0: Jadi di prediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
1: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
3: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan pada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan. Semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers. Karena bagaimanapun juga, keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
2: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
4: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
2: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan Penunjuk Jalan Herianto, 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
0: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Kinsey terkait dengan pengawasan partisipasi.
5: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas menuturkan, pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
6: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
5: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
0: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
5: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
1: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
7: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
8: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
7: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
9: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya, dari Taman Bacaan Masyarakat. Itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
7: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
1: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak, serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
10: Laporan khusus.
11: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut, penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
12: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350, di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
11: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
13: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi? Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
11: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
14: Sebelum dioperasikan, kami semua, prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
11: Saat ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nah, disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti yang dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Padukan Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori Speed Putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Berita Ripka Satria, silakan laporannya.
16: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati, demi keamanan, keselamatan, maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46

0: 5669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Bagi Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat berakhir pekan dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

saya Fandi Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia.

0: sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

0: Tahukah Anda, Indonesia dikelilingi oleh kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas tektonik sangat tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng bumi. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi aktif. Gunung-gunung tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai. Ketika tekanan dan aktivitas magma di dalam bumi meningkat, gunung api dapat menunjukkan berbagai tanda, mulai dari peningkatan gempa vulkanik, keluarnya gas, hingga erupsi. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api perlu memahami status gunung di wilayahnya dan mengetahui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Dan ketika sebuah gunung mengalami erupsi, yang paling penting bukanlah membuat kepanikan, tetapi mendapatkan informasi yang benar dan mengikuti arahan petugas. Indonesia memang hidup berdampingan dengan gunung api. Jadi, kenali gunung di sekitar kita, pahami resikonya, dan selalu siap menghadapi kemungkinan bencana. Bu, air mineralnya 2 ya?
1: Boleh, Mas. Mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh, Bu.
1: Ini ya, Mas.
0: Makasih, Bu. Ini, Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya, Mas. Gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya, Gus?
2: Alah, plastik satu lembar ini. Dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Tiga, jaringan berita nasional.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara kasturu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi Boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
7: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.
8: Ya, pendengar, satu titik api mungkin terlihat kecil, tetapi dampaknya bisa begitu besar ketika api mulai meluas, bukan hanya hutan dan lahan yang terbakar. Udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat, aktivitas sehari-hari, hingga kelestarian lingkungan ikut terdampak. Karena itu menghadapi karhutla bukan hanya tentang memadamkan api, tetapi juga tentang bagaimana kita mencegahnya sejak awal. Upaya tersebut membutuhkan sinergi berbagai pihak. Kejaksaan Negeri Palangkaraya turut berperan dalam memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah dan unsur terkait, termasuk melalui monitoring dan evaluasi penanggulangan karhutla. Di sisi lain, kesadaran masyarakat menjadi kunci utama. Jangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan sumber api tanpa pengawasan dan segera laporkan apabila menemukan titik api atau kebakaran. Sebab menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama dan menaati aturan adalah bagian dari upaya mencegah terjadinya karhutla. Jangan tunggu api membesar, jangan biarkan kelalaian menjadi bencana. Bersama cegah karhutla. Pesan ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Palangkaraya.

Pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, selamat menikmati Sabtu akhir pekan hari ini ya. Dan ngomong-ngomong soal kesehatan ya pendengar, hari ini juga menjadi momentum ya untuk mengingat pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Nah, kalau ngomongin gigi, siapa yang pagi ini sudah sikat gigi? Atau jangan-jangan ada yang baru ingat sikat gigi setelah mau keluar dari rumah ya. Padahal kesehatan gigi dan mulut ini penting sekali ya, bukan hanya soal gigi yang putih dan senyum yang terlihat menarik ya pendengar, tetapi juga ini berkaitan dengan kesehatan tubuh secara keseluruhan ya. Kita mungkin seringkali berpikir karena gigi yang tidak sakit berarti aman-aman saja, padahal belum tentu seperti itu ya. Karena masalah gigi dan mulut ini bisa muncul perlahan ya, tanpa langsung menimbulkan rasa sakit. Nah, jadi mari kita mulai dari kebiasaan sederhana ya, menyikat gigi dengan cara yang benar, menjaga kesehatan mulut, memperhatikan makanan dan juga minuman yang kita konsumsi ya, dan tentunya juga periksakan gigi secara rutin ya, karena senyum yang sehat itu bukan cuma bikin percaya diri ya, tetapi juga tanda bahwa kita peduli dengan kesehatan diri sendiri ya. Dan bagi Anda yang sudah bangun pagi, sudah sikat gigi, selamat, Anda sudah melakukan satu langkah kecil ya untuk menjaga kesehatan ya. Ya, pendengar, hari ini juga bertepatan ya tanggal 12 September, yaitu memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Teman Produa, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para

Gasing menyimpan sejuta pesan moral yang membentuk karakter masyarakat Indonesia. Bagasing atau dalam bahasa Dayak Ngaju, biasa disebut habayang. Tidak hanya memiliki pesan moral, tapi juga syarat akan makna tentang kehidupan. Wakil Sekretaris Jenderal Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, Khairul Umam, mengatakan, gasing, satu dari total sekitar 2.600 permainan tradisional Indonesia, mengajarkan tentang ketuhanan. Dikutip dari laman bbc.com, menurut seorang antropolog, Semiarto, permainan gasing juga erat kaitannya dengan upacara peramalan bagi beberapa daerah tertentu. Oros pada gasing melambangkan sang pencipta, dan manusia adalah putarannya. Sehingga dapat diartikan, kita harus terus bergerak dan berpegang pada Tuhan. Kemudian gasing mengajarkan keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Manusia mengalami putaran. Hal ini digambarkan sebagai hal baik dan buruk dalam hidup. Namun, kita harus tetap berdiri tegak pada sebuah pendirian, sehingga tercipta keseimbangan antara masalah dan solusi. Gasing juga mengajarkan tentang pentingnya ketenangan jiwa. Gasing yang dianggap terbaik adalah gasing yang mampu berputar lama, tenang, tidak bergerak, dan saat dipukul oleh gasing lawan, tidak akan berhenti berputar. Dengan bermain gasing, juga secara tidak langsung mengajarkan kebersamaan dan mempererat hubungan antara manusia. Jadi, bermain gasing adalah bentuk pengabdian generasi muda untuk

0: 8 waktu Indonesia Barat. Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, saatnya kita kembali mengetahui bagaimana nih prediksi cuaca ya yang akan disampaikan perakiran BMKG pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Kak.
1: Iya, baik. Bagaimana nih prediksi BMKG dan juga mungkin bisa disampaikan juga nih, Kak, ya, untuk prediksi musim kemarau ini sampai kapan sih begitu? Silakan.
2: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk hari ini Sabtu 12 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan disertai kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian secara umum diperkirakan sepanjang hari ini, cuacanya juga akan cerah berawan hingga berawan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila melakukan kegiatan di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Dan juga untuk perkembangan musim kemarau sendiri untuk di wilayah Kalimantan Tengah, memang untuk bulan September ini sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah sedang memasuki musim kemarau dan puncaknya juga diprediksi di bulan September ini. Kemudian untuk perkembangan musim hujannya, berdasarkan peta prediksi hujan bulanan, terlihat peningkatan pada bulan Oktober dimulai dari wilayah Kalimantan Tengah bagian barat laut hingga utara yang diprediksi dalam kategori menengah. Kemudian pada bulan November, peningkatan hujan meluas hampir di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah diprediksi dalam kategori menengah. Pola penyebaran hujan tersebut bisa menjadi salah satu indikasi masuknya awal musim hujan di wilayah Kalimantan Tengah. Karena pergerakan monsun Asia memang bertiup dari arah Asia, dari barat hingga barat laut menuju Australia, sehingga peluang awal musim hujan di wilayah Kalimantan Tengah diprediksi pada pertengahan bulan Oktober hingga November. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum awali kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
1: Waduh, jadi masih cukup lama nih ya, Kak Iksan, prediksi hujan untuk wilayah Kalimantan Tengah, karena tadi disampaikan pertengahan Oktober ya.
2: Iya, betul, Kak.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Iksan atas informasi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah pagi ini. Tetap jaga kesehatan. Iya, baik, demikian tadi ya pendengar informasi cuaca dalam info cuaca di kesempatan pagi hari ini. Dan melanjutkan kembali program berikutnya, kami akan hadirkan sesaat lagi Fokus Pagi.
3: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital,
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aja nari to lele, kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar topik fokus pagi hari ini adalah menggali potensi wisata Kalimantan Tengah, tantangan dan inovasi promosi di 2026 upaya melambungkan pariwisata Kalimantan Tengah ya. Ya, pendengar tentunya hal ini terus menemui babak baru ya. Momentum penyelenggaraan event besar daerah seperti Festival Budaya Isen Mulang dan juga Kalteng Expo pada bulan Mei kemarin ini terbukti ampuh menggerakkan perekonomian lokal dan menarik ribuan pengunjung ya ke jantung Kota Palangkaraya. Ya, kemudian juga data dari Badan Pusat Statistik ya atau BPS ini mencatat bahwa tren pergerakan wisatawan Nusantara yang datang ke Kalimantan Tengah tumbuh positif, di mana tingkat hunian hotel berbintang pada bulan Juli 2026 mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu sebesar 8,03% dibandingkan bulan sebelumnya. Ya, namun meski demikian ya, promosi pariwisata di Bumi Tambun Bungai tidak bisa hanya bergantung pada perhelatan tahunan. Memasuki kuartal ketiga tahun ini ya, tantangan alam seperti karhutla ini juga menguji ketahanan sektor ekowisata, termasuk destinasi unggulan seperti di Taman Nasional Sebangau dan Nyaru Menteng ya. Dan kondisi ini juga menegaskan ya pendengar bahwa pentingnya strategi publikasi yang inovatif, adaptif dan juga tentunya berkelanjutan. Ya, pendengar tentunya harapan kita juga tentu sangat besar ya. Kalimantan Tengah sebenarnya begitu banyak ya, punya begitu banyak potensi wisata yang luar biasa, mulai dari wisata alamnya, budayanya, kemudian kulinernya, sampai berbagai tradisi dan kearifan lokal masyarakat Dayak yang tentu punya daya tarik sendiri. Dan kita juga sudah melihat ya bagaimana event-event besar seperti Festival Budaya Isen Mulang dan Kalteng Expo yang juga mendatangkan masyarakat dan wisatawan. Nah, sekaligus ini menggerakkan ekonomi masyarakat ya. Hotel-hotel terisi, pelaku UMKM ikut bergerak, kulinernya juga ramai dan banyak sekali berbagai sektor ekonomi lainnya juga mendapatkan manfaat ya. Tapi tentu kita tidak ingin bahwa pariwisata Kalimantan Tengah hanya ramai ketika ada festival atau event besar saja. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana caranya agar wisata Kalimantan Tengah tetap menarik untuk dikunjungi sepanjang tahun? Ya, silakan Anda yang mungkin ingin berbagi ide ataupun tentunya saran ya. Kami tunggu ya di 0536322177778 atau di 3221779. Iya, pendengar, apalagi kita juga memiliki tantangan yang tidak ringan ya, seperti saat ini ya, kondisi cuaca, ancaman karhutla dan kabut asap ya misalnya, ini tentu bisa mempengaruhi kenyamanan wisatawan dan citra destinasi wisata kita. Nah, maka promosi pariwisata juga harus semakin kreatif dan adaptif, tidak cukup hanya mengandalkan baliho ataupun promosi ketika ada event ya, karena sekarang ini eranya media sosial ya, video pendek, konten kreatif, storytelling dan tentu saja keterlibatan masyarakat lokal. Kita ingin bahwa wisatawan datang bukan hanya karena melihat sebuah tempat yang indah di media sosial, tetapi juga karena mereka mendapatkan pengalaman yang berkesan ketika berada di Kalimantan Tengah. Dan tentu harapan kita pariwisata Kalimantan Tengah bisa terus tumbuh, semakin dikenal bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga sampai mancanegara ya. Tentunya dengan tetap menjaga alamnya, budayanya dan kearifan lokal yang menjadi kekuatan utama Bumi Tambun Bungai.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Pernah gak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
2: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
4: Aku nabung buat beli HP.
2: Ini tabungan buat liburan sih.
3: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
2: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
3: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
2: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
3: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar masih dalam fokus pagi ya, ketika kita mengenalkan satu destinasi kepada orang lain, ketika kita membagikan cerita ya tentang tempat wisata yang menarik, ataupun ketika kita membeli produk-produk UMKM lokal dan menceritakannya kepada teman-teman ya, sebenarnya kita sudah ikut mempromosikan Kalimantan Tengah ya. Dan tentunya sebagai masyarakat Kalimantan Tengah, kita juga jangan hanya menjadi penonton perkembangan wisata ataupun pariwisata di daerah kita. Nah, mari kita menjadi bagian dari ceritanya. Siapa tahu bahwa destinasi yang selama ini mungkin ada di dekat kita ya, ini justru menjadi tujuan wisata favorit orang dari luar daerah. Karena seperti yang kita ketahui ya pendengar, Kalimantan Tengah punya banyak sekali cerita untuk dibagikan, karena banyak tempat yang bisa kita jelajahi dan tentunya banyak juga potensi yang masih bisa kita gali bersama ya. Ya, kami bacakan dulu ya WhatsApp yang sudah masuk di 08115203123 ya. Menurut saya promosi sekarang harus mengikuti zaman, buat konten yang singkat, menarik dan mudah dibagikan. Misalnya tiga tempat yang wajib dikunjungi di Kalimantan Tengah, kuliner khas yang wajib dicoba, atau wisata akhir pekan. Kadang orang mau berwisata karena melihat kontennya dulu. Iya, betul juga ya. Terkadang kalau kita ingin mendatangi sesuatu tempat, mungkin karena tertarik, karena setelah melihat konten yang ada di media sosial. Oke, baik. Terima kasih yang sudah mengirimkan WhatsApp pagi ini. Kemudian juga WhatsApp berikutnya yang menjadi tantangan menurut saya adalah kabut asap ya. Kalau kondisi udara sedang buruk, tentu wisatawan berpikir ulang untuk datang. Jadi penanganan karhutla juga sebenarnya bagian dari menjaga pariwisata Kalimantan Tengah. Kalau alamnya aman dan udaranya sehat, wisatawan juga lebih nyaman. Ya, oke, baik. Ya, pendengar WhatsApp berikutnya, Kalimantan Tengah ya punya kekayaan budaya yang luar biasa. Jangan sampai promosi wisata hanya menampilkan pemandangan alam. Budaya Dayak, kuliner, kerajinan, cerita masyarakat dan tradisi lokal juga bisa diangkat. Itu yang membuat Kalteng punya identitas ya, luar biasa sekali pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Pagi hari ini yang sudah mengirimkan WhatsApp ya di 08115203123. Dan satu SMS, satu WhatsApp ya kami bacakan juga pendengar. Kalau saya wisata Kalteng sudah bagus, tinggal promosinya saja yang harus lebih rajin. Jangan sampai orang luar Kalimantan Tengah lebih tahu tempat wisata kita daripada kita sendiri ya. Jadi mari kita mulai dari diri sendiri. Kalau ada tempat bagus, jangan cuma datang foto lalu pulang, bantu promosikan juga. Iya. Tentunya kita semua setiap datang begitu ya pendengar ke tempat wisata ataupun khususnya wisata ya, pasti kita juga akan mengabadikan momen tersebut ya, lalu mungkin menguploadnya ke media sosial. Nah, ternyata itu juga bagian dari mempromosikan wisata yang baru saja kita kunjungi ya. Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Masih dengan topik fokus pagi hari ini yaitu menggali potensi wisata Kalimantan Tengah, tantangan dan inovasi promosi di 2026. Upaya melambungkan pariwisata Kalimantan Tengah.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
2: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
3: Serius? Maksudnya gimana?
2: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
3: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
2: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
3: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
2: Tepat sekali, jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
3: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
4: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

Ya, makin aku cinta ya pendengar, sebagai warga Kalimantan Tengah tentu kita berharap bahwa pengembangan pariwisata Kalimantan Tengah tidak hanya berhenti pada pembangunan destinasi atau kemeriahan festival saja ya. Kita ingin bahwa semakin banyak anak muda Kalimantan Tengah juga yang diberikan ruang untuk berkarya, membuat konten, mengangkat cerita daerahnya sendiri, dan memperkenalkan keindahan alam serta budaya Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas ya. Dan kita juga berharap ya pendengar bahwa para pelaku UMKM yang ada di sekitar wisata ikut juga merasakan manfaatnya ya. Jangan sampai wisatawannya datang tetapi masyarakat sekitar justru tidak mendapatkan dampak ekonomi yang berarti ya. Karena pada akhirnya kita ingin pariwisata Kalimantan Tengah bukan hanya ramai ketika festivalnya berlangsung, tetapi hidup sepanjang tahun ya. Kita ingin orang yang datang ke Kalimantan Tengah bukan hanya sekali, tetapi tentu punya alasan untuk kembali lagi, datang lagi dan lagi ya. Dan tentu saja sebagai masyarakat kita juga punya peran, mari kita menjaga tempat wisata kita ya, menjaga lingkungannya, menghormati budaya dan kearifan lokal, serta ikut memperkenalkannya melalui media sosial. Karena kalau bukan kita yang mengenalkan potensi daerah sendiri, lalu siapa lagi ya? Ya, peringat tentu harapan kita semoga pariwisata Kalimantan Tengah semakin maju, ekonomi kreatif semakin berkembang, masyarakatnya juga semakin sejahtera, dan Bumi Tambun Bungai semakin dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang membanggakan Indonesia.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Hei, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
4: Apaan sih? Belum.
5: Hei, pada ngapain sih ini berdua?
3: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
5: Astaga, beraninya kalian. Awas loh.

0: penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Faktanya, klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoax. Dikutip Tempo.co, Kepala Tim Pengamat Gunung Api Heruningtyas Desi Purnamasari menegaskan visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Peta informasi gunung api mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolog, dan Gunung Ibu. Gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api. Mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua yang berbeda.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Teman Pro 2, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita loh. Yaps, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin gak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi, kita gak cuma bergantung pada satu jenis pangan aja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan gak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.
1: Hey Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
2: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
2: Hentikan, aku nggak suka.
3: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Eh, kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, Rencana Pembayaran Bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
1: BPJS Kesehatan.
2: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, berjumpa kembali kita di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Beranda Asta Cita. Dan senang sekali saya Dewi Sri Tanjung bisa kembali menyapa Anda, menghadirkan Beranda Asta Cita, sebuah ruang informasi yang menghadirkan berbagai inspirasi, kebijakan serta praktek, ya, baik pembangunan demi mewujudkan Indonesia yang maju, sehat dan sejahtera. Ya, pendengar, ya, pemberian makanan tambahan atau PMT ini perlu dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan gizi anak, ya. Makanan yang diberikan, ya, ini tidak hanya mengenyangkan saja, tetapi juga mengandung sumber protein, vitamin, mineral, karbohidrat dan lemak dalam jumlah yang sesuai. Dan protein, ya, ini menjadi salah satu zat gizi penting, ya, pendengar, zat gizi penting dalam masa pertumbuhan, ya, karena tubuh anak sedang membangun berbagai jaringan. Dan sumber protein ini mudah sekali kita dapatkan, ya, yaitu dari telur, ikan, daging, ayam, susu maupun kacang-kacangan dan olahannya.

0: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
1: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
0: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu sadar gak sih, prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba?
4: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
3: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
4: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
3: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
4: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
3: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
4: Karena dari event yang berkualitas,
3: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

Ya, pendengar masih dalam beranda Astacita ya. Selain jenis makanan, orang tua juga perlu memperhatikan pola pemberian makan. Anak perlu dibiasakan makan secara teratur dengan menu yang beragam dan sesuai dengan tahapan usianya. Dan disinilah pola asuh ya memiliki peran besar. Orang tua perlu menciptakan suasana makan yang nyaman, memberikan contoh kebiasaan makan sehat, serta memperhatikan tanda-tanda ketika anak mengalami masalah makan. Pencegahan stunting juga tidak berhenti pada makanan ya pendengar, karena kebersihan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, pemantauan pertumbuhan secara rutin, pemberian imunisasi sesuai jadwal serta akses terhadap layanan kesehatan juga menjadi bagian penting dalam mendukung tumbuh kembang anak. Lantas seberapa besar pengaruh pemberian makanan tambahan dan pola asuh terhadap pencegahan stunting dan apa saja yang perlu diperhatikan orang tua agar makanan tambahan benar-benar memberikan manfaat bagi pertumbuhan anak dan bagaimana cara membangun pola asuh yang tepat dalam memenuhi kebutuhan gizi anak?

0: Iya, dengan seberapa besar pengaruh pemberian makanan tambahan ya dan pola asuh terhadap pencegahan stunting, dan apa saja yang perlu diperhatikan orang tua agar makanan tambahan benar-benar memberikan manfaat bagi pertumbuhan anak. Berikut wawancara reporter Edi Suroso bersama Desi Ramayanti, ahli gizi dari Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya.
1: Pendengar RRI, saat ini saya bersama dengan ahli gizi dari Rumah Sakit Bayangkara. Kita akan wawancara dengan Bu Desi.
2: Apa saja program-program yang ada di Rumkit Bayangkara berkaitan dengan pencegahan stunting, Bu Desi?
3: Baik, terima kasih Pak Edi. Sebelumnya kami ahli gizi dari Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya, Pak Edi. Adapun program-program yang biasa kami lakukan adalah adanya kegiatan posyandu keliling, yang mana kegiatan ini sekaligus juga pemeriksaan kesehatan. Nah, ini juga merupakan salah satu program untuk pencegahan stunting, Pak Edi. Kemudian selain itu kita juga sering melaksanakan kegiatan-kegiatan bakti kesehatan, Pak Edi. Untuk sasarannya adalah posyandu atau pesertanya adalah balita-balita untuk pencegahan stunting, juga ibu-ibu hamil untuk pencegahan stunting juga, Pak Edi.
1: Yeah. Oke, selama ini dari program-program yang sudah dilaksanakan tersebut, apakah memiliki dampak positif atau perkembangan yang signifikan dari penanganan stunting ini, Bu Desi?
3: Kalau dampak positifnya adalah kita sebagai tenaga kesehatan, terutama sebagai ahli gizi, dapat langsung bersentuhan dengan masyarakat, terutama masyarakat yang menjadi sasaran kita ya, di kelurahan atau kecamatan untuk pelaksanaan posyandu keliling tersebut. Nah, dampaknya sendiri tentu memberikan edukasi sehingga masyarakat lebih tahu apa sih pencegahan-pencegahan stunting yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu yang memiliki anak balita, juga kepada ibu-ibu yang sedang hamil, gitu Pak Edi.
1: Oke. Biasanya program-program keliling itu apa saja yang diberikan kepada sasaran gitu?
3: Baik, untuk program tersebut kita juga melayani selain yang stunting ya. Kalau untuk stunting sendiri, kita memberikan pemberian makanan tambahan, Pak Edi. Juga kita memberikan pemeriksaan kepada anak-anak balita, juga pemeriksaan kesehatan kepada ibu-ibu hamil. Nah, serta edukasi, baik itu secara penyuluhan gizi ataupun edukasi secara konseling gizi dari orang per orang, gitu, Pak Edi.
1: Oke. Kalau boleh tahu juga, kenapa ya anak-anak itu bisa terserang stunting, apa yang menjadi pemicu dan penyebabnya?
3: Stunting itu sendiri sebenarnya adalah ada rantai hubungan antara mulai dari anak remaja ya untuk persiapan menikah, sehingga tidak hanya dari anak yang telah. Jadi stunting sendiri itu penyebab utamanya tentu adalah kekurangan gizi kronis, yang mana mulai dari ibu hamil itu jika dia kekurangan gizi, maka bayi atau janin yang dikandungnya juga akan mengalami kekurangan gizi. Kemudian setelah lahir, ada bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif, juga itu akan kemungkinan akan terdiagnosa menjadi kekurangan gizi kronis. Kemudian MPASI yang terlambat juga kurang jumlahnya atau kurang kualitas gizinya yang diberikan kepada bayi.

0: berita tersebut pada berita ya. Kemudian asupan protein hewani dan zat gizi mikro seperti zat besi, zinc, yodium, vitamin A itu tidak mencukupi. Nah, biasanya ini adalah berhubungan dengan kesehatan lingkungannya atau testingnya atau sanitasinya. Kemudian untuk kesehatan lingkungan atau sanitasinya itu adanya infeksi yang berulang kayak di seperti diare, ISPA, itu cacingan atau TB. Nah, itu infeksi yang membuat nafsu makan menurun sehingga penyerapan zat gizi jadi terganggu. Nah, itu juga menyebabkan kekurangan gizi kronis. Pola asuh juga merupakan salah satu yang mempengaruhi, sehingga perlunya ada edukasi kepada ibu balita dan ibu hamil serta keluarga itu sendiri. Begitu Pak Edi.
1: Oke, apa yang harus dilakukan masyarakat agar anak-anak dan keluarga mereka terhindar atau terlindungi dari stunting gizi buruk ini, Bu Desi?
0: Tentunya dari untuk sisi rumah tangga atau keluarga itu adanya edukasi atau pengertian, pemahaman bahwa perlunya sanitasi dan kebersihan yang baik. Kemudian perlunya pemahaman tentang kebutuhan gizi dari tiap-tiap usia ya, baik itu dari balita, kemudian usia remaja, kemudian orang tua atau dewasa, kemudian juga lansia. Nah, itu perlunya pemahaman tentang kebutuhan gizi tersebut. Nah, kemudian apalagi pola asuh juga merupakan yang harus kita sampaikan kepada keluarga tersebut. Nah, kemudian kalau dari sisi pemerintahan, mungkin untuk faktor sosial ekonomi kita bisa meningkatkan faktor sosial ekonomi di lingkungan kita.
1: Okay. Baik, terakhir pertanyaan saya Bu Desi kepada Anda, sejauh ini program-program pemerintah apakah sudah memberikan pengaruh atau manfaat bagi masyarakat seperti MBG, SR, Kopdes dan lain-lainnya? Silakan Bu Desi.
0: Baik. Menurut pandangan kami, mohon izin terkait dengan program-program pemerintah saat ini tentu sudah sangat membantu sekali. Nah, tergantung dari dukungan dari tiap kita kalangan untuk mendukung program tersebut. Seperti MBG. MBG ini kan banyak sebenarnya dampak positif yang bisa kita dapatkan. Namun dalam pelaksanaannya tentu kita juga harus memiliki evaluasi mungkin dari bagian kesehatan, apakah itu dinas-dinas terkait bisa memantau untuk pelaksanaan MBG tersebut apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kemudian program-program lain, mohon izin Pak Edi, seperti Kopdes, kemudian apalagi tadi Pak Edi,
1: SR, Sekolah Rakyat.
0: SR, ya, Sekolah Rakyat itu program-program yang membantu dari segi sosial ekonomi Pak Edi. Nah, tentu ini juga akan membantu meningkatkan kemampuan dari masyarakat itu sendiri agar bisa mendapatkan dukungan yang baik untuk pencegahan stunting, itu saling berhubungan.
1: Baik, terima kasih Bu Desi atas waktunya untuk RRI di petang hari ini. Mudah-mudahan wawancara kita bisa bermanfaat ya Bu Desi.
0: Terima kasih Pak Edi.
1: Sama-sama. Ya, demikianlah pendengar RRI, wawancara saya bersama dengan ahli gizi Rumkit Rumah Sakit Bayangkara, Ibu Desi, di mana beliau tadi memaparkan bagaimana pentingnya pola asuh memberikan asupan gizi agar anak terhindar dari stunting atau gizi buruk. Kita berjumpa di lain waktu dan kesempatan di program Wawancara.

0: selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak Mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah segar juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Ya, pendengar, pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang perlu berjalan bersama dengan pola asuh yang baik. Ya, orang tua memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan makan anak, memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya, serta memastikan anak mendapatkan pelayanan kesehatan ketika diperlukan. Dan mencegah stunting bukan hanya tentang memberikan makanan tambahan. Lebih dari itu, diperlukan asupan gizi yang tepat, pola asuh yang baik, lingkungan yang sehat, serta pemantauan tumbuh kembang secara rutin. Dan mari bersama-sama memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan kesempatan untuk tumbuh sehat, aktif, dan berkembang secara optimal. Baik, pendengar, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Beranda Asta Cita. Sampai jumpa pada edisi berikutnya, tentu dengan tema-tema inspiratif lainnya. Salam sehat bagi kita semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
4: Maaf, Bapak positif HIV.
3: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
5: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.
6: Kamu dengar Don, sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
7: Oh ya? Sekolah apa itu?
6: Sekolah untuk kita, gratis.
7: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
6: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
7: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
6: Karena pendidikan itu hak semua anak.
7: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
6: Sekolah Rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

0: Nanti ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat keyboard dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop ngerokok.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
3: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

tempat berbagi inspirasi tanpa batas, menebar semangat dan kesetaraan untuk semua. Inilah Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Pendengar, selamat berjumpa dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Di program ini, kami hadir sebagai ruang suara bagi penyandang disabilitas, setiap yang bergerak di bidang ini, baik itu guru sekolah khusus, keluarga, aktivis, pemerintah, dan masyarakat umum, untuk berbicara mengenai inklusi sosial dan bagaimana soal pelayanan, bantuan, dan lain sebagainya yang diperuntukkan untuk para penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus. Siaran ini mengangkat isu-isu seputar hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publiknya, pendidikan inklusif, dunia kerja ramah disabilitas, hingga kisah inspiratif yang membangun kesadaran publik. Tentu pada bagian pertama kali ini bersama saya Setiarseno, kami ajak Anda untuk mengetahui informasi tentang topik yang kali ini kami angkat, yaitu layanan terapi anak berkebutuhan khusus di rumah saat kabut asap. Pendengar, seperti yang kita ketahui bersama, saat cuaca kemarau, kabut asap sudah tidak bisa dihindarkan pada saat hujan tidak turun dalam beberapa waktu yang lama. Tentunya ini langsung ditanggapi oleh Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya. Menyikapi hal ini, Pusat Layanan Autis Kota Palangkaraya memastikan anak berkebutuhan khusus tetap mendapatkan penanganan dan pendampingan secara optimal. Meskipun saat kondisi kabut asap yang menyebabkan kualitas udara berada pada kategori yang tidak sehat hingga berbahaya, pelayanan dan pendampingan tetap berjalan. Sebagai langkah antisipasi untuk melindungi kesehatan anak, Pusat Layanan Autis Kota Palangkaraya di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya mengalihkan sementara sesi terapi tatap muka di pusat layanan menjadi program terapi dan pendampingan guru ke rumah anak. Nah, kebijakan ini dilakukan agar program terapi dan stimulasi bagi ABK tetap berjalan secara berkelanjutan, sekaligus meminimalkan risiko anak terpapar udara tidak sehat akibat kabut asap. Nah, pendengar, nanti akan kami hadirkan seperti apa layanan terapi dan juga layanan untuk anak berkebutuhan khusus ya di saat kabut asap seperti ini. Dan tentu saja kita akan berbincang dengan narasumber. Tapi setelah yang berikut ini, tetap bersama kami dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Baik, pendengar, sekarang kami ajak Anda untuk menyimak wawancara kami bersama dengan Tarmiji Taher, seorang terapis okupasi pendidikan dan anak, terkait topik kita kali ini, yaitu layanan terapi anak berkebutuhan khusus di rumah saat kabut asap. Dan saat ini kami sudah terhubung di ujung telepon dengan Mas Tarmiji Taher. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Mas Miji.
1: Selamat pagi Bang.
0: Iya, gimana kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat Bang. Sehat ya, Alhamdulillah. Baik, Mas Miji, kita tahu saat ini sedang kabut asap kan ya, dan ini cukup mengkhawatirkan dari sisi kesehatan. Nah, sebenarnya pertimbangan apa dari Pusat Layanan Autis atau PLA sampai akhirnya mengalihkan sementara terapi tatap muka ke rumah?
1: Oke, siap Bang. Jadi ada beberapa pertimbangan yang memang dinilai penting untuk kondisi anak-anak yang mengalami masalah tumbuh kembang atau berkebutuhan khusus untuk tetap kita lakukan layanan terapi. Yang pertama adalah kebanyakan anak-anak kita itu kan juga bersekolah Bang, di sekolah-sekolah inklusi dan juga sekolah-sekolah khusus di Kalimantan Tengah atau di Palangkaraya khususnya. Nah, saat ini sekolah-sekolah itu melaksanakan rata-rata hampir semuanya, mungkin sekarang sudah seluruhnya PJJ, dan anak-anak kita itu kesulitan sekali untuk PJJ itu. Jadi akhirnya untuk tetap mempertahankan program kemampuan anak-anak agar tidak terlalu mundur, kita membuat satu arahan. Yang pertama, sebelumnya kita tetap menjalin silaturahmi tentang baik itu video maupun WA atau apapun yang kita coba praktekkan untuk orang tua, terus dicontoh orang tua. Selanjutnya, kalau misalnya memang ada program yang sangat kesulitan atau krusial, akhirnya kita melakukan program kita mengunjungi ke rumah anak-anak tersebut dengan alasan tadi agar orang tua bisa langsung melihat bagaimana proses terapi. Jadi saat aktivitas di rumah, anak langsung melihat kita contoh seperti ini, kita latihan seperti ini, tujuannya untuk ini. Nah, jadi pada saat pun anak-anak belum bersekolah, anak-anak kita yang mengalami masalah tumbuh kembang atau berkebutuhan khusus tadi tetap dapat program yang bisa mereka ulang di rumah, tapi sesuai dengan media atau alat-alat yang ada di rumah, yang di sekitar. Tidak mesti harus sama, tapi tujuannya mirip seperti itu. Misalnya sederhananya latihan menulis atau memegang pensil. Anak-anak di rumah, mungkin anak-anak yang berkebutuhan khusus sangat tidak mau full memegang pensil atau menulis di rumah. Orang tua akan kesulitan sekali. Akhirnya kita bantu arahan, apa nih aktivitas orang tua yang bisa dilakukan sehari-hari pada saat di rumah. Oh, ada jepitan baju. Pada saat menjepit baju, itu juga bisa jadi salah satu latihan. Selanjutnya orang tua memotong sayur, sisa-sisa sayur, akhirnya anak bisa latihan untuk motorik halusnya. Jadi program-program pengalihan sementara karena kondisi kabut asap dengan alasan utama seperti itu Bang, melihat bagaimana perjuangan orang tua sampai di titik ini anaknya bisa naik kemandirian atau naik programnya. Jadi jangan sampai pada saat terlalu banyak di rumah akhirnya bingung kembali, karena kita berkaca pada saat COVID dulu Bang, itu lumayan sangat mempengaruhi perkembangan anak-anak kita.
0: Baik, Mas Miji, kalau tadi dijelaskan tentang bagaimana ini mengakomodir pembelajaran jarak jauh yang memang sudah diberlakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya. Nah, bagi pendengar yang mungkin belum terlalu familiar nih, sebenarnya kalau orang, maksudnya orang tua begitu ya, dan juga anak berkebutuhan khusus ini, kalau misalnya tidak ada kabut asap, itu apakah menjalani terapi yang samakah ataukah berbedakah pada saat di rumah ini nih Mas Miji?
1: Terapinya tetap programnya sama Bang. Jadi tapi bedanya adalah orang tua akan datang ke pusat layanan autis dengan media dan alat yang sudah proper. Habis itu nanti orang tua tetap akan mendapatkan edukasi yang sesuai arahan dari terapis. Bedanya adalah kalau pada saat setiap hari itu orang tua tidak melihat langsung kondisinya. Terkadang itu mereka hanya melihat di sesi akhir atau apa. Tapi pada saat pengalihan ke rumah ini, kita berharap orang tua menjadi terapis utama selama kondisi pembelajaran di rumah ini. Jadi keluhan belajar atau apapun, orang tua bisa langsung mempraktekkan atau mengalihkan kondisinya. Ada kejadian anaknya yang memang sulit untuk melihat handphone menatap kan Bang, jadi kita bantu arahkan, nggak apa-apa Mama, handphonenya ditaruh saja di dinding atau apa, nanti anaknya beraktivitas seperti biasa, misalnya latihan makan, ya sudah, dia tidak harus melihat. Yang penting tujuannya adalah si guru atau pihak-pihak yang membantu lainnya bisa tetap memantau seperti itu, Bang.
0: Oke, berdasarkan penjelasan dari Mas Miji, ini berarti ada peran serta orang tua ya dalam hal pembelajaran di rumah ini ya. Nah, kalau Mas Miji melihat dan juga mungkin dengan tim, karena mungkin Mas Miji nggak sendirian dalam hal ini begitu ya. Nah, ini apakah menilai semua anak yang mengikuti terapi dari rumah ini atau anak yang memiliki kondisi tertentu memang ada yang membutuhkan penanganan langsung di tempat terapi, tidak bisa di rumah ini, Mas Michi.
1: Oke, okay. Nah, kondisi sekarang memang ada yang harus penanganan langsung datang ke pusat layanan, tetapi kita melihat kondisi asap yang memang kemarin di minggu sebelumnya itu lumayan sangat berbahaya tingkat indeksnya. Jadi itu sementara kita tidak lanjutkan dulu, tetapi akhirnya kita menggunakan via video call. Jadi kita hanya mencoba mempertahankan dulu kemampuan yang sudah dimiliki anak. Jadi program yang sudah bisa itu kita pertahankan dulu. Jadi kita bantu evaluasi apa yang memang ini tidak harus yang dinaikkan signifikan, karena dalam kondisi seperti ini kita berpikir dengan tim bertahan dulu atas programnya, jangan sampai mundur dulu seperti itu, Bang.
0: Jangan mundur dulu ya. Nah,
1: ya.
0: Kalau misalnya jangan mundur dulu berarti memang sudah sangat mengusahakan sekali Mas Miji dengan tim ini ya untuk bisa menjaga hal tersebut. Nah, caranya seperti apa agar program terapi anak ini tetap berjalan meskipun ada kendala-kendala tadi, Mas Miji? Karena anak-anak dengan autisme atau kebutuhan khusus biasanya memiliki rutinitas tertentu. Nah, ini seberapa penting menjaga rutinitas terapi selama kondisi seperti sekarang ini?
1: Jadi ada beberapa metode yang sebenarnya dari dulu kita selalu memaksimalkan ke orang tua, Bang. Jadi saya selalu berpesan ke orang tua bahwa mama, papa, ayah, bunda, terapi itu ada waktunya, ada masanya di saya maupun di tempat lain. Saat usia anak selesai, yang kembali ke anak akan kembali ke orang tuanya. Nah, dari dulu pesan kita seperti itu. Pada saat kondisi seperti ini, rutinitas atau kebiasaan orang tua anak yang sudah dibentuk di rumah tidak akan berubah secara drastis, tetapi hanya durasinya saja yang diperlama. Sebelumnya mereka harus ke sekolah atau misalnya sebelumnya mereka harus berangkat terapi, sekarang orang tua mulai memperpanjang misalnya aktivitas latihan membantu mencuci atau apa gitu. Nah, itu diperpanjang durasinya agar rutinitas anak tadi tetap terjadi tanpa harus menghilangkan pola jadwal kebiasaannya. Jadi yang sebelumnya sekolah tiba-tiba kosong, mungkin kita harus bantu isi dengan tadi membantu di aktivitas di rumah atau aktivitas sederhana yang orang tua lakukan. Jadi pesan dari saya selalu ke orang tua dan tim di PLA bahwa terapi itu tidak melulu harus di dalam ruangan, harus dengan media seperti ini. Saat orang tua sudah mengajarkan, sederhananya saja mengepel lantai itu sudah latihan merangkak, sama dengan latihan di tempat terapi. Itu juga sudah latihan bagaimana menekan untuk latihan mewarnai, menekan untuk latihan menulis seperti itu. Jadi sederhana mengepel di lantai, padahal itu efeknya luar biasa pada saat terapi. Hanya polanya saja yang berubah, tapi tujuan ototnya, tujuan kemampuannya itu sama pada sistem otak. Jadi pada saat anak mengepel dengan cara merangkak, dia sudah latihan untuk bahunya, latihan untuk pinggangnya, latihan untuk tangannya, bagaimana harus kuat, latihan fokus. Kalau misalnya di rumah pakai ada keramik yang lurus, itu sudah dia bagaimana melihat pola geraknya, latihan menarik garisnya. Nah, itu juga bagian dari program terapi. Hanya aktivitasnya saja yang berbeda, seperti itu, Bang.
0: Baik, Mas Miji, dari program yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Miji, itu apabila sudah terprogram seperti itu. Nah, di saat misalnya anak yang membutuhkan terapi ini mengalami kebosanan misalnya, apakah boleh mereka tidak melakukan itu untuk sementara? Sementara mereka kan mungkin ada yang masih di usia bermain, atau mungkin mereka sambil melakukan aktivitas yang mereka sukai. Apakah diperbolehkan seperti itu?
1: Boleh bang, jadi di anak-anak itu intinya adalah pesan ini kalau orang tua yang sama saya sudah mulai memahami pola itu. Jadi saya selalu bilang ke orang tua adalah bermain pada anak itu lihat polanya. Kalau bermainnya mobil tapi dia yang berputar di mobil itu tidak boleh karena tidak ada tujuannya. Tapi kalau dia bermain mobil, mobilnya didorong, mobilnya disusun ke parkir, susun kereta boleh tidak? Boleh, tapi jangan terlalu panjang. Jadi kalau sampai serumah disusun kereta, jangan. Nah, jadi orang tua melihat esensi dari bermain. Kalau dia bisa bermain misalnya puzzle, puzzlenya itu disusun. Nah, itu tuh bermain yang bertujuan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau puzzle, puzzlenya diketuk-ketuk, puzzle-nya dicium-cium, puzzle-nya itu diendus. Nah, itu yang tidak boleh. Itu yang harus kita arahkan. Karena pada saat bermain yang tidak ada tujuan, sistem otak mereka itu tidak terstimulus dengan baik bahasanya, Bang. Jadi akhirnya hanya di pola situ saja. Misalnya kayak sederhananya mereka bermain remote TV. Harusnya remote TV itu dipencet. Nah, mereka diketuk, mereka diemut. Nah, itu yang tidak sesuai dengan fungsi atau tidak ada tujuannya. Jadi orang tua menilai itu. Kalau dia bermain boneka tapi dia bonekanya tangannya dimainkan atau disuapi atau dia latihan ngobrol, nah itu ada tujuannya. Selama bermainnya bertujuan, itu tidak apa-apa. Jadi itu juga tetap diberikan untuk anak. Tapi kalau bermainnya gini, di rumah cuma muter-muter, pindah kamar, bis itu muter lagi, balik sini, ketuk pintu, main kresek, tidak ada tujuannya. Nah, itu yang kita harus arahkan. Jadi kenapa terjadi seperti itu? Karena anak-anak biasanya hanya berpikir dengan pola mereka di imajinasi mereka saja. Jadi kita harus buat ide bermain mereka tuh apa? Misalnya mereka sukanya kresek. Boleh tuh kreseknya kita buat bulat-bulat nanti dipecahin gitu. Nah, itu juga boleh. Jadi dimulai dari yang mereka suka tapi kita buat menjadi satu tujuan yang bermanfaat.
0: Oke, jadi setiap apa yang ini dilakukan itu sudah ada step-stepnya begitu ya, Mas Miji ya?
1: Betul, Bang.
0: Jadi nggak bisa sembarangan karena apabila penanganannya dan arahan juga keliru, kemungkinan efek dan hasilnya juga akan keliru juga ya, Mas Miji ya?
1: Betul, Bang. Jadi kalau misalnya terlalu membiarkan anak, apalagi kondisi misalnya PJJ di rumah, anaknya bebas, tidak ngapa-ngapain dalam arti tadi, tidak ada tujuan bermainnya, Bang. Nah, itu kita sudah harus arahkan, kita harus kasih imajinasi mereka yang bertujuan biar sistem otaknya tadi berfungsi dengan maksimal gitu, Bang.
0: Baik. Nah, tadi Mas Miji mengatakan soal peran orang tua. Nah, kalau orang tua ini kan bilang mungkin mereka ini kan tentu saja tidak punya latar belakang pendidikan itu atau bahkan tidak mengetahui sama sekali ilmunya seperti apa. Nah, apakah ada tanda-tanda tertentu yang perlu diperhatikan oleh orang tua ketika anak nih mulai merasa bosan, stres, ataupun kayaknya sudah males lah untuk menjalani terapi, terutama pada saat kabut asap begitu, atau kondisi lingkungan yang tidak kondusif menurut si anak sendiri begitu. Nah, orang tua ini harus seperti apa jika melihat tanda-tanda seperti itu, Mas Miji?
1: Oke, jadi tanda-tanda yang biasanya muncul pada saat sebenarnya tuh di anak kecil itu belum mengenal arti bosan yang seperti orang dewasa, Bang. Jadi kalau di anak kecil itu mereka hanya mengenal tidak mampu lagi membuat satu ide bermain. Jadi tandanya itu biasanya mainan itu misalnya nih dia main meroncel yang harusnya idenya meroncel. Tiba-tiba itu dilempar roncelnya atau dihambur-hambur seperti mandi hujan atau apa. Nah, itu tuh sudah ada satu pola kebiasaan. Nah, berarti ini harus kita buat ide yang berubah nih dari meroncengnya itu. Bisa jadi meroncengnya sambil berdiri kah, atau meroncengnya dengan sedikit kita rubah polanya, habis itu ambilnya dari belakang atau apa. Nah, itu sudah ada sesuatu, berarti di sistemnya ini tuh sudah kayak apa ya, kalau di anak kecil itu bosan juga bisa dikatakan, tapi sebenarnya tidak. Saya selalu menghindari kata bosan di anak kecil karena mereka itu belum dapat imajinasi yang banyak seperti kita. Jadi akhirnya mereka kurang ide saja. Jadi kalau sudah mulai kayak lempar-lempar mainan tidak jelas, habis itu suka tiba-tiba merengek tidak jelas atau apa. Nah, itu tuh sudah mulai ada tanda-tanda bahwa mereka nih harus punya aktivitas yang baru

0: rumah atau orang dewasa pada saat di rumah, lakukan juga di anak, libatkan mereka. Misalnya mereka merengek atau apa, pakai kedua tangannya untuk terlibat seperti itu. Jadi itu akan mengisi emosi yang bingung tadi, akhirnya merengek tadi menjadi satu ada. Mereka akhirnya mulai berpikir, oh ini begini. Nah dari situ akan muncul ide, ide untuk beraktivitas. Misalnya kita potong sayur, kasih sayur di anak yang sudah tidak kita pakai, terserah mereka harus bagaimana, diapain. Prinsipnya adalah anaknya tidak boleh jauh dari kita. Kalau dalam kondisi seperti ini, jadi anak itu selalu ada interaksi. Jadi kita misalnya di dapur, anak juga di dapur. Jangan anaknya di ruang tengah, kita di dapur. Nah dari situ akhirnya tidak ada interaksi. Semakin minim interaksi bagi anak-anak dengan masalah tumbuh kembang atau berkebutuhan khusus, mereka akan semakin stimulusnya kurang, Bang. Akhirnya, ya tadi, sistemnya awalnya terbentuk, jadinya agak kacau pada saat ketemu lagi stimulus karena kaget gitu. Tapi kalau semakin sering dapat stimulus, akhirnya mudah. Sederhananya mirip kayak gini sistem di anak itu. Kita terbiasa lari, tiba-tiba tidak lari, terus lari lagi, otak badan kita akan langsung kaget. Jantung kita akan kaget. Nah, kayak gitu di anak kecil. Jadi isi saja aktivitas sederhananya biar ritmenya tetap ada. Jadi seperti itu. Jadi ide-idenya di orang tua coba tidak usah terlalu jauh mencari harus apa, bagaimana, lihat dulu keseharian di rumah. Kita tukang kue, boleh nih anak dikasih sedikit adonan yang memang tidak terpakai, tapi prinsipnya adalah aman. Saya yakin 100% orang tua tidak mungkin memberikan aktivitas yang berbahaya ke anak. Anaknya suruh bikin bentuk atau apa di ini, tapi tetap ada di sekitar kita aja dulu. Jadi jangan kita menjadikan anak itu, ah kamu ganggu nih ada di sini, jadi lambat saya pekerjaannya. Nah semakin kita memisahkan itu, Bang, anak-anak akan semakin interaksi atau sistemnya itu tidak kenal. Jadi pada saat nanti turun lagi sekolah, harus bersosialisasi, bingung lagi dianya.
1: Baik.
0: Karena terbentuk ya.
1: Ya, Mas Miji, poin-poin yang tadi Mas Miji jelaskan sangat bagus dan lengkap sekali. Dan mudah-mudahan nih orang tua yang mendengarkan jadi teringat kembali ya, karena memang mungkin saja sudah pernah Mas Miji di lokasi sudah mengingatkan hal tersebut begitu ya Mas Miji ya,
0: betul,
1: kepada
0: betul.
1: Orang tua. Nah, sejauh ini Mas Miji saat melakukan kunjungan atau saat langsung memberikan layanan kepada anak, apakah orang tua sepengetahuan Mas Miji ini selalu berada di dekat anak saat pengajaran kah, atau memang ya ditinggal-tinggal gitu Mas Miji?
0: Oke, selama ini alhamdulillah yang kita datengin selalu ada di dekat anaknya. Minimal itu biasanya tuh tidak juga harus sebelahan, tapi juga selalu mengawasi. Jadi saya selalu bilang ke orang tua, yang penting anak dengar suara mama, mama bisa lihat anak, anak bisa lihat mama. Nah itu, abis itu selalu dilakukan. Tapi pada saat kita datang, kita selalu bilang ke orang tua, mama kalau mau ada aktivitas dulu bebas nggak apa-apa. Jadi kami juga memberikan waktu longgar untuk orang tua bisa sendiri gitu, Bang. Jadi pada saat kita datang, nggak apa-apa kita dulu nih setengah jam atau satu jam gitu. Mama ngapain deh, boleh gitu. Nah itu
1: ya,
0: kita
1: siapa
0: juga
1: tahu masak
0: memberikan.
1: gitu ya.
0: Betul. Betul. Jadi kita selalu juga memberikan kelegaan bahwa ya kita juga manusia ya Bang, harus memang ada sendirinya untuk merelaksasikan pikiran kita. Nah itu juga di orang tua kita kayak gitu. Jadi nggak apa-apa mama, papa tinggal dulu aja, ada kami di sini gitu. Nah nanti orang tuanya juga dengar, nanti pada saat sesi terakhir 15 baru mulai datang lagi gitu. Atau memang mau lihat ya tidak apa-apa juga, tapi kami selalu menawarkan di awal seperti prinsipnya ke pusat layanan. Di pusat layanan itu orang tua boleh duduk, boleh pergi dulu, nanti dijemput. Jadi kami selalu memberikan bahasanya tuh me time untuk orang tua. Jadi dari situ orang tuanya biasanya tuh Bang ke kafe, mereka tuh beli sayur kalau mereka sempat, mereka bisa ngobrol. Itu jadi sesuatu yang saya melihat metode itu adalah saya tidak hanya membantu anaknya, tapi dari situ kita juga membantu kedua orang tua, lingkungan untuk mereka punya rasa bisa rileks sebentar seperti itu. Karena kita tidak bisa tutup diri bahwa ini lumayan harus menguras

0: tenaga untuk membantu anak-anak kita gitu. Jadi ya itu tadi, sebentar nggak apa-apa, pindahkan dulu ke kami, boleh relax. Nah itu juga yang kami lakukan untuk orang tua.
1: Iya, jangan sampai orang tua pada saat mendampingi malah stres beneran begitu ya, Mas
0: Betul,
1: Niji
0: jadi
1: ya.
0: anaknya tantrum, orang tuanya juga tantrum, jangan dua.
1: Jangan double-double ya.
0: Ya benar
1: Baik,
0: bang.
1: Mas Miji, kita ke apa? Informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat begitu ya, yang perlu diketahui. Ini kira-kira sampai kapan pusat layanan autis atau layanan anak berkebutuhan khusus ini mendatangi ke rumah-rumah nih, memberikan layanan ke rumah nih, Mas Miji, sampai kapan?
0: Ini masih terus dievaluasi, Bang. Semoga karena orang tua yang memang lagi program selalu bertanya kapan ke pusat layanan autis. Ini sambil tetap dikonsultasikan ke dinas pendidikan. Kalau misalnya memang dari dinas pendidikan memungkinkan, kita bisa lakukan ke pusat layanan. Tapi kalau memang belum memungkinkan, kita juga akan informasikan. Jadi sampai detik ini, Bang, kita masih membuka via WA. Jadi kalau ada apa-apa, informasi itu cepat dari sana. Jadi kita surat edaran belum keluar, kita sudah langsung informasikan ke orang tua, kita langsung inikan gitu. Waktu itu sebelum PJJ kita juga mundur jam. Jadi ada kondisi kabut pagi lumayan tebal, terus kita ke orang tua, "Mama, ini kalau kabutnya sejam lagi masih tebal, mundur saja 1 jam. Atau kalau misalnya memang sudah mulai ini, datang saja." Nah, kami seperti itu juga ada fleksibilitasnya. Jadi, dan yang paling penting, anaknya kalau bisa pakai masker, silakan pakai masker. Usahakan, jadi sampai latihan harus latihan pakai masker gitu di rumah,
1: Iya,
0: biar
1: itu gimana tuh
0: anak-anak.
1: caranya Mas Miji meminta mereka untuk memasang masker begitu ya, menggunakan masker.
0: Jadi itu memang harus latihan di rumah sih, Bang. Jadi walaupun di dalam rumah tetap dipakai, latihannya dimulai dari 1 menit, nanti dipakai lagi 2 menit, nanti dipakai lagi 3 menit. Jadi tidak bisa langsung dikasih,
1: Langsung maksa
0: langsung
1: gitu ya. Pokoknya keluar
0: nggak
1: rumah
0: bisa.
1: harus pakai masker
0: Nggak
1: gitu.
0: bisa.
1: Gak
0: Ya,
1: bisa
0: nggak
1: ya.
0: bisa, Bang. Jadi sampai kita bilang kalau misalnya memang belum bisa pakai masker, kita tidak bisa ke PLA dulu nih, nanti dulu. Jadi orang tua berusaha sekali untuk anaknya latihan pakai masker. Tapi kalau sekarang anak-anaknya sudah lebih bisa sih, Bang, kalau yang di atas PAUD itu, kecuali yang usianya 2 tahun, 3 tahun yang kecil-kecil, nah mereka yang masih suka jilat-jilat maskernya. Tapi kalau sudah SD itu sudah bisa. Karena saya lihat semuanya sudah menggunakan masker, walaupun ya itu tadi kadang diturunin. Nah, tugas kita orang dewasa ingetin lagi, ayo naikin lagi gitu.
1: Baik, Mas Miji, ini ada berapa anak sih yang ditetapkan untuk dikunjungi begitu selama kondisi seperti sekarang?
0: Kalau dari kondisi yang ini, jadi Bang, ada kita itu juga tidak memaksakan orang tua untuk kita wajib datang. Mungkin ada anak yang sakit, ada juga mereka yang ke kota sebelah untuk apa ya bahasanya, Bang, mengamankan mungkin ya, Bang, itu alasan dari mereka. Itu ada juga. Jadi yang di program sekarang itu yang kita PJJ kurang lebih ada 10, Bang, yang masih masuk program. Jadi yang ada juga yang memang belum bisa, ada juga yang memang ini. Jadi menyesuaikan dengan kondisi anak, ada juga karena dia bersekolah bentrok dengan jadwal PJJ sekolahnya. Jadi kita juga tidak apa-apa, Mama. Jadi kami tetap memantau dari jauh, kalau ada apa-apa informasikan ke kami, seperti itu. Jadi itu yang masih disesuaikan karena kondisi sumber daya juga di pusat layanan autis tidak banyak, Bang. Jadi akhirnya itu disesuaikan dengan itu.
1: Oke, itu juga sudah lumayan ya untuk ditangani ya begitu ya Mas Miji ya, agar semuanya bisa tercover. Sayang sekali kalau misalnya ada anak yang memang perlu mendapatkan penanganan atau mungkin layanan ini tidak bisa di-cover seperti itu ya. Baik, Mas Miji, kita sudah di penghujung obrolan. Yang terakhir mungkin Mas Miji perlu disampaikan kepada para orang tua mungkin yang saat ini mendengarkan, terutama untuk orang tua dari anak berkebutuhan khusus, untuk layanan terapi khusus ini begitu ya, apa pesan dan mungkin hal yang ingin disampaikan oleh Mas Miji, silakan.
0: Oke, siap. Informasi kepada seluruh orang tua yang ada di Kota Palangkaraya, pusat layanan autis tetap buka tetap ada Senin sampai Jumat. Jadi kalau memang memerlukan informasi, boleh datang ke sana. Jadi tetap ada teman yang standby. Kita-kita juga tetap ada. Jadi walaupun kabut asap, kita tetap ada di sana. Kalau misalnya ada terkait dengan mau kebingungan, kadang orang tua tidak cukup atau bingung menyampaikannya lewat konsultasi, silahkan datang. Atau misalnya mau lewat sosial media juga boleh. Nanti ada nomor telepon di Instagram Pusat Layanan Autis Kota Palangkaraya. Itu juga bisa nanti diarahkan ke nomornya. Tapi kalau mau langsung konsultasi juga silahkan. Jadi kita tidak menutup pusat layanan karena kabut, tapi tetap dibuka anak-anaknya saja yang kita ada program yang tadi kita kunjungan ke rumah. Jadi pesan saya kepada seluruh orang tua yang saat ini terus berjuang untuk membantu anak-anaknya, dengan kondisi ini, kita bertahan dulu. Saya selalu bilang, kita bertahan dulu. Yang penting tidak mundur atau turun. Nah, itu. Jadi kita bertahan di kondisi ini, kita tetap sehat, kita tetap jaga kemampuan anak-anak kita. Untuk maju, pelan-pelan bisa nanti kita kejar setelah kita bisa bertahan melewati ini semua. Jadi yang paling penting, bertahan dulu untuk kondisi kesehatan, bertahan atas program-program anak, jangan sampai kita mundur itu. Terima kasih selalu membantu mendampingi anak-anak, baik itu di rumah dan selalu menjaga mereka. Saya selalu berterima kasih banyak kepada seluruh orang tua. Jangan menyerah karena anak-anak adalah bagian hal yang terindah dari kita. Kita tidak pernah tahu ke depannya mereka bagaimana. Tugas kita hanya berjuang dan terus bertahan. Terima kasih, Bang.
1: Baik, terima kasih Mas Miji sudah menyampaikan pesan yang sangat bermakna sekali ya. Itu memang penting untuk bisa memberikan semangat ya kepada orang tua yang sedang menjalani kemungkinan hal-hal berat begitu ya pada saat situasi seperti sekarang. Baik, Mas Miji, terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk memberikan informasi terkait dengan layanan terapi anak berkebutuhan khusus di rumah saat kabut asap. Sukses selalu, Mas Miji.
0: Terima kasih, Bang.
1: Iya,
0: Sehat-sehat.
1: sehat-sehat. Baik, pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama tadi perbincangan dan obrolan bersama dengan Tarmiji Taher ya, seorang terapis okupasi pendidikan dan anak terkait dengan layanan terapi anak berkebutuhan khusus di rumah saat kabut asap dalam ruang disabilitas dan inklusi. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini.

0: Paci, gue lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pendengar, berikut kami sampaikan informasi tentang topik kita, yaitu layanan terapi anak berkebutuhan khusus di rumah saat kabut asap. Di mana, pendengar, program terapi ini dilakukan selama kondisi kabut asap yang difokuskan pada aspek sensori motorik dan kemandirian anak. Hal tersebut bertujuan agar anak tetap aktif melakukan kegiatan di dalam rumah selama aktivitas di luar ruangan dibatasi. Kondisi keterbatasan aktivitas fisik di luar rumah yang menjadi perhatian karena anak berkebutuhan khusus dinilai lebih rentan mengalami kecemasan maupun perubahan perilaku ketika rutinitas aktivitas mereka terganggu. Melalui program terapi dan pendampingan guru ke rumah, tim petugas layanan autis berharap orang tua dapat memahami secara langsung berbagai aktivitas sederhana yang dapat dilakukan bersama anak di rumah sehingga keberlanjutan program terapi tetap terjaga. Ya, pendengar, tentunya PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, mengatakan program pendampingan ke rumah dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif antara terapis dan guru. Mereka melakukan kunjungan langsung ke rumah untuk memberikan program terapi yang sebelumnya dilakukan di pusat layanan. Menurutnya, program pendampingan ke rumah tersebut menggunakan pendekatan ganda, yaitu terapis dan guru, melakukan visit serta memberikan program seperti yang dilakukan di pusat layanan tetapi dialihkan ke rumah. Menurutnya, melalui metode tersebut, orang tua juga dapat melihat secara langsung proses terapi serta berbagai aktivitas yang diberikan. Tentu saja, ini akan membuat orang tua bisa kembali menyimak apa yang sudah dijelaskan oleh para terapis dan juga guru yang memang datang ke rumah. Dengan demikian, orang tua diharapkan dapat menerapkan kembali latihan sederhana di rumah menggunakan media yang tersedia di lingkungan sekitar.

Ya, mendengar sampai di sini jumpa kita dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, sebuah program menjadi ruang suara bagi penyandang disabilitas, guru sekolah khusus, keluarga, aktivis pemerintah dan masyarakat umum untuk berbicara mengenai inklusi sosial persembahan RRI Palangkaraya. Semoga kita semua dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang upaya pemerintah dalam memberikan ruang informasi untuk disabilitas dan inklusi khususnya di Kalimantan Tengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Terima kasih sudah mendengarkan program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Wujudkan Indonesia yang ramah dan berdaya, terus tumbuh, terus inklusif bersama Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordian Syah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennais justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Leroy Genoa. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennais. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennais. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
2: D'engagement, je pense que Rennes a aussi.
1: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there, like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi, semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka, dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennais dalam awal musim yang mengesankan. Rennais kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan, sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan.

0: Sementara itu pendengar, dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensu dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainault, tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua, sebelum Zverev membalikkan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Phrase 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia. Tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut, setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Madrid. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
0: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
3: Good first impressions.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia. Usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29. Sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrique setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihram, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrique memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Pendengar, Timnas Basket Putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke perempat final.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Buyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan, ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR dari apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi membacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

Ya, pendengar, kita jeda dinamika olahraga bersama Pro 3. Saatnya kita dengarkan azan sholat zuhur berkumandang untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Islam, hendaklah ia menjaga sholat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan atau di masjid. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan untuk nabimu jalan-jalan hidayah, dan sesungguhnya sholat berjamaah di tempat azan dikumandangkan termasuk jalan-jalan hidayah tersebut. Apabila kamu sholat di rumah-rumahmu sebagaimana perbuatan si fulan, berarti kamu meninggalkan sunnah nabimu. Tiada seorang laki-laki pun yang berwudu dengan sempurna lalu pergi ke salah satu masjid kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mencatat untuk setiap langkahnya 1 kebaikan, meningkatkan baginya 1 derajat, dan menghapuskan baginya 1 kesalahan. Diriwayatkan pula, sungguh saya melihat di antara kami pada zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya atau orang sakit parah. Sungguh seseorang akan dipapa oleh 2 orang untuk sholat berjamaah. Hadis riwayat Muslim. Demikian supaya kita dengarkan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil, pasokan akan selalu lancar, harga akan selalu terjangkau, distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini Palangkaraya siang sudah sampai di menit 42 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan musik dan informasi kronologi Anda mendengar. Berikut kami sampaikan tentang keselamatan terkait instalasi tenaga kelistrikan. Untuk Anda, informasi ini disampaikan oleh PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya. Diimbau agar tidak melakukan kegiatan seperti bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi. Juga tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi. Kemudian tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman. Kemudian apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, pendengar tentunya bisa berkoordinasi dengan petugas PLN agar dapat mendapatkan bantuan begitu dan pengawasan dalam penebangan pohon tersebut. Dan yang terakhir, segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor kode area 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Palangkaraya. UPT Palangkaraya, super.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih temani Anda dalam musik dan informasi. Saat ini, pendengar, kami sampaikan informasi terbaru terkait dengan Karhutla. Telah terjadi kebakaran lahan di Jalan Simpe Karuhe 3, dan saat ini petugas dari Linmas Satpo PP sedang memadamkan bara api yang masih menyala di lahan gambut. Untuk informasi selengkapnya, kita dengarkan langsung bersama reporter RRI Palangkaraya, Edi Suroso. Edi.
1: Ya, terima kasih rekan kami Senau di studio. Saat ini pendengar RRI, saya berada di Jalan Simpe Karuhe, tepatnya di jalan mendekati kantor kecamatan Jekaraya, dan kebetulan di sini juga ada poslab dari pemerintah provinsi yang terdiri dari TNI dan juga Polri. Saat ini kami tepatnya berada di Simpe Karuhe 3 yang memang hari ini terjadi kebakaran hutan dan lahan di sekitar lokasi Simpe Karuhe tempat saya mengabarkan siang ini, yaitu terjadi di lahan milik masyarakat, ya, di mana laporan yang diterima oleh Satpol PP ini, api sudah membara pukul 9 pagi sampai dengan hari ini berhasil dipadamkan oleh Satpol PP, namun masih ada kepulan asap-asap kecil yang terjadi di lahan ini. Karena memang sebagian besar lahan di lokasi Simpe Karuhe ini adalah lahan gambut, meskipun di permukaannya terlihat padam, namun di bawahnya masih ada bara api sehingga mengeluarkan asap yang saat ini dirasakan oleh masyarakat masih pekat, ya, dan tergolong berbahaya kualitas udara, yaitu mencapai nominal 2,5 lebih, ya, kualitas udara yang ini sangat buruk sekali bagi pernafasan manusia dan juga makhluk hidup. Dan ini memang yang terjadi di kawasan Simpe Karuhe ini sering sekali terjadi dan kerap kali terjadi. Ketika saya tadi tanyakan kepada petugas bahwa di lokasi ini sudah 3 kali terjadi kebakaran, yang ini merupakan ketiga kalinya mereka mendatangi lokasi ini. Disampaikan juga bahwa Satpol PP setiap hari melakukan patroli sebanyak 2 regu, ya, dibagi 2 sip pagi dan juga siang hari. Dan hari ini adalah sip yang pertama mereka melakukan pemadaman. Nanti satu sipnya terdiri dari 5 orang petugas Satpol PP yang memadamkan api. Kemudian mereka tadi mengeluhkan sumber air yang mengering, ya, di parit-parit juga kering, sehingga mereka menarik selang atau penyemprotan air milik, maksudnya mereka menumpang milik warga yang memiliki sumber air ataupun mesin pompa, begitu, ya. Mereka mengambil di situ, kemudian memadamkan lokasi kebakaran yang ada di Simpe Karuhe yang saat ini memang masih menyala, ya, dan ini menimbulkan kabut asap, menambah penderitaan masyarakat, di mana kabut asap ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Dan terlihat memang, ya, di sekeliling kami mengabarkan ini, masyarakat semua sebagian besar memilih untuk bertahan di rumah dan menutup pintu rapat-rapat karena memang asapnya sangat mengganggu dan membuat sistem pernapasan menjadi sesak, begitu, ya. Nah, ini menjadi kewaspadaan bersama. Jadi masyarakat yang tidak ada kepentingan diharapkan hanya berdiam di rumah, menunggu sampai benar-benar bencana kabut asap ini hilang, dan sembari berdoa. Mudah-mudahan juga tadi saya sempat wawancara kepada masyarakat bahwa mereka hanya berdoa untuk segera turun hujan, karena dengan hujan lebat, hujan dengan merata, itulah yang bisa menolong dari musibah kabut asap yang sudah meluas saat ini di lahan gambut, terutama di Simpe Karuhe ini. Demikian, Edi Suroso melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Edi Suroso sudah menyampaikan informasi terbaru terkait dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan, atau lahan lebih tepatnya kali ini, ya, dari Jalan Simpe Karuhe 3, di mana telah dilakukan upaya pemadaman bara api yang terjadi di sana, ya. Baik, pendengar, seperti yang kita ketahui bersama, ini adalah bencana yang diakibatkan oleh kesalahan dan perbuatan oknum begitu ya yang sudah membakar lahan, tapi tidak sesederhana itu apabila kita lihat dari lahan gambut yang ada. Karena kalau misalnya lahan yang tidak gambut mungkin bisa lebih cepat diatasi, karena dengan lahan gambut ini walaupun sudah padam sekalipun masih mengeluarkan asap di bawah tanahnya begitu ya. Bahkan ada beberapa hal yang dilakukan agar penanganan di bawah tanahnya itu masih diberikan siraman air agar segera padam, tidak menyala lagi dan tidak mengeluarkan asap lagi. Seperti itu ya. Jadi sebagaimana kita rasakan sekarang ini di Kota Palangkaraya khususnya begitu ya, dan juga mungkin Kalimantan Tengah pada umumnya, asap masih sangat terasa, hidung juga masih terasa sesak, dan tidak lupa kita untuk saling mengingatkan agar senantiasa menjaga kesehatan, dan jika beraktivitas di luar ruangan sering-sering saja menggunakan masker begitu ya, walaupun memang tidak serta-merta akan langsung membuat seseorang sesak napas ya, tapi dia dalam jangka waktu tertentu. Begitulah yang disampaikan oleh narasumber yang sempat hadir di RRI Palangkaraya saat diberikan, maksudnya saat ditanyakan mengenai hal ini ya. Baik, yang jelas pendengar, kami masih sampaikan informasi berikutnya dalam Palangkaraya siang ini, masih menemani Anda dalam musik dan informasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salah satu lagu hits dari seorang Judika berjudul Tega sudah kita dengarkan pendengar, di kala kabut asap masih mengelilingi udara di kota Palangkaraya dan sekitarnya, termasuk juga Kalimantan Tengah ya. Kalau dibilang tega ya, soal tega bagaimana kok bisa begitu ya membakar lahan sehingga mengakibatkan asap seperti ini. Tidak bisa dirunut, hanya saja harus dilalui dan dihadapi ya. Nah, caranya tentu saja masyarakat berperan aktif untuk bisa mengatasi hal tersebut, termasuk kita yang harus terus bisa memonitor situasi di sekitar kita, jangan sampai lengah, karena setiap tempat yang rawan sekali terjadi karhutla harus bisa diantisipasi. Begitulah yang diupayakan oleh TNI Polri bersinergi dengan masyarakat untuk melakukan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Disampaikan oleh Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan bersama Pangdam 22 Tambunbungai Mayjen TNI Zainul Arifin. Setelah pihaknya melakukan pengecekan langsung dan pemadaman areal Jalan Cilikriwut kilometer 23 pada pekan lalu ya. Dalam kegiatan tersebut, Kapolda dan Pangdam menggunakan drone untuk memantau titik panas di lapangan dan melakukan pemadaman menggunakan helikopter waterbombing. Sementara itu, Koordinator Pusdalops Balap Sipet mengatakan sejumlah lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya masih mengeluarkan asap. Kondisi yang terjadi karena hujan yang sempat turun sebelumnya hanya membasahi permukaan lahan saja, sementara bara api yang berada di bawah tanah masih menyala. Pergerakan tim menyasar di kawasan Jalan Yosudarso hingga ke arah Kering dan Kalampangan, pendengar. Di wilayah tersebut masih ditemukan sejumlah titik api yang cukup parah. Lantaran hujan sebelumnya tidak turun secara merata, sehingga belum mampu memadamkan bara api di bawah permukaan lahan. Ya, kita juga menyampaikan informasi berikut, pendengar, terkait dengan relawan pemadam karhutla yang mendapatkan bantuan vitamin, asupan minuman berupa susu, makanan, begitu ya, dan masker dari Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah ya. Kegiatan yang dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kalimantan Tengah, disampaikan oleh Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriani. Kondisi kabut asap yang saat ini kita hadapi membuat relawan berjibaku dalam memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi masyarakat. Hal itulah yang membuat Forum PUSPA tergerak untuk menyalurkan bantuan. Tentunya bantuan disalurkan ke 8 titik lokasi, antara lain ke Emergency Respon Palangkaraya, ke Pusdalops, ke Posko Pentu Ketimpun, dan Panti Jompo Bukit Batu. Dengan adanya bantuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada relawan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dalam memadamkan karhutla yang semakin parah ya. Salah seorang penerima bantuan dari Emergency Respon Palangkaraya, Nago, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, bantuan yang disampaikan sangat bermanfaat bagi mereka ya, dan berharap apa yang dilakukan oleh Forum PUSPA dapat mengurangi beban relawan dalam menghadapi karhutla yang terjadi, kemudian juga semakin banyak instansi lainnya yang punya kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan dalam memadamkan api saat karhutla seperti sekarang ini.

0: Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

kata kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang

0: dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Wah,

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pendengar, pukul 13 nanti kami akan hadirkan Warta Berita Daerah, dan setelah itu akan hadir kembali untuk Anda acara yang Anda tunggu-tunggu, yaitu Request Pop Indonesia 100% Musik Indonesia. Tetap bersama kami.

0: bencana datang. Tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tentunya saat ini kita masih nantikan ya warta berita daerah untuk siang hari ini, dan coba untuk menghubungi rekan kami Lintang Wisesa yang saat ini berada di bandara ya. Itu saja untuk mengetahui informasi terkait dengan situasi Bandara Cilikriwut yang terdampak kabut asap. Itu saja kami coba dulu ya untuk menghubungi baik, tampaknya kita akan mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Lintang berikut ini.
1: Baik, pendengar, untuk situasi saat ini di ruang tunggu keberangkatan Bandara Cilikriwut sedang terjadi kepadatan penumpang karena ada beberapa maskapai yang terdampak dengan adanya kabut asap yang cukup tebal di pagi hingga siang hari ini. Di mana dari kedatangan pertama dari arah Surabaya menuju Palangkaraya ini mengalami keterlambatan kedatangan hingga 1,5 jam. Kemudian hingga saat ini keberangkatan pertama dari Palangkaraya menuju Semarang yang harusnya dijadwalkan pukul 9 lepas 35 menit waktu Indonesia bagian Barat harus tertunda dan baru akan diberangkatkan di pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk informasi terkait keberangkatan dan kedatangan dari beberapa daerah lainnya seperti dari Jakarta dan juga dari Surabaya di siang hari ini, sejauh ini masih belum ada informasi lebih lanjut apakah ada keterlambatan. Sejauh ini masih ada di jadwal yang seharusnya, dan juga terkait keberangkatan dari Palangkaraya menuju beberapa daerah seperti Jakarta dan juga Surabaya, ini juga masih dijadwalkan sesuai tanpa adanya delay. Sekian untuk informasi update dari si ruang tunggu Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Lintang melaporkan.
0: Ya, terima kasih Lintang sudah menyampaikan informasi terbaru ya, situasi terkini di ruang tunggu Bandara Cilikriwut yang mengalami dampak juga terkait dengan kabut asap saat ini ya pendengar. Nah, informasi lainnya terkait dengan hal tersebut akan kami hadirkan dalam warta berita daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat setelah yang berikut ini.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari Sabtu 12 September 2026. Sari berita penting. Pemerintah Kota Palangkaraya memberlakukan perpanjangan status tanggap darurat bencana karhutla hingga tanggal 20 Oktober 2026. Inilah Warta Berita Daerah, selengkapnya bersama saya, Setiar Seno. Kita awali dengan berita yang pertama. Pemerintah Kota Palangkaraya akan menindak tegas oknum yang berupaya melakukan pembakaran hutan dan lahan di Palangkaraya. Seiring status tanggap darurat bencana karhutla diperpanjang hingga tanggal 20 Oktober 2026 mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
2: Kita BBBD Kota Palangkaraya atas perintah Bapak Wali Kota sudah menetapkan status tanggap. Ini yang tahap ketiga, Pak.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sejak 9 September hingga 8 Oktober 2026. Kebijakan ini dilakukan mengingat potensi karhutla di Palangkaraya masih terbilang tinggi. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangkaraya, Henrikus Satria Budi mengatakan, kasus karhutla yang terjadi hingga kini dapat dipastikan merupakan dampak dari ulah manusia. Ia mengimbau masyarakat dan berbagai pihak tidak membuka lahan dengan cara membakar, terlebih kondisi musim kemarau yang kering sangat berisiko memicu kebakaran.
2: Tentunya kita sepakat bahwa bencana ini bukan bencana alam, namun bencana yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, ya, seperti itu, ya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian terkait dengan kondisi saat ini, kita BBBD Kota Palangkaraya atas perintah Bapak Wali Kota sudah menetapkan status tanggap. Ini yang tahap ketiga, Pak.
3: Sementara itu, PLH Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Palangkaraya, Bambang Sumarsono mengatakan, oknum yang berupaya melakukan pembakaran hutan dan lahan merupakan tindakan pidana yang perlu diberikan hukuman tegas. Bahkan, kebakaran hutan yang disebabkan oleh kelalaian juga dapat menimbulkan konsekuensi pidana.
4: Dari sisi pidana, kita membedakan antara perbuatan itu kesengajaan maupun kelalaiannya. Jadi meskipun seseorang yang lalai melakukan pembakaran yang mengakibatkan meluasnya kebakaran tersebut, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
3: Perpanjangan status tanggap darurat juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi karhutla. Upaya pencegahan perlu dilakukan bersama dengan meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Kemarau yang melanda Kalimantan Tengah berdampak kepada menurunnya debit air sungai secara drastis sehingga berpengaruh pada pendistribusian batu bara menggunakan kapal. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
5: Nggak bisa jalan, terkendala di air.
6: Tugbot bersama tongkang pengangkut batu bara terpaksa tambat di sejumlah titik di Sungai Barito, wilayah Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah hingga saat ini. Kondisi tersebut terjadi akibat debit air Sungai Barito yang semakin surut di tengah musim kemarau. Rendahnya permukaan air membuat aktivitas pelayaran, khususnya angkutan batu bara menggunakan tongkang, tidak dapat berjalan secara normal. Jumlah tugbot dan tongkang terlihat berhenti dan menunggu kondisi ketinggian air kembali memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Kapal tidak dapat dipaksakan melintas karena berisiko kandas akibat kedalaman alur sungai yang terbatas. Menurut salah seorang anak buah kapal bernama Huda, terhentinya aktivitas angkutan sungai ini turut berdampak terhadap distribusi batu bara yang selama ini mengandalkan jalur Sungai Barito sebagai salah satu akses transportasi utama. Oleh karena itu, dirinya berharap debit air Sungai Barito segera kembali meningkat sehingga kapal dapat kembali berlayar dan aktivitas pengangkutan batu bara tidak mengalami gangguan berkepanjangan.
5: Nggak bisa jalan, terkendala di air. faktor cuaca lah, faktor alam artinya. Jadi kita ya harus banyak-banyak bersabar lah. Doanya kedepannya secepatnya ada hujan, air bisa naik.
6: Sementara itu di Palangkaraya, kondisi Sungai Kahayan yang surut juga menjadi perhatian karena jalur sungai memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan transportasi masyarakat. Salah seorang supir kapal motor bernama Udin, surutnya Sungai Kahayan mengganggu aktivitas transportasi sungai terutama bagi masyarakat yang sehari-hari menggunakan jalur perairan tersebut untuk menunjang mobilitas dan kegiatan ekonomi. Selain sebagai jalur transportasi, Sungai Kahayan juga memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perdagangan dan distribusi berbagai kebutuhan masyarakat.
7: Tanya ya, ini kan mesin kabut. Kabut kan kalau yang masih seperti ini nggak jadi permasalahan, masih bisa lihat dari jarak jauhnya masih terlihat. Tapi kalau kabutnya semakin kuat, semakin kabut itu kan susah juga. Itulah kendalanya. Kalau untuk perjalanan airnya surut, itu cuma di BBM-nya aja, bedanya di BBM.
6: Masyarakat yang menggunakan transportasi sungai diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya ketika melintasi bagian sungai yang memiliki kedalaman rendah atau terdapat potensi penangkalan. Kondisi Sungai Kahayan di Palangkaraya yang terus dipantau diharapkan tidak sampai menghambat aktivitas masyarakat. Pihak terkait juga diharapkan melakukan pemantauan terhadap kondisi debit serta alur pelayaran guna memastikan aktivitas transportasi sungai tetap aman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pendengar, Satres Narkoba Polres Kapuas menangkap seorang pria berinisial A yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu di Kelurahan Palingkau Baru, Kecamatan Kapuas Murung. Kasatres Narkoba Polres Kapuas, AKP Budi Utomo mengatakan, dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan 17 paket sabu dengan berat bruto sekitar 4,89 gram. Penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 September yang lalu, sekitar pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat di sebuah rumah warga, setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait aktivitas A. Dalam penggeledahan yang disaksikan ketua RT setempat, petugas juga mengamankan plastik klip kosong, telepon seluler, dompet, kotak rokok, dan uang tunai sebesar Rp200.000. Seluruh barang bukti bersama tersangka telah diamankan ke Polres Kapuas untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Tersangka dipasalkan melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan atau ketentuan pidana lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Warga Palangkaraya digegerkan kemunculan si jago merah pada Jumat ini hari yang lalu. Sebuah gudang distributor produk makanan kemasan di belakang kantor cabang BRI Jalan Geobos Palangkaraya terbakar. Seorang warga di sekitar lokasi, Amel, kepada RRI mengaku harus mengungsi dan mengamankan barang-barang berharga karena khawatir api merembet hingga ke tempat tinggalnya. Sementara itu, petugas gabungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkaraya langsung dikerahkan untuk memadamkan api.
8: Kayaknya dari orang pengunjung kafe ya teriak-teriak ada kebakaran api-apiannya. Jadi langsung keluar, ternyata sudah ada api yang di atas atapnya gitu, di atas atap gudangnya.
9: Baik, posisinya kakak waktu itu lagi apa nih?
8: Nonton Dracin.
9: Berarti belum tidur ya? Oke, siap. Tadi saat keluar apa aja nih yang diselamatkan pertama kali?
8: Yang pertama tadi berkas-berkas, laptop, HP, udah itu aja sama motor tadi.
1: Pemadaman juga didukung TNI dan Polri, BPBPK Kalimantan Tengah, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, serta relawan pemadam kebakaran dan petugas yang ada berupaya mengendalikan kobaran api agar tidak meluas ke bangunan di sekitar lokasi.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Bupati Murung Raya Herius meminta badan usaha tidak hanya berfokus pada kegiatan ekonomi dan pertumbuhan daerah, tapi juga peduli terhadap kehidupan sosial serta kondisi lingkungan. Hal tersebut disampaikannya saat menyampaikan pendapat pemerintah daerah terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan pada badan usaha dalam rapat paripurna di Puruk Jahu. Herius menilai tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha perlu diarahkan melalui kemitraan yang sinergis dengan prioritas pembangunan daerah. Program tersebut mencakup bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan kemanusiaan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat, UMKM, koperasi, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana. Pemerintah Kabupaten Murung Raya juga mendorong pembentukan tim fasilitasi dan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Herius mengatakan pemerintah kabupaten menerima raperda tersebut untuk dibahas bersama DPRD dan berharap regulasi dapat memperkuat gotong royong. Mendengar, kita sampai pada berita yang terakhir. Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
10: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
11: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Puspa Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya, respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum Puspa Kalimantan Tengah, Nunu Andriana, mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
10: Kami dari Forum Puspa bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dalam bentuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
11: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan respon cepat, Nago, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
12: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah, nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
11: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id, ya. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Raksana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita ikuti acara selanjutnya.
13: Demikian
0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: Request Pop Indonesia bersama Pro 1 RRI Palangkaraya setiap hari dari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Iya, saatnya kami hadir dalam Request Pop Indonesia 100% musik Indonesia saat ini pendengar. Kembali menemani Anda dengan lagu 100% musik Indonesia. Ya, silakan untuk Anda yang bergabung di 0811 520 3121. Ya, yang jelas tentunya pendengar yang ingin bergabung juga bisa di 0536 3221779. Ya, dan pendengar di siang hari ini sudah ada yang bergabung, kita terima dulu. Halo, 100% musik Indonesia. Iya. Assalamualaikum Bung Rode.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Apa kabar?
2: Betul, parah apa sih udah sana nak.
1: Nah, betul Bung Rode.
2: Apa kabar tuh tetap tetap nasab nih. Kan kakak pergi.
1: Bung Rode, dimati aja radio.
2: Kapan kakak pergi asap?
1: Ah?
2: Kapan kakak
1: pergi asap lah?
2: Kamu datang ke dia kami undang, kamu pergi kami usir.
1: Lain itu kisahnya. Lain kisahnya itu. Oke, Bung Rudy, lagunya apa nah?
2: Lagu Cinta Luar Biasa.
1: Cinta Luar Biasa dari
2: Ines Kemaleng.
1: Oh, iya. Kemaleng ya, oke.
2: Okay.
1: Ya, kemarin Bung Rudy tidak bergabung. Iya, betul. Baik, terus?
2: Kita izinkan dulu.
1: Iya. Terima kasih Bung Rudy.
2: Alhamdulillah.
1: Oh, salam dulu ya, oke.
2: Bapak Pangkalan Bun. Bapak Pangkalan Bun, Mama Yuda.
1: Ya. Ya.
2: Sore Bang Omai. Bapak Meme, Bapak Mbak Sas.
1: Ya.

0: Pendapat Ramban diri
1: ya.
0: buatnya Milan Abang Milan ya, kayaknya buat semuanya juga ya,
1: iya
0: semuanya
1: iya
0: mudah-mudahan kita cepat rejan ya,
1: amin,
0: diri kita lega dan bernapas,
1: iya biar bernapas lega, betul Bung Rudi. Terima kasih Bung Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita dengarkan dulu yang berikut ini sebelum kami putarkan lagu yang diminta oleh Bung Rudi ya di siang hari ini, masih dalam Request Pop Indonesia 100% Musik Indonesia.
2: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dalam Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Ya, pendengar, sudah kita dengarkan lagu yang diminta oleh Bung Rudi. Judulnya Cinta Luar Biasa dari Anmes Kamaleng ya. Masih dalam Request Pop Indonesia, 100% musik Indonesia. Kita terima penelpon berikut yang ingin bergabung. Halo, selamat siang 100% musik Indonesia.
1: Halo, 100% musik Indonesia.
0: Iya, Bung Putra di Pangkalan Bun. Waalaikumsalam. Gimana
1: apa kabar?
0: Kabar
1: Bang Seno di siang hari ini?
0: Ya, baik Bung Putra. Pangkalan Bun masih asap kah atau tidak?
1: Oh, masih. Masih tebal ketarikan tuh.
0: Asapnya sangat terlihat di pandangan kah atau hanya di napas aja atau saat dihirup?
1: Kalau di kotanya tuh terhirup itu sangat menyengat gitu, karena kan agak jika ke arah Kota Waringin lama tuh awalnya yang terbakarnya.
0: Baik. Terakhir hujan kapan di situ, Bung Putra?
1: Aduh, udah lama Bang Seno.
0: Udah lama ya.
1: Udah.
0: Wah, mudah-mudahan udah cepat hujan. Iya. Baik, Bung Putra. Lagunya apa nih?
1: Lagunya dari Wali, Cari Berkah aja Bang Seno.
0: Cari Berkah, mantap.
1: Ya, kita cari berkah aja di musim kemarau ini.
0: Iya.
1: Pasti ada berkah dan ada hikmahnya.
0: Ada hikmahnya, betul. Kalau cari berkah itu lebih kepada dagangan.
1: Oh iya.
0: Baik.
1: Oke, kirim salam ya tadi ada.
0: Silakan.
1: Untuk beliau, Bang Anggau, Mbak Tata, Mbak Susi.
0: Iya.
1: Untuk Mama Yuda, untuk Kota Mandiri, untuk Bang Dede Pangalan Bun, Bang Anang Topik, untuk sahabat saya Pak De Bagong, sering monitor juga beliau.
0: Oh, Pak De Bagong di mana tuh?
1: Di Pangalan Bun.
0: Oh gitu.
1: Di Pangalan Bun juga, sering monitor juga.
0: Iya.
1: Akan memberikan apa namanya? Oh ya Bang Seno. Selamat ulang tahun RRI ya.
0: Iya, baru ngucapin aja nih Bung Putra.
1: Iya, kemarin enggak bisa gabung ya tadi. Entah mati lampu gimana menghilang.
0: Oh, gitu.
1: Iya, mungkin ada pemadaman listrik mungkin di RTU-nya mungkin.
0: Iya.
1: Ada ulangnya di Pangalambun.
0: Betul. Kalau di sini
1: iya, RRI selalu memberikan informasi-informasi yang bangsanah untuk masyarakat.
0: Ya,
1: walaupun banyak media elektronik. Yang modern tetap RRI ada hadir tersendiri di masyarakat.
0: Iya, amin, betul.
1: Ya, lanjut untuk Mama Yuda, Bang Reno, untuk Bang Jepri,
0: ya.
1: Mama Sri, untuk Mbak Weni, Mbak Widya,
0: ya.
1: Untuk Bu Tri dan Pak Freddy dan semuanya pencipta Pro 1 Palangkaraya.
0: Iya.
1: Oke, cari berkah Bang Seno.
0: Cari berkah, betul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dengan Bung Putra di Pangkalan Bun ya. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Halo, 100% musik Indonesia.
2: Selamat siang
0: 100% musik Indonesia. Iya, Mama Sri di Mura. Gimana kabar?
2: Aduh, panas cuaca di Murung Raya nih. Kabutnya sudah berkurang.
0: Tapi
2: kami sama anak-anakku udah berani juga keluar dari berubah karena cuaca kurang bersahabat.
0: Tapi apa hujan udah lama nggak turun ya juga di situ Mama Sri?
2: Sudah, nggak ada yang turun cuma hari itu aja.
0: Yang terakhir kita ngomong itu ya?
2: Iya, tapi kurang anak bilang anakku tempat besanku di desa apa tuh di kecamatan Moralaung hujan kemarin beberapa hari hujan. Kalau di Pruk Cawang nggak nih? Mungkin ada nanti, semoga aja nanti malam atau besok.
0: Iya, betul, amin.
2: Kita tahu juga rahasia yang dari yang Maha Kuasa.
0: Iya, betul, Mama Sri.
2: Itu aja.
0: Oke.
2: Aku walaupun aku sering dengar lagu-lagu rohani, tapi aku tuh bukan untuk meremehkan agama orang lain, enggak. Saya kan suka, kita kan masing-masing menyembah agama melalui tradisi kita masing-masing juga.
0: Baik.
2: Bukan kita mau merendahkan agama siapa-siapa. Kita harus bisa bersatu. Kadang aku kami grup kami SMP SMA ini ada. Yang Kristennya cuma 4 orang, tapi yang Islamnya banyak main 40-50 orang. Gak apa-apa aja. Itu teman dari waktu SMA dulu.
0: Baik, Mama Sri. Kan
2: sekolah dulu tahun 83-84-85 pernah masalah dengan siapapun bisa bergaul.
0: Mama Sri, lagunya Maafkan Diriku ya.
2: Iya, ya, ya, makanya itu kukirim ke
0: Bang. Iya, iya. Maafkan diriku ya.
2: Siapa tahu ada salah kan, salah kata.
0: Iya.
2: Kan, kita boleh memaafkan.
0: Iya, sama-sama Mama Sri.
2: Salamnya. Bang Rudi tadi semangat Bang Rudi. Semoga sehat selalu. Kita walaupun beda agama saling mendoakan.
0: Baik.
2: Buatnya Putra Pangkalambun ikutnya petokepian. Absennya Putra Pangkalambun tadi dan buat semua pendengar setia di acara Request Pop 100% Indonesia.
0: Ya.
2: Tanpa terkecuali dari A sampai Z. Buat Bang Seno beserta operatornya selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti sore hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan kumpul bersama anak istri tercintanya di rumah. Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat salam sehat. Mama Sri di Mura sudah bergabung. Ya, kita ke penampung selanjutnya 100% Musik Indonesia.
3: Halo,
0: 100% Musik Indonesia.
3: 1000% Musik Indonesia.
0: Wah, oh, dilebihin kali 10 nih berarti ya.
3: Ya, kali 10. Kali 100.
0: 100 itu sedikit kah?
3: 1000%.
0: Oh, 1000%. Itu judul. Nama acara. Aduh, nama-nama aja nih. Ya ya ya.
3: Kalau bisa menyambat apa iri kerjaan apa pelangkah apa sudah itu kan. Tetapi bisa lo menyambat.
0: Nah. Oke, dengan siapa nih? Dengan Bung siapa nih?
3: Anu gambaran Bang Seno.
0: Oh, kemarin Bung Reno. Bung Reno, iya iya iya.
3: Gambarannya.
0: Iya, saya ini tidak asing kalau dengar suaranya, cuman lupa namanya terus ya.
3: Namanya lebang lah ya.
0: Iya. Iya, Bung Reno gimana? Gimana kabar? Kalau enggak salah Bung Reno di ini ya, di Sampit ya kalau enggak salah ya.
3: Iya, di Sampit.
0: Heeh.
3: Di Sampitnya, Sampit Semudanya kan.
0: Di Samudanya.
3: Jalan Sampit Semuda.
0: Bukan jalan Sampit Semuda ya. Bung Reno, mau nanya dulu nih di sekitar tempat tinggal Bung Reno atau mungkin tidak jauh dari tempat tinggal Bung Reno, ada kejadian karhutla enggak?
3: Woi. Tapi Bapak hari ini kada ada kabutnya, Pak.
0: Kada ada kabut tapi ada kejadian karhutla tidak?
3: Ada.
0: Oh, masih ada.
3: Iya, masih ada.
0: Di
3: Sampit kurang juga kabutnya.
0: Masih ada kurang.
3: Oke. Alhamdulillah rabbil alamin ya kan. Tapi kan hujan air mata ada di sini. Hujan air mata aja Bang Seno.
0: Itu kalau kalau apa namanya? Kebanyakan kena asap ya jadi padi ya kalau Bung Reno keluar air matanya. Aduh. Iya makanya.
3: Menujan dari atas ke dadakan.
0: Iya.
3: Air mata aja.
0: Kita kurangi ya kan. Oke, lagu dulu nih Bung Reno.
3: Siang tar malam rindu pang adalah.
0: Apa itu dari siapa?
3: Belum tahu.
0: Nah ngarang nih bikin lagu sendiri nih kayaknya nih. Aduh.
3: Ular berbisa, jangan kededak, mengkededan itu ular berbisa gentian jangan cari
0: yo. Oh, ular berbisa itu dari Hello.
3: Nggih, barang aja.
0: Oh iya, barang aja. Kalau barang aja berarti aman. Iya, iya, iya, iya.
3: Bisa penyanyi
0: ya, Bapak. Iya, oke.
3: Jadi kan ngirim salam aja dulu.
0: Iya, silakan.
3: Bang Seno, sekeluarga desa Tomor rezeki dan panjang umur.
0: Amin.
3: Dan Elisa dan Sasa tadi dan
0: ya.
3: Mama Yuda dan sama Abang anunya kan sama panutan Mama Yuda sama Bang John Nakal.
0: Iya.
3: Dan Mama Sri tadi ya. Di gunung apa itu ada tahu juga kan.
0: Di Gunung Mas. Murah.
3: Ya Mama Sri jam itulah.
0: Iya, di gunung manakah? Gimana di gunung manakah? Aduh. Di gunung manakah?
3: atau Gunung Merapi kan
0: saya juga. Jangan, jangan dong. Umay,
3: Bang,
0: waduh.
3: Bang Umay, Bang Tuni, Bang Karim, Bang Dede, kan Bang Rudi Putra dan Bang Rian Naparo.
0: Ya.
3: Dan Mas Toto, Bang Meme, Bang Agus.
0: Ya.
3: Bang Sul, Paridi, Bang Agau, dan Anang Bang Anang Banjar tadi kan.
0: Ya.
3: Dan Putra Pangkaladmon,
0: ya.
3: Putra Mandiri di apa Tukumay kan.
0: Ya.
3: Semua rezekinya juga kan semua beratan dan Jipri dan di samping itu ada siapa?
0: Iya.
3: Semua rezekinya juga kan. Nah itu juga Bang Seno lah.
0: Iya.
3: Seberatan ya selamat siang menjelang sore kalau.
0: Iya. Selamat siang menjelang sore.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon lagi sebelum kita putar lagunya. 100%
2: selamat siang, 100% musik Indonesia.
0: Iya, bahasa.
2: Kalau dilebih-lebihin, seribu.
0: Kalau bahasa saya nggak bisa dilebihin.
2: Nggak bisa.
0: Pas. Harus pas. Kalau bahasa saya bikin kopi. Lebihin ya gulanya atau kopinya pasti kada enak.
2: Kemanisan.
0: Kurang ya. Pas.
2: Ya sedang-sedang lah.
0: Sedang-sedang lah.
2: Gulanya.
0: Hah?
2: Gulanya.
0: Jangan kemanisan, Mbak Sas. Oke, Mbak Sas, lagu dulu nah.
2: Lagunya dari Bria Klau.
0: Hah? Henmar Hoka.
2: Bukan.
0: Oh iya.
2: Bria Klau, pergi dan jangan kembali.
0: Apa Bria Klau?
2: Ada.
0: Pergi jangan kembali.
2: Ya, pergi dan jangan kembali.
0: Mario G. Klau.
2: Iya.
0: Ada
2: Bria Klau
0: ini. Ke Brio Mario G. Klau. Pergi dan jangan
2: tapi
0: kembali.
2: Itu kan Bria Klau.
0: Bria. Yang mana yang benar nih? Bria Klau enggak ada.
2: Ya ada apa?
0: Bria Klau kah?
2: Iya.
0: Oh. Bria Klau. Ya ya ada. Oke ada. Pergi ya, jangan ada. Kembali. Ya oke. Sudah dapat ya, lagunya.
2: Salam ya buat Mama Sri tadi lah. Buat Putra Pangkaladmon, Mas
0: yeah.
2: Dede Pangkaladmon, Putra Cikir.
0: Ya.
2: Yeah. Hanya buat cuma aja lah dari A sampai Z ya.
0: Oke.
2: Buat Bang Seno dan operatornya.
0: Ya. Yeah.
2: Salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu. Selamat siang menjelang. Sore.
0: Selamat siang menjelang.
2: Kita tetap merdeka. Terima kasih.
0: Mbak Sas sudah bergabung ya. Baik pendengar, kita dengarkan dulu yang berikut ini sebelum kami hadirkan lagu-lagu yang diminta dalam Request Pop Indonesia 100% Musik Indonesia.
4: Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan dikenakan

Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, hapan kris, pahari!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
1: BPJS Kesehatan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami sampaikan dulu informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan dari Kejaksaan Negeri Palangkaraya. Pendengar, satu titik api mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya bisa begitu besar. Ketika api mulai meluas, bukan hanya hutan dan lahan yang terbakar, udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat, aktivitas sehari-hari, hingga kelestarian lingkungan ikut terdampak. Karena itu menghadapi karhutla bukan hanya tentang memadamkan api, tetapi juga tentang bagaimana kita mencegahnya sejak awal. Upaya tersebut membutuhkan sinergi berbagai pihak. Kejaksaan Negeri Palangkaraya turut berperan dalam memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah dan unsur terkait, termasuk melalui monitoring dan evaluasi penanggulangan karhutla. Di sisi lain, kesadaran masyarakat menjadi kunci utama. Jangan memuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan sumber api tanpa pengawasan dan segera laporkan apabila menemukan titik api ataupun kebakaran. Sebab menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama dan menaati aturan adalah bagian dari upaya mencegah terjadinya karhutla. Jangan tunggu api membesar. Jangan biarkan kelalaian menjadi bencana. Bersama, cegah karhutla. Pesan ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Palangkaraya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di sela acara Request Pop Indonesia 100% Musik Indonesia, kami hadirkan kembali informasi terkait dengan penerbangan di Bandara Cilikriwut yang kembali mengalami penundaan akibat kabut asap. Kita dengarkan laporan selengkapnya bersama reporter RRI Palangkaraya, Risa Kosasi berikut ini. Risa.
1: Baik, terima kasih rekan Reno di studio pendengar RRI. Kami melaporkan langsung dari Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Penerbangan maskapai Super Airjet dengan nomor penerbangan IU675 tujuan Surabaya atau Bandar Udara Internasional Juanda yang dijadwalkan berangkat pukul 13.35 waktu Indonesia Barat saat ini mengalami penundaan atau delay akibat kendala kabut asap yang menebal dan membatasi jarak pandang penerbangan. Sebetulnya pesawat sudah tiba sejak tadi atau tepat waktu, namun harus diparkir terlebih dahulu sampai pengumuman yang tadi disampaikan sementara akan terbang kembali pukul 16.30 atau setengah 5 sore waktu Indonesia Barat. Atau ditunda jika dinyatakan aman atau kondusif untuk lepas landas. Dan sejumlah penerbangan lain juga mengalami penyesuaian jadwal demi keselamatan penerbangan. Dan kondisi para penumpang termasuk juga penumpang prioritas lainnya juga terlihat tengah menunggu di ruang tunggu keberangkatan Bandar Udara Cilikriwut yang sudah disediakan ada kursi prioritas seperti kelompok rentan, anak-anak, dan penyandang disabilitas semuanya menunggu sampai penerbangan selanjutnya. Demikian rekan Setiarseno, kami melaporkan bersama saya Risa Kosasi dari ruang tunggu Bandar Udara Cilikriwut, Kota Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih Risa sudah menyampaikan informasi terkait dengan situasi penerbangan ya. Saat ini sedang terjadi di Bandara Cilikriwut, penerbangan mengalami penundaan dan ini tentu saja diharapkan tidak berlangsung lama ya, karena tentunya akan sangat merugikan setiap penumpang yang akan memiliki banyak waktu terbuang begitu ya di bandara. Dan ini memang diupayakan juga memang untuk keselamatan penerbangan secara keseluruhan, baik itu penumpang maupun awak penerbangannya ya. Dan yang jelas pendengar, inilah dampaknya dari kabut asap yang saat ini kita alami bersama. Salah satu yang perlu kita ketahui terkait dengan kabut asap. Baik pendengar, masih dalam 100% musik Indonesia, kita dengarkan lagu berikutnya.

Ibu, kalian di mana?

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi pendengar musik dan informasi yang sudah kami hadirkan, dan juga acara Request Pop Indonesia 100% Musik Indonesia sudah menemani Anda dalam Palangkaraya siang ini. Pukul 15 nanti kita akan beralih ke Palangkaraya sore ini, dan tentu saja nanti masih akan hadir acara berikutnya. Dan sekarang kita dengarkan dulu azan sholat asar berkumandang untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rifai radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu, dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga salatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital? Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.
4: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
5: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk, Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin dalam program Green Radio. Semoga kabar pendengar dalam keadaan sehat ya. Kalau kita bisa berjumpa di hari ini luar biasa sekali dalam program Green Radio dan bicara tentang Kalimantan Tengah yang mungkin terbayang pertama adalah hutan yang luas, sungai, rawa gambut, orang hutan, burung-burung, bekantan ya, dan berbagai macam tumbuhan yang mungkin namanya saja kita belum tentu tahu. Nah, tapi pernah nggak berpikir pendengar, siapa yang mengamati mereka semua? Siapa yang mencatat ketika jumlah satwa mulai berubah? Siapa yang mengetahui kalau ada spesies tertentu muncul di suatu wilayah? Dan yang paling menarik, apakah masyarakat bisa seperti kita juga bisa ikut ambil bagian? Nah, pendengar, hari ini kita akan membahas sebuah konsep yang menarik, dari pengamatan menjadi perlindungan. Citizen Science dan Masa Depan Keanekaragaman Hayati di Kalimantan Tengah. Citizen Science sendiri, bahasa sederhananya mungkin masyarakat ikut menjadi mata dan telinga dari alam itu sendiri ya, bagi alam. Tidak harus peneliti, tidak harus punya laboratorium, kadang juga cukup punya rasa ingin tahu, kepedulian, dan tentu saja HP yang kameranya masih sehat untuk men-share informasi tentang keanekaragaman hayati yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, karena suatu foto atau satu pengamatan atau satu informasi dari masyarakat ternyata bisa memiliki nilai yang jauh lebih besar ketika dikelola dengan benar. Dan untuk membahas hal tersebut sudah hadir dua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Andi M. Hadapi Eshut MSI, Kepala Balai BKSDA, Kepala Balai KSDA Kalimantan Tengah. Halo Pak Andi, apa kabar?
6: Halo, alhamdulillah kabar baik.
5: Wah, luar biasa. Ini kita jumpa pertama ya,
6: iya,
5: Pak Andi ya.
6: Betul.
5: Gimana, sehat?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Aktivitasnya lancar Pak?
6: Lancar, alhamdulillah.
5: Ini lagi kerja keras kayaknya KSDA ya?
6: Banget, karena kebakaran-kebakaran hutan kan sampai saat ini masih belum bisa padam semuanya ya, dan teman-teman semua sedang berjibaku melakukan pemadaman kebakaran hutan, khususnya di kawasan konservasi itu kami siang dan malam melakukan pemadaman.
5: Oke, luar biasa sekali Pak. Dan tim di lapangan juga gimana kondisinya saat ini Pak?
6: Tim di lapangan ini kebetulan kami terpadu ya Mas ya, jadi ada dari BKSDA Kalteng sendiri, ada dari Manggala Agni di Kalimantan Tengah, dari Balai Dalkarhut. Kebetulan kami juga dapat dukungan dari Manggala Agni Daops Goa, Sulawesi Selatan. Kemudian Manggala Agni Non-Daops dari Balai Taman Nasional Banti Murung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan juga. Dari BPDAS Kahayan, dari MPA, dan dari mana-mana lah, termasuk di beberapa tempat juga dari mitra NGO kita, dari TNI, Polri, semua relawan ikut bahu-membahu itu untuk memadamkan kebakaran hutan.
5: Wah, lagi kerja keras sekali.
6: Betul,
5: berarti ya.
6: Betul, kerja keras.
5: Ini bukan cuma urusan apa ya namanya administrasi ya Pak ya,
6: iya,
5: tapi betul. Ini kerja keras di lapangan begitu.
6: Kerja keras banget ini.
5: Wah, iya.
6: Salut saya untuk tim-tim yang sedang berjuang untuk memadamkan kebakaran hutan sekarang ini, luar biasa.
5: Betul, masyarakat juga udah mulai aktif banget ya Pak ya, menginformasikan titik-titik api.
6: Iya, aktif masyarakat, dan kami juga menghimbau kepada masyarakat yang punya waktu luang begitu dan punya kemampuan, boleh bergabung bersama-sama kami untuk bantu memadamkan kebakaran hutan begitu.
5: Wah, luar biasa. Selanjutnya pendengar, kita juga akan berbincang bersama Kak Novianti Nugraheni, penulis dan koordinator humas dan kerjasama Balai Taman Nasional Sebangau. Halo Kak Novi, gimana hari ini kabarnya?
7: Halo, masih seperti biasa ya, masih rada sesek tadi datang ke sini, yeah. Makin pekat ya.
5: Iya, makin pekat.
7: Dan PPM-nya kayaknya lebih banyak.
5: Betul.
7: Sekarang kita nyatet-nyatet tuh.
5: Betul.
7: Nah,
5: betul.
7: Itu erat kaitannya tuh Ndra sama topik kita hari ini tentang netizen. Jadi
6: citizen science.
7: Nanti kita ngulik sama-sama nih. Nah, ada pakarnya, narasumbernya. Kebetulan kita saat ini kedatangan narasumber yang most wanted-nya di Kalimantan Tengah ini. Beliau nih sibuk banget, ketemu Wapres, ketemu siapa lagi tadi? Banyak tokoh ya, menteri juga.
5: Iya.
7: Most wanted nih di Kalimantan.
5: Wah.
7: Silahkan diulik.
5: Boleh banget ya. Tapi sebelum itu nih Kak Novi, kita ke Pak Andi dulu ya. Kalau kita ngomong impact saat ini, dampaknya luar biasa sekali ya Pak ya.
6: Iya, iya, betul.
5: Nah, tapi kita pengen dengar dulu gitu, ketika kita bicara keanekaragaman hayati di Kalimantan Tengah gitu ya, sebenarnya sebesar apa kekayaan yang kita miliki saat ini Pak? Dan mungkin banyak masyarakat yang belum sadar apa sebenarnya yang sedang kita miliki dan harus kita jaga begitu Pak.
6: Ya, jadi Kalimantan Tengah ini sekarang setelah Papua dibagi menjadi 5 provinsi ya, dan Kaltim pecah menjadi Kaltara begitu. Kalteng ini adalah provinsi terluas di Indonesia itu.
5: Saat ini?
6: Saat ini terluas di Indonesia. Nah, mengenai data biodiversity, saya bicara secara keseluruhan dulu nih Mas. Jadi di Indonesia itu, kalau kita lihat data per hari ini dari digital flora Indonesia, untuk spesies flora itu per hari ini ada 24.131 spesies. Kalau untuk faunanya ada kurang lebih 300 ribu spesies gitu. Nah, balik lagi ke Kalimantan Tengah. Indonesia ini total punya tipe ekosistem tuh ada 22 tipe ekosistem. Kalteng ini punya 11 tipe ekosistem. Jadi setengah dari tipe ekosistem di Indonesia itu ada di Kalimantan Tengah. Puncak tertinggi Kalimantan itu adanya di Kalimantan Tengah, namanya Bukit Raya. Ketinggiannya 2800an meter lah. 2828 kurang lebih begitulah. Yeah. Jadi seluruh Kalimantan yang Indonesia itu Bukit Raya adalah yang tertinggi itu.
5: Kalau Kalimantan di, berarti bukan Kalimantan Tengah ya?
6: Seluruh
5: Kalimantan tertingginya di Bukit Raya.
6: Bukit Raya itu di Kalimantan Tengah tempatnya. Okay. Kalau di Pulau Borneo-nya di Kinabalu, 4000 dpl dia. Nah, artinya ketinggian tempat itu juga membuat variabilitas spesies itu jadi sangat beragam begitu. Tetapi data biodiversity kita di Kalteng ini kita belum banyak eksplorasi ya. Mungkin perkiraan saya data-data itu untuk flora fauna masih di bawah 3000-an jumlahnya itu. Sedangkan seluruh Indonesia aja dari data digital flora tadi itu ada 24.000. Harusnya Kalteng itu mungkin 6.000 sampai 7.000 lah begitu.
5: Oke.
6: Jumlah spesiesnya begitu. Itu juga sebenarnya disumbang oleh satu taman nasional tadi, Bukit Raya. Bukit Raya itu menyumbang 880 spesies tuh untuk keanekaragaman hayati di Kalteng, padahal luas banget ini. Luas banget. Kalau di sebagai contoh ya, ada teman yang sedang menulis buku tentang spesies pohon di pohon di gambut di Asia Tenggara itu. Dia totalnya itu ada di Indonesia, dia ngambil di Malaysia juga, ngambil di beberapa titik, itu angkanya sekitar 283 spesies itu. Sayangnya dia nggak ke TN Sebangau itu. Di TN Sebangau padahal lebih dari 300 spesies itu untuk pohonnya. Jadi hanya di satu TN Sebangau aja sudah mengalahkan jenis semua yang ada di Asia Tenggara tuh, Mas. Kalau dari segi jumlah ya.
5: Oke, saya merinding dengarnya, Pak.
6: Kalau dari segi jumlah gitu.
5: Iya.
6: Maka itu kekayaan di Kalteng ini sebenarnya luar biasa banget, hanya minat terhadap apa namanya tumbuhan dan satwa itu masih belum terlalu banyak yang meminati begitu. Padahal ada peneliti dari IUCN itu, peneliti IUCN ketika kami pernah diskusi, jadi dia apa IUCN spesialis begitu. IUCN spesialis ini cerita ke saya bahwa ada salah satu peneliti yang pernah meneliti kemungkinan jumlah biodiversity di Indonesia tadi itu. Dengan angka-angka yang saya sebut tadi itu, dugaan sementara mereka itu baru 14% tuh, Mas. Dari baru yang 14%. Ada potensi yang ada di Indonesia. Artinya kalau dari hari ini kita melakukan eksplorasi untuk menemukan dalam tanda kutip, katakanlah supaya 100% ya.
5: Betul.
6: Itu kira-kira butuh waktu, kalau dari hari ini mulai dikerjakan mungkin selesainya 890 tahun lah. Baru selesai itu.
5: Semuanya terdata berarti.
6: Saking banyaknya. Dan Kalteng ini provinsi terluas di Indonesia loh. Artinya semua spesies itu sudah ada sebenarnya, hanya kita belum menemukan, belum menamainya. Dan kita tahu bahwa hampir semua nama spesies itu nama orang asing.
5: Iya.
6: Ini saatnya kita di Indonesia ini kita kasih nama-nama Indonesia gitu.
5: Oke.
6: Nah, di Bukit Baka, Bukit Raya waktu saya jadi kepala balai itu, kami menemukan banyak sekali new species dan kita kasih nama belakangnya Bakarayaensis dan seterusnya dan seterusnya. Kita pakai nama lokasi begitu loh, yang untuk merefer bahwa ini kita yang menemukan loh, bukan orang-orang bule di sana. Artinya dari sisi kemampuan, peneliti-peneliti Indonesia ini sudah banyak yang sangat expert gitu loh, walaupun masih harus kita panggil-panggil ke sini. Nah, itu momentum ini sebenarnya harus kita jaga terus supaya kita bisa terus menjadikan kenyataan. Potensi itu kan belum jadi kenyataan.
5: Betul.
6: Tuh. Potensinya besar, tapi kalau nggak jadi kenyataan kan nggak ada gunanya tuh. Bisa jadi sebenarnya Kalteng ini surga tumbuhan obat di Indonesia. Betul. Misalnya. Bisa jadi.
5: Bisa jadi ya.
6: Bisa jadi gitu loh, karena saking luasnya. Dia tipe ekosistemnya dari pantai sampai ke pegunungan yang paling tinggi di Kalimantan, adanya di Kalteng. Kira-kira begitu.
7: Iya Pak, kalau ngomong-ngomong tentang penelitian tadi masih banyak ya peluang gapnya.
6: Banyak banget. Banyak banget.
7: Kalau di BKSDA sendiri paling banyak penelitian dari mana Pak? Apakah mungkin banyak pendengar di luar sana yang belum tahu kalau mau meneliti nih di BKSDA Kalteng bagaimana caranya?
6: Yang pasti kalau peneliti itu mau masuk kawasan konservasi, dia kan harus mengajukan permohonan, kemudian ya harus expose di kami, dia mau meneliti apa sih, tujuannya apa gitu, berapa orang yang meneliti, berapa lama, apakah sampelnya nanti dibawa keluar atau bagaimana, itu ada tahapan-tahapannya. Ketika sudah clear semua, nanti kita berikan izin untuk melakukan penelitian. Beda lagi kalau ada orang luar yang masuk di situ, itu biasanya ada administrasi tambahan tuh, terutama kalau misalnya ada beberapa sampel kita yang dibawa, mau dibawa keluar gitu. Artinya kita mau melindungi, jangan sampai genetik di Kalteng ini dibawa orang keluar terus diakui, dipatenkan sih. Padahal masyarakat Kalteng nggak dapat apa-apa itu.
8: Betul.
6: Itu kita kasih pagar-pagar lah gitu, supaya apa namanya genetik biodiversitas di Kalteng ini bisa tetap kita jaga.
7: Keren. Nah, jadi langsung ke
6: BKSDA.
7: BKSDA.
8: Nah, saat ini BKSDA sedang berfokus kemana nih penelitiannya? Atau ada spesies baru yang ditemukan atau tumbuhan baru nih yang baru ditemukan?
6: Ya, KSDA Kalteng ini kan 2 atau 3 tahun yang lalu pernah bikin ekspedisi Sapatahaung namanya itu. Jadi itu ada cagar alam kita di perbatasan Kaltim, luasnya sekitar 123 ribu hektar gitu. Tetapi karena jauh, itu baru bagian pinggir-pinggirnya aja itu. Nah, kami sudah menemukan foto dari atas terkait Sapatahaung ini, dan di ketinggian 1900 itu ada ekosistem rawa di sana. Sehingga bisa dipastikan bahwa semua yang ada di situ tuh pasti jenis baru tuh.
8: Itu di ketinggian itu ada rawa.
6: Ada rawa 1900. Itu kan ekosistem sangat langka itu sebenarnya itu. Di ketinggian 1900 ada rawanya di situ.
8: Nah, itu masuk zona Kalimantan Tengah berarti.
6: Kalteng. Masuk Kalteng, dan kami sedang sedang mencari cara lah untuk sampai ke sana gitu, baik dari sisi finansial dan lain-lainnya gitu.
8: Tapi sudah diamankan, Pak?
6: Nggak ada yang ke sana manusia, saking jauhnya itu.
8: Kali aja udah ini bakalan kita save, jangan sampai diganggu gugat begitu loh, Pak. Sudah blok-blok sendiri nggak, biar mungkin ketika ada orang ya masyarakat atau apa membakar hutan seperti apa begitu loh, biar tidak terlindungi masih begitu.
6: Ya kalau dari status kan dia sudah statusnya tertinggi itu cagar alam, dibungkus dengan status cagar alam Sapatahaung namanya itu. Kalau dari aksesnya memang dia itu terbantu karena kerumitan cara untuk mencapai di sana itu. Jadi ketika sampai kita di hulu Sungai Barito itu, yang kita nggak bisa lagi menggunakan sarana transportasi, jalan kaki itu 7 hari baru nyampe pinggir kawasannya aja.
8: 7 hari baru nyampe pinggir kawasan aja.
6: 7 hari baru nyampe batas kawasan, batas luarnya aja tuh. Dan memang nggak ada kampung, nggak ada manusia di situ. Artinya alhamdulillah sejauh ini terjaganya karena aksesibilitas yang begitu sulit gitu ke sana tuh.
8: Dan biasanya seperti itu potensinya tinggi ya.
7: Betul.
8: Apalagi di Hulu Barito.
6: Iya, betul.
8: Di Kalimantan Tengah terkenal emas, terkenal apa begitu.
6: Iya, betul.
8: Eksotis begitu ya.
6: Eksotis. Nah, cuman ini karena dia di mana-mana kan, di hulu itu pasti dia punya topografi yang menantang ya. Oleh karena itu, makanya sebabnya air itu turun dari hulu ke hilir kan. Kalau topografinya nggak menantang begitu, air nggak akan mungkin turun ya. Jadi memang cukup ekstrim lah dari segi topografinya, ketinggiannya, kerumitannya untuk sampai di situ gitu.
8: Tapi saya cukup lega mendengar karena udah jadi bagian cagar alam tadi ya, cagar. Jadi aman, terlindungi sejauh aman. Ini ada hak hukumnya begitu ya, yang bisa melindungi itu.
6: Betul.
8: Pak, kita ngomong tentang keanekaragaman hayati yang sudah Bapak bilang tadi ada 3.000-an, Pak ya. Lebih.
6: Itu dugaan saya belum sampai 3.000 lah catatan itu.
8: Catatan itu.
6: Belum sampai 3.000 karena mungkin Sebangau punya data 400 jenis spesies tumbuhan misalnya. Terus Tanjung Puting punya data 300, terus KSDA Kalteng punya 300 untuk di kawasannya gambut ya. Tapi kan itu tidak berarti 400 sampai 300 sampai 300. Bisa aja itu sama. Maksudnya 300 itu bagian 400 yang di Sebangau ini sama lah gitu. Jadi kira-kira begitu. Oleh karena itu, makanya dugaan saya data kita tuh masih belum terlalu bagus lah. Makanya itu kami sekarang di BKSDA ini, saya hire satu orang staff yang kerjaannya ngurus biodiversity itu. Ngurus biodiversity itu dia nggak boleh diganggu oleh yang lain. Kan sebelum saya di sini kan saya kepala Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Itu kami punya database 1.880 spesies flora dan fauna itu. Every single spesiesnya ada fotonya.
7: Wah.
8: Oke.
7: Okay. Itu dan cara juga Taman Nasional Sebangau ya Pak ya.
6: Iya.
7: Jadi udah beliau ini udah muter-muter Kalteng lah. Expertnya okay. Di Kalteng.
8: Wah. Jadi terpukau saya Pak kalau ngomongin itu.
6: Iya. Yeah.
8: Nah. Kita balik ke kondisi saat ini Pak ya. Nah, ini berimpact pasti dong Pak ya kepada keanekaragaman hayati tersebut, kebakaran hutan ini yang saat ini terjadi. Dan kita tahu juga ada spesies-spesies yang tumbuh di gambut begitu.
6: Iya.
8: Nah, apakah karena kalau umpamanya terus-terus terjadi seperti ini Pak, kemungkinan punah itu ada nggak? Kepada spesies-spesies langka itu
7: karena kebakaran
8: ya? Iya
6: ya, jadi prinsip dari kepunahan itu spesies apapun ya itu karena kehilangan habitat itu prinsip utamanya begitu. Karena habitatnya hilang maka spesiesnya punah begitu. Tetapi kita ini kan punya kawasan gambut barangkali salah satu yang terluas di Indonesia. Gambut kita ini kan 4 juta hektar
8: begitu.
6: Barangkali itu sekarang semua pihak memberi atensi yang luar biasa besar terhadap penanggulangan kebakaran hutan ini, mulai dari tingkat presiden sampai menteri dan seterusnya begitu. Jadi harapan kita memang gambut ini cepat teratasi, termasuk kita melakukan operasi modifikasi cuaca itu. Kita cari awan yang punya bibit hujan walaupun kecil, tapi masih ada kemungkinan sehingga 3 hari yang lalu ada hujan sedikit.
8: Betul.
6: Di Palangkaraya begitu. Nah kalau pertanyaannya, kalau kebakaran ini memang kalau apinya itu pasti langsung berdampak terhadap spesies, terutama kalau spesiesnya itu punya keterbatasan untuk bergerak menghindari api gitu. Di lantai-lantai hutan gambut itu kita sering ketemu ular begitu, ketemu katak begitu ya, ketemu spesies-spesies yang memang dia bersentuhan dengan tanah begini, lantai hutan. Tapi kalau untuk primata saya belum tahu ya, karena Kalteng luas sekali ya. Tapi kalau laporan yang ke kami, kalaupun ada itu sudah sempat kita rescue kemarin, kayak Raya dan Rayu. Kemudian yang viral ke seluruh dunia itu kita ambil, kita rescue, kita periksa dia sehat, langsung kita translokasi ke Suaka Marga Satwa Lamandau. Itu terhadap apinya. Banyak misalnya orang hutan mudah-mudahan ya masih bisa survive lah. Masih bisa geser sana geser sini, karena kebakaran di hutan ini kan dia bukan yang satu hamparan luas begitu, tapi ada spot-spot begitu loh. Ada spot-spot masih bisa kita tanggulangi, masih bisa bergeser. Tetapi ternyata menurut penelitian teman-teman kita di Tuanan, di Tuanan itu pasca kebakaran ini asap-asap itu ternyata membuat lebah-lebah ini kabur di hutan.
8: Okay.
6: Ketika lebah ini kabur, maka proses
7: penyerbukan
6: di hutan itu terganggu, sehingga buah-buahan nggak ada di hutan. Ini juga menjadi masalah buat orang hutan dan satwa-satwa lainnya begitu loh.
7: Ya, kita nggak mikir sampai situ ya.
8: Iya.
7: Ya, penting banget
8: penyerbukan
7: polinator itu.
8: Betul, yang kita lihat kan yang bentuk bisiknya besar-besar kayak monyet, orang hutan dari bekantan itu yang kita lihat kan yang eksotik. Tapi kita nggak kepikiran sampai ke lebah ini lah.
6: Untungnya rejim makanan dari orang hutan itu dia tingkatannya dari buah, daun, serangga gitu. Sehingga ya insya Allah masih bisa survive lah gitu loh. Walaupun, tapi kalau terganggu ya nutrisinya pasti terganggu lah, karena di banyak hutan itu karena lebahnya kabur dia terganggu juga lah proses tadi penyerbukan dan lain-lain. Dan teman-teman pernah bilang di Kaltim ketika kebakaran yang banyak di sini, di Kaltim tiba-tiba banyak banget lebah itu, kayaknya pindahan dari Kalteng lah terbang ke sana.
8: Saat
6: itu,
8: ini berarti Pak?
6: Bukan saat ini, di penelitian pada waktu kebakaran yang lalu, yang itu, lalu. Di 2019 kayaknya.
8: Oh 2019.
6: Nggak ada penelitiannya.
8: Iya. cukup menarik nih Pak. Nah, apakah kemungkinan dia akan balik lagi after kabut ini itu ada? Atau ada trauma sendiri nih dari lebah kalau ada penelitiannya nih Pak? Jadi penasaran Pak.
7: Tapi habitatnya kan udah nggak ada ya?
6: Iya. Jadi mungkin ketika dia sudah, saya nggak tahu juga apakah dia mau balik lagi apa enggak gitu. Tapi
7: perlu penelitian tuh.
6: Iya. Perlu penelitian lagi.
7: Pendengar yang mau penelitian silahkan.
6: Penelitian lebah ya. Iya. Iya, tapi kan dugaan kita kalaupun misalnya someday kita manusia nih, kita ketika ada gangguan di lokasi kita pindah di lokasi baru udah nyaman kan, mungkin kita nggak mau balik juga ke sono kan?
8: Iya.
6: Ini logika sederhananya begitu loh. Ketika dia sudah suitable di daerah barunya, itu. Jadi tapi itu perlu ada penelitian lebih lanjut gitu.
8: Betul. Wah ini cukup apa ya? Pengetahuan baru lagi nih terkait lebah ini ya. Bisa diulik kalau sudah selesai penelitiannya kasih tahu kita ya Pak ya. Biar kita share lagi di sini Pak.
6: Iya, nah, iya.
8: Kalau kita ngomongin tentang citizen science nih Pak. Nah, kalau dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat, sebenarnya apa itu citizen science dalam konteks konservasi ini? Dan apakah dalam bentuk kabut seperti ini atau kita lagi dalam kondisi seperti ini, citizen science ini juga bisa membantu begitu loh.
6: Kalau saat kebakaran begini sih yang paling bagus ini citizen ini bantu madamin lah sebenarnya.
8: Oke. Okay.
6: Karena dia mau penelitian pun kan berisiko lah asap ini masuk ke paru-parunya dan seterusnya dan seterusnya. Kita kadang-kadang bisa masih belum apa ya, masih bisa selamat dari apinya tapi nggak bisa selamat dari asapnya. Di Palangkaraya ini kan masuk ke kamar tidur kita, masuk ke dapur kita, masuk ke mana-mana kan. Nah, oleh karena itu, apalagi kalau misalnya masyarakat citizen science ini mau melakukan penelitian, pengamatan di lapangan, momentumnya ini yang kurang pas begitu loh. Tetapi secara prinsip kan kita ini sebenarnya ingin mendorong bahwa dengan latar belakang Kalimantan Tengah ini adalah mega biodiversity juga sebenarnya itu peluang masyarakat ini ataupun kontribusi masyarakat ini sangat penting itu. Sebagai contoh di 2021 itu ada saya nggak tahu citizen science apa memang dia peneliti, dia mengirim gambar foto burung di Batu Licin, kemudian dia kirim ke staff di TN Sebangau, kemudian dia berdiskusi dengan para pihak dan kemudian bisa mengklaim bahwa burung itu 172 tahun yang lalu sudah dinyatakan punah. Ternyata ketemu lagi tuh di Kalsel, sudah extinct in the wild lah begitu tuh. Nah makanya kita mendorong supaya masyarakat ini rajin untuk melakukan pengamatan, melakukan penelitian, melakukan kegiatan-kegiatan terkait biodiversity, bikin foto dan seterusnya, bikin tulisan dan sebagainya. Jangan-jangan itu jenis baru kan?
8: Iya. Yeah.
6: Atau dia tuh ada dua kategorinya, ada new species, ada new record namanya. Kalau new species itu kan betul-betul baru lah kita namanya. Tapi kalau new record itu dia selama ini hanya terrekod adanya di Sulawesi misalnya, belum pernah ada catatan di Kalteng. Nah itu bisa jadi new record, bisa juga dia selama ini kita hanya tahu bahwa jenis ini adanya di Sabah dan Sarawak. Oh ternyata juga ada di Kateng gitu.
8: Okay.
6: Jadi new record dan new species ini juga salah satu tantangan lah buat yang punya minat khusus lah terhadap keanekaragaman hayati.
8: Oke. Kalau umpamanya masyarakat melakukan citizen science tadi ya Pak ya, nulis artikel apa segala macam, ada nggak kode etiknya begitu? Apakah mereka perlu koordinasi dengan BKSDA dulu begitu loh? Atau mereka mau nulis boleh tapi dilanjutkan kita sambung ke BKSDA begitu?
6: Ya jadi kami BKSDA ini kan itu kalau dari sisi landscape-nya kami punya kawasan-kawasan yang kami adalah pemangku pengelolanya begitu. Itu cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam dan seterusnya. Tetapi untuk spesiesnya itu memang menjadi tusi kami itu untuk yang di dalam dan di luar kawasan untuk spesies-spesies yang dilindungi dan terancam punah gitu loh. Nah kalau masyarakat

0: Apakah dia dilindungi apa enggak kan? Namanya juga jenis baru gitu loh, kira-kira gitu.
1: Nah, kalau umpamanya masyarakat atau mahasiswa meneliti tapi sudah ada di BKSDA begitu ya kan? Mm-hmm. Apakah mereka bisa minta datanya ke BKSDA terkait hal tersebut?
0: Oh ya, kalau kami sih sebenarnya terbuka ya mengenai data-data itu ya. Mm-hmm. Misalnya dia mau mengkonfirmasi apakah jenis ini ada di kawasan kami. Dia ingin mencari tahu bahwa sebaran satwa ini untuk di kawasan konservasi adanya di mana aja. Mm-hmm. Nah itu monggo silakan ke kantor kami. Dan kami juga sedang dalam proses untuk apa namanya ya, membangun database itu di BKSDA Kalteng gitu.
2: Mungkin di websitenya lihat ya ada ya.
1: Nah, kalau umpamanya lagi, wah ini banyak banget umpama-umpama ya, Pak ya. Umpamanya lagi di masyarakat atau mahasiswa dapat satu spesies baru begitu loh, Pak. Hmm. Unik gitu dan ada bisa diteliti dengan lebih detail lagi begitu, atau mungkin ada turunan tradisional obat dan lain-lain dari keluarga tuh baik keluarga. Karena kita banyak di Kalteng tidak tahu oh namanya ini yang disebut ternyata ini gitu kan, ada hal baru itu. Nah, mereka pengen melakukan pendataan. Maksudnya tuh kayak biar diakui nih penemuannya begitu. Bisa enggak itu melakukan kolaborasi dengan BKSDA itu sendiri?
0: Kalau pertanyaannya bisa apa enggak kolaborasi, pasti bisa ya. Cuman untuk bisa kita sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah jenis baru atau tidak, itu membutuhkan beberapa tahapan, beberapa proses sampai dengan kita ke penulisan jurnal gitu. Kalau kita menduga-duga boleh sih, ini kayaknya jenis baru, tapi kan harus ditulis dulu di jurnal gitu. Betul. Ataupun kita konfirmasi dengan berbagai ahli. Misalnya ada spesies begonia begitu, kita curiga ini jenisnya kok kayaknya belum pernah saya lihat di literatur manapun. Itu bisa itu nanti mau berkolaborasi sama kami boleh. Tetapi kalau untuk spesies-spesies ini sama BRIN juga boleh, sama UPR juga boleh, monggo aja. Kemana dia kira-kira hatinya senang lah untuk berkolaborasi begitu tuh.
1: Nah, kalau udah umpamanya dapat data ini, mereka bisa masuk nggak? Ya, maksudnya kayak perlindungan informasi data begitu loh, Pak, melalui BKSDA. Kadang bisa dicuri nih jurnalnya, diakui dengan yang lain lagi begitu loh, hak cipta begitu.
2: Kalau ya, udah jadi, masuk jurnal kayaknya udah ya milik dia.
0: Jadi kan syaratnya begini, Mas. Sepanjang orang lain belum lihat jenis itu, maka ketika dia bikin jurnal, itu akan diakui jadi spesies baru itu. Tapi kalau dia udah posting di Instagram, udah posting di Facebook, itu nggak akan diakui lagi jadi spesies baru.
1: Nah,
0: itu.
1: Ini penemuan baru nih. Kadang kan kita apa ya, ambisi begitu, ngakuin ini udah langsung diposting di mana-mana begitu. Iya.
0: Ataupun nggak usah begitu. Sudah dipaparkan di seminar misalnya. Ini kami menemukan spesies baru, itu gugur sudah itu. Nggak bisa nanti.
2: Selama belum ada jurnal ilmiahnya dulu ya, Pak ya?
0: Iya, selama belum ada. Kecuali dia bikin jurnal dulu, baru pamer-pamer, nggak apa-apa. Bikin seminar, bikin workshop. Tapi kalau mau pamer-pamer dulu sebelum bikin jurnal, nanti gugur itu.
1: Nah, ini perlu diketahui
2: baru,
1: juga
2: baru
1: ya.
2: Tahu kan?
1: Baru tahu juga. Dua ya, tadi lebah. Sekarang ini sudah dapat dua kita ya.
2: Ya banyak ya narasumber kita. Nah, Pak, penasaran juga nih, Pak, kalau di Citizen Science sendiri kan di nasional atau internasional kan kita punya aplikasi ya, kayak e-bird atau e-naturalis untuk yang floranya untuk mungkin kalau di Indonesia burung Nesia dan sebagainya. Kalau di BKSDA sendiri nantinya akan ada apa ya, cita-cita atau harapan untuk atau malah sudah ada mengembangkan semacam aplikasi sendiri untuk citizen science ini?
0: Ya, jadi kalau saya di BKSDA ini kan kita boleh punya mimpi yang hebat-hebat lah, yang indah-indah. Tetapi sepanjang basic datanya itu kita sebenarnya masih belum bagus, lebih baik datanya dulu yang kita bagusin. Kita mau validasi, mau verifikasi dulu semua database spesies yang kami punya ini. Karena kadang-kadang penelitian tahun 2000 pengenal pohonnya si Anu misalnya ngasih nama daerah ini diidentifikasi dengan nama Latin ini. Nanti 5 tahun lagi penelitian beda lagi, pengenal pohonnya udah beda,

0: karena dia bilang nama lokalnya lain, akhirnya space, padahal space-nya sama tuh. Jadi persoalan kita adalah sekarang ini di semua mayoritas lah, di semua instansi, Kementerian Kehutanan dan bukan Kementerian Kehutanan ya, itu yang ada hanya daftar jenis saja tuh. Ada 100, 200, 300,
1: sementara 1000. Validasi datanya belum ada ya Pak, tantangan.
0: Tahu dari mana kita itu misalnya datanya itu bukan jenis yang sama tapi dikasih nama berbeda gitu loh. Oleh karena itu salah satu caranya itu pakai foto. Pakai foto begitu. Seperti yang saya bilang tadi di kalau saya sih boleh memberi statement itu saat ini database terbaik itu di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya itu. Karena dari 1880 every single speciesnya ada fotonya.
2: Betul.
0: Ada. Jadi udah pasti beda itu.
1: Bisa diakses, Pak?
0: Betul. Belum. Hanya baru ada di komputer kantor. Kan saya udah keburu pindah ke BKSD.
1: Sayang banget ya.
2: Ini Bapak prestasinya juga bilang ya Pak ya. Di Taman Nasional Bukit Raya sebelumnya begitu. Ada rencana gak bikin itu jadi sebagus itu juga di Kalimantan Tengah?
0: Sedang on the way sebenarnya.
2: On the way, on the
1: ya,
2: way.
1: Kayaknya tinggal ngumpulin TN Sebangau, Bukit Raya sama Tanjung Puting kan Pak.
0: Sedang saya kerjakan. Makanya saya sampaikan tadi kita sudah ada satu staff yang kita hire khusus dari dana kerjasama kami. Kami sudah siapkan peralatannya juga supaya bisa buat itu. Dan kami bikin aplikasi database itu. Artinya sejauh ini sih tidak pakai Google Drive ya. Jadi kita punya data sendiri yang apa namanya supaya kita bisa jaga begitu loh.
2: Challenge-nya saat ini untuk di Kalimantan Tengah apa nih Pak? Tantangannya begitu loh. Yang menurut Bapak ini cukup sulit untuk dilewati begitu.
0: Tantangannya dari jumlah sebenarnya. Jumlah spesies kita ini punya potensi dan yang kita data barangkali baru 30% atau 20%-nya aja gitu loh. Nah, kita punya potensi untuk menemukan ribuan spesies baru di Kalteng ini. Kita punya potensi itu tuh. Karena seperti saya bilang tadi itu, kita setengah dari tipe ekosistem di Indonesia itu ada di Kalteng. Kita sekarang provinsi terluas begitu. Keragaman spesiesnya luar biasa dari pantai sampai puncak atap Kalimantan tuh adanya di Kalteng gitu loh. Nah, tantangannya adalah kita harus berlomba dengan waktu menemukan spesiesnya sih sudah ada. Dari zaman dulu udah ada spesiesnya. Cuman kita nggak tahu dia eksis apa enggak gitu. Tantangan kita harus berpacu dengan waktu menemukannya sebelum dia punah. Jangan sampai kita belum temuin udah punah dia.
2: Udah nggak ada lagi.
0: Nggak ada lagi, ya kan?
2: Nah, Bapak juga mengejar itu semuanya. By data begitu ya, langsung foto. Nah, dari semua mungkin berharga ya, saya tahu semua ya informasi data ataupun itu semuanya berharga. Yang Bapak tahu di Kalimantan Tengah ini ada nggak spesies paling berharga banget gitu ya dari semua data yang ada saat ini? Menurut Bapak aja Pak, nggak usah menurut ini. Menurut Bapak ini kayak wah ini eksotik banget gitu loh punyanya Kalimantan Tengah.
0: Ya kalau sebenarnya sih kalau kita bicara nilai, Tuhan itu nggak mungkin ciptain semua segala sesuatu itu kok kalau nggak ada manfaatnya kan ya. Kalau dari jumlah keterancaman sebenarnya jenis-jenis kayak Amormopalus itu sebenarnya seperti bunga bangkai yang besar itu yang endemik Kalimantan itu kan juga sebenarnya langka. Tapi seberapa berharga itu? Belum ada penelitian manfaatnya itu apa sih Amormopalus itu? Apa dia menghasilkan obat kanker kah? Obat nah, oleh karena itu setelah kita menemukan mendata semua spesies itu pekerjaan kita nggak boleh berhenti sampai di situ. Kita harus bisa mencari manfaatnya gitu. Jadi banyak spesies itu punah karena kita nggak tahu manfaatnya apa. Harimau Jawa udah punah, harimau Bali punah misalnya kan, karena orang nggak tahu manfaatnya tuh mas. Tapi yakin aja sama saya nih, durian, ayam kampung tuh nggak akan punah tuh mas, karena kita semua tahu manfaatnya apa tuh.
2: Betul.
0: Kasturi itu, kasturi yang biasa kita makan mangga yang kecil itu, Mangifera delmiana, itu kan sebenarnya sudah extinct in the wild itu tuh, karena ekosistemnya udah punah. namanya itu ekosistem marsh namanya itu mm-hmm. tuh. Ya khusus ekosistemnya udah nggak ada lagi di Kalsel.
1: Oh, gitu.
0: Tetapi kasturinya ketika itu musim buah kasturi tetap berhamburan tuh karena orang nanam di kebun-kebun di pekarangan segala macam.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi sepanjang kita tahu manfaatnya kita akan lindungi itu spesies itu, kita akan konservasi itu. Nah gitu. Kecepatan kita untuk menemukan manfaat itu yang kalah oleh segala macam apa eksploitasi begitulah.
2: Oke. Nah, kalau umpamanya citizen science ini sedang dilakukan masyarakat, apakah foto itu cukup gitu? Atau ada informasi kayak lokasi, waktu, perilaku mungkin dari satwa atau jumlah individunya, bahkan kondisi habitatnya itu perlu juga nggak dilakukan sama citizen science ini?
0: Ya kalau cara menganalisisnya kan beda-beda itu ya. Cara kita mengidentifikasi tumbuhan, cara kita mengidentifikasi satwa, pengambilan sampelnya, dan kemudian menganalisis habitat itu beda-beda. Caranya itu beda-beda gitu loh. Dan orang jarang itu tuh ambil paket. Paket penuh begitu tuh biasanya dia kalau mau neliti kupu-kupu, kupu-kupu aja. Kalau dia mau neliti orangutan aja gitu loh. Tapi kalau misalnya citizen science ini bervariasi begitu, ya pesan saya sebenarnya dipatuhi dulu rambu-rambu dalam berkegiatan penelitian itu. Jangan sampai maksudnya untuk citizen science untuk memberi data, tapi malah yang harusnya nggak boleh dipetik sama dia. Kita mau foto nih misalnya.
2: Iya.
0: Misalnya begitu loh.
2: Betul-betul.
0: Artinya kalau misalnya sebatas memoto boleh, tetapi dia juga kan harus punya kemampuan-kemampuan dasar lah dalam pengambilan data itu. Yang paling penting itu sebenarnya. Nggak bisa sembarangan pergi-pergi ke hutan, kemana, tapi kemudian datanya dalam tanda kutip kan tidak bernilai begitu lah.
2: Betul.
0: Nah itu biasanya di kampus yang paling tahu tuh caranya bagaimana tuh.
2: Untuk
0: bisa apa langkah-langkah yang betulnya seperti apa gitu.
2: Oke. Nah tadi juga sempat disinggung sama Kanopi ya, ketemu menteri, ketemu presiden, wakil presiden juga. Apa yang kita jadi kepo ya? Apa yang di-share gitu loh yang ke mereka begitu bahwa ekspektasi bakalan naik ini di Kalimantan Tengah yang eksotik apa yang dijelaskan ke mereka atau cuman kasus kita saat ini, Pak?
1: Tapi itu berhubungan loh.
2: Iya.
1: Kan?
0: Ya sebenarnya intinya itu adalah terkait konservasi keanekaragaman hayati, khususnya karena satwa spesies terancam punahnya dan yang menjadi tanda kutip maskotnya Kalteng ini kan orang hutan gitu. Karena dugaan populasi terbesar di dunia itu adanya kan di Kalteng orang hutan ya, dugaan populasinya. Cuman persoalannya itu kita itu belum punya data orang hutan itu ada di mana saja begitu. Nah sehingga BKSDA itu dengan mitra-mitra kami itu kami bikin namanya distribusi spasial orang hutan se-Kalimantan Tengah. Nah, kami kumpulin dari 17.000 titik presens orang hutan, barangkali mungkin itu pemodelan spasial paling masif di Indonesia ya. Karena biasanya pemodelan spasial itu paling angkanya dari ratusan sampai 1.000. Kalau kami 17.000 titik yang kami kumpul, kami bikin modelnya. Dan itu harapannya sih bisa menjadi atensi dalam pembangunan di Kalimantan Tengah yang akan datang. Bahwa kita ini ingin terintegrasi lah antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan ekologi. Kalau dalam bahasa kami itu integrated landscape management gitu.
2: Okay.
0: Supaya seimbang gitu. Itu yang kemarin kami salah satu yang kami diskusikan gitu.
2: Oke, ini loh, cukup
1: makin banyak kan informasinya landscape management.
2: Nah, kalau terkait hal tersebut nih kan Opi, Taman Nasional Subangau gimana mendata terkait orang hutan ini kan? Jadi masalah saat ini. Jadi jadi headline begitulah Pak. Gitu.
1: Iya, kalau dari Taman Nasional Sebangau sendiri sih, karena kita tuh ya bagian kecil dari Kalimantan Tengah tentunya, pasti kita juga kedepannya akan ya menjalankan itu apa peran kami sebagai bagian dari Kalimantan Tengah sendiri dengan support data dan sebagainya. Kalau di Kalimantan di Sebangau sendiri ya dimulai oleh beliau dulu, pernah juga kita sudah apa monitoring orangutan itu setiap tahun ada dan mudah-mudahan bisa membantu sedikit pencatatan di Kalimantan Tengah.
2: Oke.
1: Gitu.
2: Nah, dalam Kalimantan Tengah ini kan nggak cuma Taman Nasional Sebangau nih,
1: iya,
2: ada
1: tiga TN.
2: Ada tiga TN di Kalimantan Tengah.
1: Betul.
2: Oke. Nah, tiga-tiganya ini kolaborasinya gimana, Pak? Lancar atau ada kendala apa dari tiga kolaborasi ini, maksudnya yang perlu mungkin menurut Bapak ditingkatkan lagi begitu
1: terkait apa ini?
2: Terkait orangutan ini.
1: Oh, orangutan.
0: Jadi gini, sebenarnya semua UPT itu dia punya tusi sendiri-sendiri ya. Karena Sebangau ini dia landscape-nya khusus. Kalau Taman Nasional tuh biasanya dia mengelola satu landscape yang compact begitu. Sebangau, Tanjung Puting, Bukit Baka, Bukit Raya. Makanya Bukit Baka, Bukit Raya itu adanya di Kalsel dan Kalbar. Karena dia landscape-nya yang kita
1: lintas
0: kelola
1: provinsi
0: begitu.
1: Ya.
0: Sehingga lintas provinsi begitu. Nah, untuk kawasan konservasi sendiri itu proporsinya hanya 10% sebenarnya dari luas Provinsi Kalteng. Dia hanya kurang lebih 1,5 juta hektar lah. Sementara Provinsi Kalteng ini luasnya kurang lebih 15 juta hektar. Dan orang hutan itu tinggalnya 80% di luar kawasan konservasi itu.
2: Okay.
0: Oleh karena itu kita tidak berpikir sektoral dalam mengidentifikasi distribusi spasial orang hutan ini, tetapi kita analisis dari kehadirannya, kita analisis suitability-nya, preferensialnya bagaimana, sehingga kita bisa lihat bahwa ternyata sudah ada bagian-bagian yang memang tersambung gitu. Kami juga bikin model untuk 20 tahun yang akan datang. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka di 20 tahun lagi akan terjadi A, B, C, D, dan seterusnya. Kita sudah akan sosialisasikan itu nanti ke semua kabupaten begitu.
2: Oke, udah ada rencana berarti ya Pak ya?
0: Udah jadi petanya.
2: Udah jadi.
1: Tinggal tunggu launchingnya. Gitu ya Pak.
0: Betul.
2: Kita tunggu juga informasi lebih update lagi Pak. Ya.
1: Mungkin bisa kita launching. Undang lagi di sini.
0: Ya.
2: Berhubung waktu kita juga udah mepet banget,
1: banget
2: kerasa banget
1: ngobrol
2: banget,
1: Pak.
2: Ya. Nah, apa yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat? Karena kita tadi sudah ngomong keanekaragaman hayati yang luar biasa banyak, data yang semakin dicari begitu ya, dikumpulkan. Terus juga citizen science tadi Bapak menjelaskan detail bagaimana prosedur yang baiknya begitu kan. Terus bagaimana juga saat ini harusnya citizen membantu memadamkan api daripada penelitian saat ini juga mengutamakan untuk keselamatan keanekaragaman hayati kita semua. Nah, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di luar sana?
0: Jadi yang paling berpotensi untuk melakukan sains ini kan adalah barangkali mungkin dari tingkatan mahasiswa begitu ya.
1: Betul.
0: Mahasiswa S1, S2, S3 di mana saat ini sedang bersekolah di UPR, di kampus-kampus lain di Palangkaraya, ya saya mendorong agar mereka punya minat yang lebih lah terhadap keanekaragaman hayati di Kalteng ini, supaya kita bisa bersama-sama bisa mengetahui, menemukan, mengeksplorasi jenis-jenis baru. Yang kedua, kita bisa menemukan, mengeksplorasi manfaat dari jenis-jenis yang kita temukan itu. Karena kita ketemu satu spesies baru sama dengan penemu handphone itu sama mutunya tuh.
2: Iya.
0: Karena begitu satu spesies baru kita temukan, maka banyak hal bisa kita teliti di situ, sampai dengan kita meneliti zat aktifnya apa, bisa membantu dalam pengobatan bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Dan dikasih nama, akan abadi namanya itu selama-lamanya. Jadi nilai satu penemuan spesies baru itu luar biasa sebenarnya itu. Dan Kalteng punya potensi yang luar biasa besar itu. Jadi saya menghimbau ke teman-teman mahasiswa atau yang mau menjadi mahasiswa, masih kelas 3 SMA, masih kelas 2 SMA, potensi masih besar, masa depan kita terhadap biodiversity di Kalteng ini masih sangat cerah. Oleh karena itu, kalau kalian tertarik, peminat-pinat ke arah situ itu sangat bagus sekali. Gitu.
2: Oke, kalau dari Taman Nasional Sebangga sendiri, apa mungkin yang disampaikan?
1: Mungkin sama masyarakat? Ya kayak Pak Andi, ya kalau saya sih menghimbaunya agar ya dari tingkatan masih kecil aja, anak-anak kecil, bisa kita untuk mengenali, karena ketika kita mengenali apa yang terjadi di lingkungan kita, otomatis kita akan mencintai ya. Ketika kita mencintai, kita pasti akan memiliki, merasa ingin memiliki, dan pasti akan menjaganya untuk kehidupan yang lebih lestari.
2: Taman Nasional Sebangau kan bagian dari BKSDA?
0: Bukan.
1: Bukan.
0: Dia
2: atau kayak gimana?
0: Unit pelaksana sendiri. Teknis sendiri dia.
2: Unit satu pelaksana teknis sendiri. Ya, ya. Tapi saling berkolaborasi berarti.
1: Ya. Ya, menjadi bagian dari Kalimantan Tengah.
2: Oke, okay, oke. Okay,
1: secara okay. Luas gitu.
2: Oke. Okay. Jadi tahu saya ya. Saya kira Taman Nasional ini di bawah satu dari BKSDA itu, bukan berarti. Bukan. BKSDA punya kawasan KSDA sendiri berarti ya.
0: Iya, cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam.
2: Ya. Itu masuk dari BKSDA itu sendiri.
0: Iya, betul.
1: Dan kami semua di bawah Direktorat Jenderal KSDA di Kementerian Kehutanan.
2: Kementerian Kehutanan.
1: Iya.
2: Tapi sama-sama tujuannya sama begitu sama. Ya, untuk melindungi keanekaragaman hayati yang ada ya, di Kalimantan.
0: Betul kan? Sekali.
2: Tidak terasa mendengar. Rasanya kayak ya. Kurang waktu, Pak. Saya pengen
1: seru banget
2: dengar
1: dialog hari ini.
2: Dengar yang lebih greget lagi, Pak.
1: Semoga bisa insight baru.
2: Ya, semoga Bapak bisa meluangkan waktu lagi kita ngobrol lebih ya, dalam lagi, Pak.
0: Mudah-mudahan
1: insyaallah. Mau launching apa tadi, Pak? Yang orangutan tadi.
0: Iya, data bisa. Itu kita namakan peta jalan konservasi orang hutan itu. Mungkin sekitar akhir Oktober lah kita mau launching nanti di sini.
1: Bisa tuh. Wah. Kita undang lagi, Ndra.
2: Siap. Kami dengan senang hati, Pak.
1: Menunggu.
2: Biar masyarakat lebih tahu begitu loh.
1: Betul.
0: Boleh,
2: peta-peta
0: boleh.
2: Peta itu semua biar nanti setidaknya masyarakat yang ada di desa, yang di daerah-daerah kayak Lamandau, Pangkalambun, Kapuas, Buntok, Sampit, Pruk Cahu ini juga bisa begitu loh. Siapa tahu ada bagian dari mereka di ya, situ.
0: Tentu, tentu.
2: Dan pendengar, kita tunggu nanti next episode-nya sama Bapak Andi dan juga Kanopi. Sampai jumpa lagi di Green Radio berikutnya. Selamat sore.

0: Tahukah Anda, ternyata dalam satu ekor ayam terdapat kandungan protein yang berbeda. Ayam merupakan salah satu protein hewani yang memiliki kandungan protein yang tinggi, serta memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Kandungan protein ayam tergantung bagian-bagiannya. Yang pertama, dada ayam tanpa kulit dan tanpa tulang, sebanyak 100 gram memiliki jumlah kalori 165. Itu termasuk kalori dari protein sebanyak 31 gram dan lemak sebanyak 3,6 gram. Ini berarti 80% kalori pada dada ayam berasal dari protein dan 20% dari lemak. Bagian paha ayam per 100 gram adalah sebanyak 209 kalori. Jumlah kalori itu dihasilkan dari 26 gram protein dan 10,9 gram lemak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kalori pada daging ayam ini 53% dari protein dan 41% dari lemak. Jumlah kalori pada daging ayam bagian sayap sebanyak 100 gram adalah 203. Jumlah tersebut merupakan hasil dari 30,5 gram protein dan 8,1 gram lemak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kalori pada daging ayam bagian sayap sebanyak 64% dihasilkan dari protein, sementara 36% lainnya dihasilkan dari lemak. Dalam 100 gram ceker ayam terdapat 212 kalori, lemak sekitar 12,78 gram, dan protein terdapat 23,68 gram. Jumlah lemak dalam ceker ayam mendominasi. Ada sekitar 54% kalori dalam ceker ayam berasal dari lemak.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang...
0: Ya baik pendengar Pro Satori Palangkaraya, saatnya kita bergabung dalam Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Lintas Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi hari ini di hari Sabtu 12 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Kota Tarakan, kita akan menjumpai rekan kita, ada Diti. Halo Diti, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Syasha, apa kabar dinunukan untuk sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar saya dan teman-teman yang bertugas sehat dan juga nunukan di sore hari ini lagi cerah-cerahnya. Kalau di sana gimana Diti?
1: Ya, sama sepertinya kalau di Kota Tarakan juga lagi cerah-cerahnya walaupun sempat hujan tadi malam dengan derasnya Syasha.
0: Oh, tadi malam deras ya hujannya, berarti kabut.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Udah mulai.
1: Iya, alhamdulillah. Iya, udah mulai menghilang.
0: Alhamdulillah kalau begitu, Diti.
1: Iya.
0: Ada informasi apa dari Kota Tarakan sore hari ini, Diti?
1: Informasi mengenai meski jadi percontohan, KMP Selumit masih hadapi banyak kendala, Syasha.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Syasha. Pendengar dan pemirsa, Koperasi Merah Putih Kelurahan Selumit yang sempat menjadi kelurahan percontohan di awal pendiriannya justru mengalami stagnansi dan berbagai kendala dalam operasionalnya. Berikut laporan Rajab Syah.
2: Ketika kondisi itu sama dengan hari kemarin, itu artinya tidak baik-baik. Karena yang dianggap baik-baik itu adalah yang ada progres, yang ada kemajuan. Nah, Selumit hari ini masih sama seperti di awal.
3: Di awal didirikan, Koperasi Merah Putih Kelurahan Selumit sempat menjadi percontohan bagi KMP lainnya karena diprediksi memiliki masa depan cukup cerah. Namun dalam perjalanannya hingga sekarang, koperasi ini masih jalan di tempat. Hal itu diakui Ketua KMP Selumit, Saifullah, yang mengungkapkan kondisi pengurus sebenarnya baik-baik saja, namun kondisi koperasinya yang tidak baik-baik saja.
2: Mungkin sebelumnya adalah sampai hari ini seluruh pengurus Koperasi Merah Putih Kota Tarakan baik-baik saja, sehat walafiat. Cuma kalau berbicara soal koperasinya, kami memastikan bahwa tidak baik-baik saja.
1: Tidak baik-baiknya saja, ya. Kenapa?
2: Artinya begini, ketika kondisi itu sama dengan hari kemarin, itu artinya tidak baik-baik. Karena yang dianggap baik-baik itu adalah yang ada progres, yang ada kemajuan. Nah, Selumit hari ini masih sama seperti di awal.
3: Saifullah menyebut ada beberapa faktor penyebab stagnan. Pertama, kewenangan pengurus koperasi dinilai terkebiri oleh kepentingan lain. Kedua, terkait membuka peluang kearifan lokal yang tidak terakomodir. Ia juga menyoroti pengelolaan anggaran yang dialihkan dari Bank Himbara ke PT Agrinas, sehingga usulan dari pengurus KMP disebut tidak pernah didengar. Akibatnya usaha yang berjalan masih itu-itu saja. Padahal saat diresmikan Presiden terdapat banyak rencana usaha mulai dari pergudangan, pelayanan hingga digitalisasi. Saifullah berharap pemerintah dapat mengembalikan pengelolaan KMP kepada ahlinya, yakni Kementerian Koperasi, sehingga apa yang menjadi harapan dari program ini dapat terwujud. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Syasha.
0: Terima kasih rekan Diti dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar dan pemirsa kita akan menuju ke Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini sepertinya ada rekan saya, ada Dita Rania ya. Halo Dita.
1: Halo, selamat sore Sasha. Gimana kabarnya nih sore hari ini?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat.
1: Cuaca di Samarinda sore hari ini masih cerah dan juga panas, namun untuk kabut asapnya sudah tidak separah kemarin-kemarin sih Sasha. Alhamdulillah sudah lumayan mereda.
0: Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Mudah-mudahan teman-teman di sana sehat-sehat semua ya, di Tarania ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Baik, ada informasi apa dari Samarinda di sore hari ini?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait petani kukar yang mampu memanen padi 9 hektar di tengah El Nino nih Sasha.
0: Silakan informasi selengkapnya Dita.
1: Baik, terima kasih. Di tengah ancaman El Nino yang berdampak terhadap sektor pertanian, petani di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur mampu melakukan panen padi. Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, panen berlangsung di lahan seluas 9 hektar. Berikut laporannya disampaikan Yovanda.
2: Kekeringan akibat fenomena El Nino tidak menghentikan aktivitas pertanian di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan kukar itu mampu memanen padi di lahan seluas 9 hektar di tengah musim kemarau. Panen tersebut menjadi angin segar bagi upaya menjaga produksi pangan di tengah kondisi cuaca yang membuat ketersediaan air bagi lahan pertanian menjadi salah satu tantangan utama. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kukar Muhammad Rifani mengatakan pihaknya bersyukur petani di Sidomulyo masih mampu mempertahankan produksi dan melaksanakan panen meski dihadapkan pada kekeringan.
3: Alhamdulillah di tengah kondisi serangan El Nino Godzilla ini, Kutai Kartanegara sebagian besar masih bisa panen, termasuk kelompok Gapokan Mandiri yang di Kecamatan Anggana. Jadi memang masih bisa kita selamatkan beberapa lokasi yang memang perlu air. Jadi tetap kita support. Jadi faktanya kita masih bisa panen. Kita bisa memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan produksi di Kalimantan Timur khususnya.
2: Menurutnya, kondisi itu menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kukar memiliki kemampuan untuk bertahan menghadapi tekanan perubahan cuaca. Pada tahun depan, Pemkab Kukar telah menyiapkan anggaran lebih pemerintah daerah untuk terus mendorong petani agar mampu beradaptasi dengan kondisi iklim yang semakin tidak menentu.
3: Insya Allah ada, kita sudah merencanakan secara terintegrasi baik pengairan sampai sarana produksinya sampai sarana pasca panen, itu sudah kita rencanakan. Secara bertahap kita akan bantu.
0: Dari Kabupaten Kutai Kartanegara, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Sekarang kami kembalikan kepada Anda, Sasha.
0: Baik, terima kasih untuk Dita dari RRI Samarinda. Dan pendengar RRI Nunukan, tentunya Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka Nunukan.

0: Pendengar dan pemirsa, BPS Nunukan menjelaskan penyebab desil DTSEN belum sepenuhnya sesuai kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut dipengaruhi kelengkapan data yang menjadi dasar pemeringkatan masyarakat dalam DTSEN. Laporan Ferry Herdiansyah selengkapnya.
1: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN merupakan penggabungan tiga sumber data utama. Ketiga sumber tersebut yakni P3KE, Reksosek, dan DTKS yang digabungkan menjadi satu basis data. Hal ini disampaikan Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadin.
2: Jadi gini, jadi kalau ada yang nggak sesuai desil, jadi gini, DTSN itu penggabungan tiga data, P3KE, Reksosek, sama DTKS. Digabung dia jadi satu. Nah, tapi data ini nggak sempurna. Kenapa? Karena mungkin di satu survei nggak ada variabel ini, di satu survei ada variabel ini. Sementara kami BPS ini kan melakukan pemeringkatan. Pemeringkatan ini dari 40 variabel.
1: BPS melakukan pemeringkatan berdasarkan 40 variabel yang menjadi dasar penentu posisi desil masyarakat. Perbedaan kelengkapan variabel dari setiap sumber data membuat sebagian masyarakat belum dapat diperingkatkan. Kondisi tersebut menyebabkan data DTSN masih membutuhkan proses pemutakhiran secara bertahap. Secara nasional, baru sekitar 33% data yang memiliki kelengkapan variabel untuk pemeringkatan.
2: Nah, jadi kalau begitu digabungkan, kalau datanya belum lengkap 40 variabel, tentu nggak bisa diperingkatkan dia. Ya kayak gitu bahasanya. Sehingga pastilah belum mutakhir.
1: DTSN telah digunakan sebagai dasar intervensi kebijakan pemerintah hingga akurasi data menjadi penting. Masyarakat diharapkan berpartisipasi memperbaharui data apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi sebenarnya.
2: Nah, secara nasional masih 33% yang lengkap datanya itu, sehingga itu bisa mutakhirkan. Nah, karena ini sudah dipakai untuk intervensi-intervensi kebijakan, tentunya perlu peran serta dan partisipasi masyarakat untuk dapat memutakhirkan ini.
3: Ferry Herdiansyah melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Kota Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Aminuddin. Halo Amin.
1: Halo rekan Sasha, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar saya dan rekan-rekan di sini baik. Kalau Amin gimana kabarnya?
1: Kami masih dalam keadaan sehat, cuman di luar sana hari ini pekat kabutnya luar biasa tebal sekali after kebakaran di kilometer 21 nih, Sasha.
0: Oh gitu ya, jadi masih pekat banget ya. Ini
1: Betul.
0: kebakarannya apa baru-baru aja terjadi yang di kilometer 21 ini, Amin?
1: Tadi pagi pukul 4-an, tapi setiap hari itu selalu ada masih titik spot-spot api di Kalimantan Tengah, sehingga kayak kabutnya tuh masih semakin pekat saat ini, Sasha.
0: Oh, seperti itu. Baik, mudah-mudahan tetap sehat selalu teman-teman yang ada di sana ya, Amin ya.
1: Amin, siap.
0: Ya, ada informasi apa, Amin, di lintas Banjar Nusantara ya untuk sore hari ini?
1: Nah, kalau dari Palangkaraya sendiri masih berkaitan dengan Karhutla, namun ini terkait tentang sebanyak 216 perusahaan perkebunan yang melakukan cegah Karhutla, rekan Sasha.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Sasha dari RRI Nunukan. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait GAP Ki Cabang Kalimantan Tengah menegaskan sebanyak 216 perusahaan perkebunan Kalteng, baik anggota GAPKI maupun tidak, diyakini telah berupaya membantu pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor.
3: Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawing Rambang menegaskan bahwa GAPKI tidak bisa menindak perusahaan yang disebut terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dikatakan mantan Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah tersebut saat menerima sejumlah pemuda yang menggelar aksi damai di depan kantor GAPKI Kalimantan Tengah, Jalan Cibangas, Kota Palangkaraya, untuk menyampaikan aspirasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Menurut Rawing, GAPKI adalah organisasi di mana anggotanya adalah para pengusaha perkebunan, bukan merupakan eksekutor, sehingga apabila terjadi permasalahan, pihaknya bisa menyampaikan karena bersinergi dengan pemerintah. Sehingga nantinya pemerintah menyampaikan kepada organisasi dan GAPKI menyampaikan kembali kepada anggota, dan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, pasti akan ditindak tegas.
2: Nah, kita pasti mendengar lah. Tapi jangan lupa bahwa GAPKI itu adalah gabungan pengusaha, organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor. Nah, jadi kalau ada permasalahan kita sampaikan, kita ini kan bersinergis dengan pemerintah. Jadi pemerintah ada kebijakan, sampaikan ke organisasi, kita sampaikan kepada anggota. Kalau ada anggota yang menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan, tentunya kita berhentikan.
3: Sementara itu, aksi damai yang dilakukan oleh segelintir pemuda dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Polresta Palangkaraya berjalan dengan aman dan kondusif. Di depan pengurus GAPKI Kalimantan Tengah dan anggota kepolisian, juru bicara masa aksi Andri Mulyanto mendesak agar kebakaran di lahan korporasi harus diusut secara tuntas dan adil.
4: Tentunya kita paham sebagai pemuda dan juga sebagai orang yang kemudian terlibat dalam organisasi, tentu terkait dengan kebijakan kebakaran hutan dan lahan, kebijakan izin perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya, itu adalah kewenangan dari pemerintah. Nah, oleh karena itu kita juga akan menuntut teman-teman yang ada di ATR BPN, Dinas Perkebunan, dan juga Dinas Kehutanan terkait dengan izin-izin perusahaan kelapa sawit yang kemudian bermasalah, dan juga diindikasi ada temuan bahwa ada lahan yang kemudian terbakar di daerah konsesi itu sendiri. Nah,
3: masa aksi menyebut bahwa kebakaran hutan dan lahan serta izin pembukaan perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya merupakan kewenangan dari pemerintah. Oleh karena itu, aksi serupa di Dinas Perkebunan dan juga Dinas Kehutanan terkait izin-izin perusahaan kelapa sawit bermasalah dan temuan lahan terbakar di daerah konsesi, Gajah Bijaksana melaporkan.
1: Demikian Sasha informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda, Sasha di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Amin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya di sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore hari ini ada rekan Mada. Halo Mada, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Syasha. Apa kabar sore hari ini Nunukan dan juga kabar Syasha serta tim di sana?
0: Nunukan di sore hari ini cerah, kemudian tim di sini juga sehat selalu. Tapi sebelumnya Mada, saya mau ngucapin selamat dulu ya sebagai penyiar favorit ini ya, ya Mada ya.
1: Terima kasih, alhamdulillah. Waduh, terima kasih sampai nunukan informasinya.
0: Oh,
1: ya.
0: Iya dong.
1: Duh, malu banget saya, tapi alhamdulillah. Terima kasih rekan Syasha. Okay. Dan ini kita 81 tahun ya, untuk kabarnya di Banjarmasin sendiri nih Syasha. Alhamdulillah sore hari ini cukup tidak terlalu terik gitu ya. Tapi untuk karhutla masih terjadi juga, tapi relatif lebih terkendali di sini.
0: Oh, syukurlah kalau begitu. Lalu di sore hari ini ada informasi seputar apa Mada dari sana?
1: Masih terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, yang mana BNPB menyebut bahwa kondisi di sini ini lebih relatif terkendali dibandingkan Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Barat, Syasha.
0: Silakan Mada untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan relatif lebih terkendali dibandingkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan karena hujan masih menjadi faktor penting dalam membantu pemadaman karhutla dan mengurangi paparan asap. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan relatif lebih terkendali dibandingkan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan penilaian tersebut dilihat dari jumlah titik api, kejadian kebakaran, hingga luas area yang terbakar. Menurutnya dari 3 provinsi di Kalimantan yang dibandingkan, Kalimantan Barat berada di urutan pertama, disusul Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Meski relatif lebih terkendali, Suharyanto menegaskan kondisi tersebut bukan berarti kewaspadaan dapat dikurangi. BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait tetap memperkuat penanganan melalui Satuan Tugas Darat serta operasi modifikasi cuaca.
3: Karhutla ini, Kalsel kan salah satu 6 provinsi prioritas. Tapi alhamdulillah dibandingkan dengan Kalteng, dengan Kalbar, Kalsel ini relatif lebih baiklah, lebih terkendali. Dari titik apinya, dari titik kebakarannya, dari luas area terbakar itu tidak sebesar 6 provinsi tadi.
2: Sementara di sisi lain, Kepala Subbid Kesiapsiagaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel Aryansah menjelaskan bahwa operasi Satgas Udara BNPB juga terus dilakukan di Kalimantan Selatan. Dalam pekan ini saja sudah sekitar 3 ton garam disemai di langit Kalsel untuk mempercepat turunnya hujan.
4: Setelah ONC pertama di bulan Juli ya, baru di bulan September ini kita bisa kembali melaksanakan ONC. Walaupun untuk persiapan kita sudah menyiapkan pesawatnya lebih awal, bahan semai lebih awal.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus meningkatkan untuk penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dengan mengirimkan 4 heli waterbombing, 2 helikopter patroli, dan 1 pesawat untuk modifikasi cuaca.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke RRI Nunukan, Syasha.
0: Terima kasih rekan Mada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan pendengar Pro 1 di seluruh Kordus 8 ya, terima kasih untuk Anda yang terus bersama Pro 1 RRI. Dan pendengar serta pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi di hari Sabtu ini, 12 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan dikenakan

0: Bank Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pahari.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

soal air. Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

0: bencana datang. Tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk, Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Ya, masih bersama saya Aminuddin pendengar di edisi hari ini Sabtu 12 September 2026. Alangkah lebih baiknya saran saya tidak usah bermalam minggu hari ini untuk keluar ya, karena kabut asap lumayan tebal sekali ya di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan kalaupun ada keperluan mendesak di luar nantinya pendengar, gunakan masker ya. Dan kalau bisa sampai 2 lapis sih masker kali ini, karena memang setebal itu ya di wilayah kota Palangkaraya. Semoga cepat berlalu saja. Dan pendengar, untuk Anda yang masih di jalan juga saat ini, hati-hati di jalan, jangan lupa pakai sabuk pengamannya. Untuk Anda yang menggunakan mobil dan untuk Anda yang menggunakan motor, jangan lupa pakai helmnya ya. Taati rambu-rambu lalu lintas di perjalanan. Bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, kami menemani Anda dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu terbaik di ruang dengar Anda.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
1: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

0: Telepon aku nggak diangkat.
1: Emang ada apa?
0: Kamu kemana aja sih?
1: Udah kerjaan.
0: Kerjaan itu lebih penting daripada aku, daripada kita,
1: Enggak, enggak gitu.
0: Ya terus?
1: Tapi kamu harus ngertiin juga situasi aku dong.
0: Loh, di sini ngertiin kita siapa? Aku kesini, kita jarang ketemu.

Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh

0: Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pahari.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

95,9 FM Pro 1 RI Palangkaraya. Pendengar, kita memasuki gema nuansa senja dan kami informasikan pendengar untuk waktu maghrib di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya akan jatuh di menit 26 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, pendengar, kami hadirkan untuk Anda pengajian Al-Quran dengan Surah Al-Ahsyar ayat 18 sampai dengan 21 bersama dengan Ahmad Baihaqi dan juga Bardiah untuk menunggu waktu maghrib di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Qur'an pada hari kiamat, bacalah dan teruslah naik di derajat-derajat surga. Bacalah dengan tartil seperti kamu membacanya ketika di dunia. Sesungguhnya derajatmu di akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang fadilah Al-Qur'an. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbaharuilah iman kalian." Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kami dapat memperbaharui iman kami?" Beliau bersabda, "Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah." Hadis riwayat Ahmad dan Tabarani dari kitab At-Taghib. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya pendengar, kita ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan nantinya juga pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami kembali hadir di ruang dengar Anda dalam rangkaian program Ada Warta Berita Daerah. Jadi stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Sabtu 12 September 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
2: Kita tidak akan bisa bekerja sendiri.
3: Untuk prediksi cuaca 3 hari ke depan, sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah diperkirakan cuacanya masih akan cerah berawan dengan potensi disertainya dengan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah.
1: Baik pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin. Selamat petang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah. Kita awali dengan informasi perdana dari lapangan terkait sejumlah penerbangan di Bandara Cilikriwut dibatalkan pada Sabtu 12 September 2026. Penumpang antri di loket pembelian bagasi dan ada juga keterangan dari Grand Manager Angkasa Pura Imade Darmawan dan komentar dari penumpang. Dan di lapangan ada rekan saya Risa Kosasi. Silakan rekan Risa, informasi Anda.
4: Baik, terima kasih rekan kami Nudin di studio. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saat ini dapat kami sampaikan penerbangan di Bandara Cilikriwut dibatalkan pada Sabtu 12 September 2026 sore pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Penumpang saat ini tengah mengantri di loket pengembalian bagasi dan meminta konfirmasi surat pernyataan pembatalan penerbangan supaya dapat memproses pengembalian tiket secara 100% kepada maskapai penerbangan. Berikut kami lampirkan keterangan dari General Manager Angkasa Pura Imade Darmawan dan komentar penumpang langsung dari ruang keberangkatan.
5: Jarak pandang yang saat ini masih sangat terbatas ya Pak ya.
6: Ya betul. Mudah-mudahan sih angin bertiup kencang karena ini anginnya nggak ada sama sekali. Ini di bawah 3 knot anginnya ini. Makanya asapnya bermandat di lingkungan bandar udara ini.
5: Iya.
6: Di sekitar bandar udara.
5: Selain CityLink Pak yang dialihkan landingnya tadi. Sebetulnya akan landing ke Palangka ya Pak ya, tapi akhirnya dialihkan ke Balikpapan ya Pak ya?
6: Ya, yang saya terima informasi hanya baru satu aja CityLink.
5: Oke, baik.
6: Yang lainnya belum, dan keberangkatan ini semuanya tertunda, karena memang belum ada yang bisa masuk dan belum ada yang bisa keluar dari Palangkaraya.
5: Jadi pesawat yang ada di Palangkaraya saat ini memang tertahan tidak bisa terbang ya Pak ya?
6: Betul, tertahan tidak bisa terbang. Tadi Super Agent yang tujuan Jakarta sudah sempat masuk penumpangnya, sudah selesai, sudah komplit, tetapi karena memang jarak pandang akhirnya disemak kembali. Penumpang masuk ruang tunggu kembali. Ya, jadi alhamdulillah teman-teman maskapai ini cepat mengambil sebuah kesimpulan, jadi tidak ada yang menunggu di dalam pesawat udara.
5: Ya,
6: seperti beberapa kejadian yang di bandar udara di luar Cilikriwut kan ada beritanya sampai 4 jam sampai 5 jam menunggu di dalam pesawat udara kan.
5: Nah, ada mungkin dari Angkasa Pura gitu Pak menyediakan lounge atau ruang khusus untuk penumpang yang misalnya akan dialihkan penerbangannya sampai besok gitu Pak. Mengingatkan dari berbagai kota di sekitar Palangkaraya.
6: Kalau kami tetap mengikuti kondisi di lapangan. Kami tetap melakukan monitoring dan apabila memang penerbangan itu akan dibatalkan oleh teman-teman maskapai, hanya kami meminta hak-haknya penumpang itu didistribusikan secepat mungkin. Dan itu bisa dilaksanakan secara transparan. Itu yang pertama. Kemudian apabila memang penumpang setelah menerima informasi pembatalan itu, jika ada memang penumpang yang ingin bermalam di bandara, kita juga mengakomodir dengan kondisi yang ada. Karena memang kan bandara memang tidak didesain untuk menginap seperti itu. Kita akan eliminir penumpang-penumpang yang akan bermalam di bandara dengan dilakukan pendataan oleh teman-teman security, kemudian untuk bisa kita perhatikan dari sisi keamanannya.
5: Oke. Mungkin ada harapan atau himbauan gitu Pak kepada penumpang yang akan terbang hari ini?
6: Ya, harapan kami para penumpang yang memang masih terdampak di bandara, dan kami itu sabar menunggu, karena memang ini bukan dampak dari pesawat udara, bukan dampak dari bandar udara, tetapi karena memang ini dampak dari kabut asap. Nah, semoga kondisi ini cepat berlalu, kemudian semoga visibility ataupun jarak pandang ini segera meningkat, sehingga para penerbang ini bisa melakukan persiapan terutama dari sisi keselamatan untuk melakukan evaluasi dan bisa terbang kembali.
5: Terima kasih Pak Mades.

0: Baik Kak, atas nama siapa?
1: Atas nama Nisrina.
0: Oke, penerbangan menuju kemana Kak?
1: Menuju Surabaya.
0: Menuju Surabaya. Jam berapa rencananya take off?
1: Take off-nya itu 15.25 dari jadwalnya.
0: Dengan menggunakan maskapai?
1: Maskapai Lion Air.
0: Maskapai Lion Air. Dan pengumuman pembatalan itu tadi setelah ada, bisa diceritakan nggak?
1: Tadi itu sebenarnya pengumumannya kurang lebih jam 5 sore deh kalau nggak salah. Tuh, awalnya itu kan mereka yang CityLink dulu ya, baru yang Lion.
0: Apa yang akan Mbak lakukan setelah ini?
1: Sebenarnya bingung juga sih Mbak, soalnya saya baru dapat libur dari kerjaan kan. Cuman tadinya mau langsung liburan pulang kampung gitu, tapi tiba-tiba asapnya tambah lagi kan. Jadi sudah menunggu reda aja sih asapnya.
0: Sudah melakukan refund atau pengembalian tiket?
1: Kalau dari webnya sih sudah mau diproses, cuman karena dari agent ya, jadi nggak bisa diurus dari web kliennya, jadi harus ke customer service-nya katanya.
0: Oke. Terima kasih ya Mbak ya.
2: Baik, demikian rekan Amin.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Risa atas informasi Anda di lapangan. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya. Upaya pencegahan menjadi hal penting perlu ditekankan dalam mitigasi karhutla, yang mana saat ini di Palangkaraya, dalam hal ini BPBD Kota Palangkaraya meminta dukungan berbagai pihak untuk membantu menekan dampak karhutla yang semakin luas. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
4: Tentunya kita tidak akan bisa bekerja sendiri.
5: Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Palangkaraya masih terus dilakukan. Bukan hanya penanganan, langkah pencegahan juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan agar dampak karhutla di Palangkaraya tidak semakin meluas. PLH Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Bambang Sumarsono mengatakan, upaya pencegahan bahkan telah diatur dalam Perda Nomor 2 tahun 2026 sebagai langkah dalam pengendalian karhutla. Menurutnya, dengan upaya pencegahan yang maksimal, dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat diminimalkan, sehingga proses pemulihan akan lebih mudah.
6: Dalam Perda Nomor 2 tahun 2026 juga menempatkan pencegahan sebagai bagian penting pengendalian karhutla. Pencegahan dilakukan melalui pemetaan wilayah yang rawan, patroli, peringatan dini, penyediaan sarana, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat serta pengawasan terhadap para pelaku usaha.
5: Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangkaraya, Hendrikus Satria Budi mengatakan, untuk mengoptimalkan langkah pencegahan, pihaknya mengimbau kerjasama dari semua pihak agar dampak karhutla dapat ditekan. Menurutnya, dengan sinergi lintas sektor, mitigasi karhutla di Palangkaraya dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
4: Begitu juga peran serta Pak pada saat kita melaksanakan penanganan karhutla, tentunya kita tidak akan bisa bekerja sendiri Pak Satgas ini. Makanya pada saat kita ada pentaholic, di mana ada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan juga unsur media, tentunya kita dari kemandirian kita Pak dalam menjaga lahan kita jangan sampai terjadi karhutla.
5: Dengan mengedepankan pencegahan dan memperkuat kolaborasi seluruh pihak, risiko kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya diharapkan dapat terus ditekan. Upaya tersebut menjadi tanggung jawab bersama untuk melindungi lingkungan serta kesehatan masyarakat dari dampak karhutla. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Pendengar, kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana kebakaran di Kabupaten Kota Waringin Barat terus mengalir. PT Korin 3 Hutani menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah Kabupaten Kobar untuk mendukung penanganan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak kebakaran melalui posko induk BPBD Kobar. Bantuan tersebut pendengar diterima langsung Bupati Kobar Hajah Nur Hidayah saat kunjungan PT Korin 3 Hutani, di mana bantuan terdiri atas beras 1.000 kg, masker 100 kotak, sarden 25 dus, mie instan 100 dus, serta air mineral gelas 150 dus. Nur Hidayah mengapresiasi kepedulian tersebut untuk menegaskan bahwa penanganan bencana membutuhkan dukungan serta gotong royong dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam hal ini, Bupati juga berharap bantuan segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak sekaligus mendukung petugas dan pihak terkait dalam penanganan di lapangan, sehingga mempercepat penanganan kondisi darurat serta meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Pendengar, Kota Cantik Palangkaraya sejak Sabtu pagi hingga sore hari kembali diselimuti kabut asap. Kondisi ini dirasakan masyarakat terutama pengguna kendaraan, karena selain mengganggu jarak pandang, paparan asap juga menyebabkan mata perih dan kepala pusing. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
7: Untuk prediksi cuaca 3 hari ke depan, sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah diperkirakan cuacanya masih akan cerah berawan dengan potensi disertainya dengan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah dan potensi hujan ringan maupun hujan lokal.
8: Kabut asap kembali hadir di Kota Cantik Palangkaraya pada Sabtu dari pagi hingga sore hari. Dampak yang terasa bagi masyarakat atau warga Kota Palangkaraya saat berkendara selain membuat mata perih juga kepala menjadi pusing. Anggota DPRD Kota Palangkaraya Kemal Naseri juga merasa prihatin dengan kondisi cuaca yang tidak kondusif akibat kabut asap ini. Untuk itu ia menyarankan agar memperkuat imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi. Selain itu masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
9: Tolong menjaga asupan makannya jangan sembarangan karena ini rentan berbagai macam penyakit yang ada di sekitar kita. Tolong jaga kesehatan. Makanan-makanan yang bergizi.
8: Sementara itu, prakirawan BMKG Cilikriwut Palangkaraya Lian Adriani mengatakan, saat ini BMKG juga memantau kondisi cuaca terkini melalui citra radar dan satelit. Saat ini sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah terpantau cerah berawan dengan potensi kabut asap.
7: Untuk pantauan kondisi cuaca terkini dari citra radar maupun citra satelit, terpantau cuacanya cerah berawan yang disertai dengan potensi kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Lebih lanjut disampaikan Lian, untuk 3 hari ke depan BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami cuaca cerah berawan yang berpotensi disertai kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap memperbaharui informasi cuaca dan potensi perubahan kondisi atmosfer melalui kanal resmi dan aplikasi info BMKG. Sabella Indahsari melaporkan.
10: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
3: Ya, pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPP Radio Suara Muraya, LPP Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah petang ini. Masih seputar karhutla, pendengar, di mana karhutla di Palangkaraya semakin meluas akibat kabut asap semakin padat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Untuk itu diperlukan keterlibatan masyarakat dalam melakukan pemadaman karhutla ketika api muncul. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
11: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
12: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 5 Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
11: Masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
12: Oke, saat ini sudah meluas ya?
11: Sudah meluas.
12: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
11: Sulit dan dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari, itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
12: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu, dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
13: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan.
14: Terus?
13: Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya kan itu aja. Kalau sudah
14: turun hujan, mungkin ini juga. Jadi tidak mampu ya petugasnya.
13: Mungkin nggak mampu. Iya ya, itu carinya air yang susah. Ya mungkin ya kayak itu aja. Yang di kan airnya.
12: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan, karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Barito Utara bergerak cepat mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak BBM yang terjadi di wilayah setempat. Pendengar, Bupati Barito Utara Salahuddin didampingi Wakil Bupati Felix Yunade Yetingan memimpin rapat koordinasi penanganan kelangkaan BBM. Dalam rapat tersebut, pendengar, Salahuddin menginstruksikan segera dibentuk satuan tugas atau satgas BBM dan LPG untuk memperkuat pengawasan ketersediaan dan distribusi BBM serta LPG. Satgas juga diminta memantau kondisi di lapangan dengan memastikan penyaluran berjalan tertib, tepat sasaran, serta sesuai ketentuan yang berlaku. Bupati Barito Utara Salahuddin juga menegaskan kelangkaan BBM harus segera ditangani melalui langkah konkret agar tidak merugikan masyarakat, seperti dengan melakukan pengawasan distribusi, diperketat dengan menegakkan hukum, serta sanksi tegas apabila ditemukan penyelewengan dalam penyaluran BBM dan LPG. Pendengar, Kalimantan Tengah memiliki potensi pariwisata yang sangat beragam, baik wisata alam, budaya maupun kearifan lokal yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Namun potensi tersebut tentunya perlu didukung dengan dipublikasi dan promosi yang efektif agar semakin dikenal luas. Berikut kita dengarkan wawancara reporter RRI Aga Jaya Bijaksana bersama tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi.
15: Selamat sore pendengar. Kalimantan Tengah memiliki beragam potensi pariwisata, mulai dari keindahan alam, wisata susur sungai, hingga kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat. Namun potensi tersebut perlu didukung dengan promosi dan publikasi yang lebih luas agar semakin dikenal oleh wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Di tengah perkembangan teknologi dan media sosial, strategi publikasi pariwisata menjadi salah satu faktor penting untuk menarik minat wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana upaya dan strategi yang perlu dilakukan dalam memperkuat publikasi pariwisata Kalimantan Tengah, berikut wawancara saya bersama tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, berikut ini. Baik, Pak Erlin Hardi, Pak, saya ajukan beberapa pertanyaan terkait dengan publikasi pariwisata Kalimantan Tengah. Nah, menurut Pak Erlin sendiri, Pak, bagaimana Bapak melihat potensi pariwisata Kalimantan Tengah saat ini, khususnya dari sisi promosi dan publikasi, Pak?
16: Baik, terima kasih. Selamat sore untuk para pemirsa semuanya, RRI, yang tentunya ini juga kita berbagi dari sisi pengalaman dan pemikiran terkait dengan potensi pariwisata di Kalimantan Tengah. Nah, adapun yang ditanyakan oleh Mas Angga ini terkait dengan sisi promosi dan publikasi pariwisata yang ada di Kalimantan Tengah, tentunya memang potensi pariwisata Kalteng itu sangat besar ya. Kita punya kekayaan alam dan budaya yang unik. Misalkan ada hutan hujan tropis kita, sungai besar, kemudian orang hutan yang ada di Tanjung Puting dan budaya-budaya Dayak kita. Nah tentunya terkait dengan hal itu ya, kita harus melihat dari sisi promosi dan publikasinya ini secara real kita katakan belum optimal ya. Nah tentunya promosi ini masih didominasi oleh event-event tahunan dan media secara konvensional. Nah tentunya dengan memanfaatkan sisi era digital ini ya sekarang, ini kehadiran media Kalteng tentunya di TikTok ataupun di YouTube dan Instagram ini tentunya masih sangat minim ya kalau kita bandingkan dengan daerah lain untuk menjadi promosi. Nah tentunya ini menjadi potensi besar yang harus dipublikasikan ya, sehingga ketidakmaksimalan ini tentunya bisa kita lebih tingkatkan lagi untuk ke depannya. Kira-kira begitu, Mas Angga.
15: Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, mungkin menurut Bapak sendiri, apakah publikasi wisata Kalimantan Tengah selama ini sudah cukup maksimal untuk menarik wisatawan dari luar daerah atau luar negeri, Pak? Tadi Bapak menyinggung juga belum maksimal, Pak, ya. Tapi untuk menarik wisatawan dengan yang apa adanya ini maksimal nggak, Pak?
16: Iya. Nah, tentunya memang kita bisa melihat gitu ya, kompetensi wisata kita dari sisi promosi memang itu belum. Ya, saya katakan belum. Karena kita bisa melihat dari tingkat kunjungan wisatawan ke daerah kita, baik itu yang secara nasional, secara lokal maupun internasional, kita bisa lihat itu gitu ya. Nah berkaca dari pada itu tentunya wisatawan dari luar daerah ke tempat kita ini kan bisa menjadi terukur seperti apa yang saya katakan tadi, belum maksimal, bukan berarti belum maksimal ya. Nah tentunya dengan banyaknya destinasi wisata di tempat kita, contohnya kayak di Kapuas, Kukobar, ya, Murung Raya, ini juga banyak hal yang belum dikenal, yang dikenal. Contoh saya katakan, daerah Kapuas, saya pernah ke daerah Hulu itu, ada tumbang apa namanya di desa paling ujung itu, ya, saya lupa namanya, tumbang Bukoi. Nah itu kalau dikembangkan wisatanya itu tidak kalah dengan Arung Jeram yang ada di Loksado. Nah ini tentunya menjadi tantangan khususnya buat pemerintah Kabupaten Kapuas atau juga Provinsi Kalimantan Tengah yang melewati OPD-OPD yang bersangkutan, ini bisa lebih dimaksimalkan. Ya tentunya ini bisa sebagai kita memaksimalkan ya akses-akses kita yang ada. Contohnya akses informasi akses, kemudian tiket, penginapan, ya yang dapat dari online juga ya. Nah tentunya konten-konten promosi ini bisa kita pakai untuk mempromosikan, ya mempromosikan yang belum rutin ya dari promosi-promosi yang tentunya belum menggasar kepada pasar internasional maupun nasional secara masif. Nah, kira-kira seperti itu.
15: Oke, baik Pak. Nah, menurut Bapak seberapa penting Pak pemanfaatan media sosial dan platform digital dalam mempromosikan destinasi wisata di Kalimantan Tengah? Tadi disinggung juga Pak ya, pemanfaatan teknologi begitu.
16: Iya, iya. Kalau untuk pemanfaatan media-media itu sangat penting karena sekarang kita tidak lepas daripada era digitalisasi dan tentunya ini merupakan hal yang harus ditingkatkan, dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Bagaimana caranya untuk lebih meningkatkan lagi mengenalkan destinasi-destinasi wisata kita maupun budaya-budaya kita yang ada di Kalimantan Tengah, baik itu secara event-event yang bisa dilakukan secara rutin maupun event-event yang tentunya bisa dikembangkan yang berskala nasional gitu ya.
15: Oke, baik, ini pertanyaan terakhir Pak. Mungkin tadi Bapak ada menyinggung pariwisata, potensi wisata yang ada di Kapuas begitu Pak. Nah salah satunya yang bisa dipromosikan, dipublikasikan, bisa menyaingi di Loksado. Nah selain itu apa mungkin Pak di Kalimantan Tengah ini yang mungkin Bapak lihat yang potensi besar bisa mengundang wisatawan dari luar daerah bahkan luar negeri begitu Pak?
16: Iya iya iya, banyak ya destinasi wisata yang saya katakan tadi itu dari sisi ekowisata alamnya, ya ekowisata budayanya, ini banyak hal. yang tentunya bisa kita manfaatkan. Tapi ini bisa juga ya, contohnya kayak ekowisata rawa gambut ya di beberapa daerah kita. Nah ini juga merupakan hal yang tentunya gambut ini kan tidak dimiliki oleh setiap negara, setiap daerah di depan kita. Nah ini tentunya bisa dikelola menjadi salah satu wisata gambut, ya wisata alam dan wisata penelitian terhadap gambut ini, ya di mana tentunya pemandangan yang unik, ya dan cuma memang sekali lagi ini promosinya yang harus bisa kita lakukan secara maksimal. Kemudian juga banyak juga bangunan-bangunan di tempat kita gitu. Kalau bisa ada kayak di mana Bangkalan Kesampit ya untuk water policy-nya gitu ya. Nah ini juga perlu dimanfaatkan secara maksimal ya. Kemudian desa wisata kita juga ada tuh di beberapa kabupaten yang tentunya bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang menjadi tujuan wisata lokal, wisata lokal nih, masyarakat lokal, yang tentunya nanti kita harapkan bisa menyasar kepada wisata-wisata nasional bahkan internasional. Tentunya sekali lagi ini kita harapkan memang kerja bersama semuanya, kerja bersama lintas sektor, lintas provinsi, lintas kabupaten. Tidak bisa hanya cuma bekerja sendiri-sendiri, gitu ya, agar nanti Kalimantan Tengah secara menyeluruh ini bisa dikenal baik skala nasional maupun skala internasional. Kira-kira begitu.
17: Oke, baik. Terima kasih Pak Erlin Hardi, tokoh masyarakat Kalimantan Tengah atas penjelasannya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat luas, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak.
16: Baik, terima kasih, Mas. Selamat sore.
17: Baik, itu tadi pendengar wawancara saya bersama Erlin Hardi, salah satu tokoh masyarakat Kalimantan Tengah yang juga pengamat pariwisata terkait dengan publikasi pariwisata Kalimantan Tengah. Semoga informasi ini bermanfaat. Selamat sore.

Baik pendengar, demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Untuk informasi-informasi aktual lainnya pendengar, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat petang.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
4: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita. Dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo, cek kesehatanmu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Apandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
1: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers. Karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat. Karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
4: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
5: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. 5 jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
6: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
7: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
6: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
8: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
6: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
9: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
10: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
9: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
11: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
9: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
12: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
13: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
12: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
14: Oke, saat ini sudah meluas ya?
12: Sudah meluas.
14: Oke. Dan sulit dipadamkan ya?
12: Sulit dan dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
13: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
15: Iya, keluarnya ya. Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah turun hujan, mungkin ini enggak.
14: Jadi tidak mampu ya berhasil ya.
15: Itu mungkin ada mampu. Iya itu carinya air yang susah. Ya mungkin nih kayak itu yang di kan airnya.
13: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan, karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
16: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
17: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
16: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer, untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencelok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
17: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
18: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Serly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
19: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
20: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
21: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
20: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
22: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
20: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
23: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
24: Wah, pokoknya nggak bisa ngomong kata-kata lah. Pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara. Amin.
23: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
24: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
23: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya baik pendengar, demikian kita sudah dengarkan bersama dengan Warta Berita bersama Pro3 Jakarta. Kita kembali ke Pro1 RRI Palangkaraya.

0: Visi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Shalom, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya yang diberkati Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas kasih dan penyertaannya malam ini kita kembali dipertemukan dalam program Mimbar Agama Kristen. Pendengar, kalau kita berbicara tentang alam, sebenarnya kita sedang berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, tanah tempat kita berpijak, pepohonan yang memberikan kesejukan, semuanya adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang kita nikmati setiap harinya. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar menjaga apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Apalagi di tengah kondisi lingkungan yang kita hadapi saat ini, ketika kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap masih menjadi persoalan yang kita rasakan bersama. Tentu ini menjadi pengingat bagi kita bahwa menjaga alam bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga bagaimana bagian dari tanggung jawab dari iman kita kepada Tuhan. Dan dalam Kejadian 2:15, manusia ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan melihara. Artinya manusia bukan pemilik mutlak alam ini, melainkan dipercayakan untuk mengelola, merawat, dan menjaganya. Nah, bagaimana konsep penata layanan alam dalam iman Kristen? Sejauh mana tanggung jawab kita sebagai manusia terhadap lingkungan dan bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Untuk itu pendengar, penyampaian firman Tuhan juga dalam renungan kita malam hari ini telah hadir bersama kita Bapak Pendeta Fran Julian STH, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Kita sapa dulu, shalom, selamat malam Bapak Pendeta.
1: Shalom, selamat malam.
0: Gimana kabarnya Bapak Pendeta?
1: Baik, luar biasa.
0: Luar biasa, walaupun kondisi pekat kabut.
1: Iya, benar sekali.
0: Luar biasa, senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bapak Pendeta. Dan tentunya pendengar, saya mengajak Anda semua untuk membuka hati dan pikiran kita semua untuk menerima firman Tuhan dalam renungan kita di malam hari ini. Silakan kepada Bapak Pendeta, kami persilahkan.
1: Ya, selamat malam para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Malam ini berjumpa kembali bersama saya, Penyuluh Agama Kristen Kota Palangkaraya, Fran Julian STH. Malam hari ini saya akan menyampaikan renungan tentang tema penata layanan alam menjaga titipan Tuhan. Nas Alkitabnya dari Kejadian 2:15. Tapi sebelumnya, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, yang kami kenal adalah anakmu Yesus Kristus dan melalui pertolongan kudus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesehatan yang sudah engkau berikan dalam kehidupan kami, terkhusus di tengah-tengah kondisi sekarang ini kabut asap di mana-mana. Tapi kami percaya penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, terkhusus para pendengar RRI di mana pun berada, engkau tetap jaga pelihara mereka, tetap tutup bungkus mereka dengan kuasamu, sehingga kekuatan kesehatan tetap dalam kehidupan mereka. Demikian hamba akan menyampaikan firmanmu, biarlah kuasa Roh Kudus yang berbicara, biarlah firman itu menguatkan, meneguhkan kami, dan juga kami mampu menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, pemirsa RI dimanapun berada, malam hari ini saya akan membawakan renungan tentang penata layanan alam menjaga titipan Tuhan. Nasnya Kejadian 2:15. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin.

Babelum. Kejadian 2 ayat 15, bukan ayat tentang nanti di surga. Ini perintah pertama Tuhan kepada manusia sebelum ada dosa, sebelum ada hukum Taurat. Dua kata kunci dalam nas ini, mengusahakan dan memelihara. Malam hari ini kita belajar, kalau kita gagal jadi penata layan, kita gagal memuliakan sang pemilik. Poin yang pertama, 3 poin utama. Siapa yang menempatkan dan siapa pemiliknya? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya. Ketiga kebenaran yang kita ketahui. Yang pertama, inisiatif dari Tuhan. Bukan manusia yang pilih Eden, Tuhan yang tempatkan. Artinya hidup kita, rumah kita, Kalimantan ini, semua penempatan Tuhan, ada maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Eden, atau sama dengan taman yang indah. Kata Eden adalah kesenangan, kelimpahan, atau berkat. Tuhan tidak ciptakan tempat sampah. Tuhan tidak ciptakan tempat yang sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Yang ketiga, pemiliknya tetap Tuhan. Mazmur 24 ayat 1. Kita bukan pemilik, kita pengelola. Contohnya, bendahara gereja, uang bikin bukan miliknya. Suatu hari harus lapor pertanggungjawaban. Kalau kita merusak hutan, mencemari sungai, membakar lahan, itu sama seperti merusak Eden, titipan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimanakah kita memperlakukan Eden yang Tuhan tempatkan kita hari ini? Poin yang kedua, apa tugas penata layanan? Mengusahakan dan memelihara. Ini inti ayat kita. Bahasa Ibrani sangat dalam. Mengusahakan sama dengan abad, sama dengan bekerja, mengelola, memanfaatkan. Tuhan tidak larang kita pakai alam. Petani boleh bertani, nelayan boleh melaut, pengusaha boleh kelola sumber daya. Itu berkat dan perintah. Kejadian 1 ayat 28, berkuasalah. Tuhan mau kita sejahtera, Tuhan mau kita makan dari hasil kerja. Tapi berkuasa bukan merusak. Raja yang baik memelihara rakyatnya, bukan menjarah kerajaannya. Yang kedua, memelihara, atau sama dengan samar, atau sama dengan menjaga, melindungi, dan merawat. Ini yang sering kita lupakan. Samar dipakai juga untuk menjaga firman Mazmur 119 ayat 9, menjaga hati, Amsal 4 ayat 23. Artinya, memelihara alam itu sama kudusnya dengan memelihara kekudusan. Bukti Alkitab, Tuhan mau keberlanjutan. Yang pertama, Imamat 25 ayat 4, tanah harus istirahat setahun biar pulih. Yang kedua, Ulangan 22 ayat 6, jangan ambil induk burung plus anaknya, sisakan untuk regenerasi. Ulangan 20 ayat 19, dilarang tebang pohon buat saat perang, karena pohon sama dengan kehidupan. 4. Amsal 12 ayat 10, orang benar memperhatikan hidup hewannya. Masalah kita hari ini, abad tanpa samar. Ambil kayu tidak reboisasi, buka lahan pakai bakar, ambil ikan pakai setrum dan racun. Hasilnya asap, banjir, tanah longsor, yang rugi kita juga. Penata layanan yang baik itu seimbang. Pakai tapi rawat, ambil tapi kembalikan. Mengapa kita harus menjaga? Yang pertama, karena itu ibadah kepada Sang Pencipta. Mazmur 19 ayat 1, langit menceritakan kemuliaan Allah. Waktu kita menjaga alam, kita sedang menjaga khotbah Tuhan kepada dunia. Waktu kita merusak, kita merusak kesaksian tentang Allah. Alasan yang kedua, karena kasih itu kasih kepada sesama. Markus 12 ayat 31, kasihilah sesamamu. Siapakah korban pertama karhutlah? Anak-anak, lansia, orang miskin, dan lain-lain. Siapa korban banjir yang rumahnya di bantaran sungai?
menjaga alam

0: sama dengan mencegah penderitaan sesama. Itulah bukti kasih. Alasan yang ketiga, karena Yesus sendiri teladan. Yang pertama, Yesus pencipta. Kolose 1 ayat 16, Dia yang ciptakan pohon dan ikan. Yang kedua, Yesus mengajar lewat alam. Matius 6 ayat 26, lihat burung di udara. Matius 13, pakai perumpamaan benih. Yang ketiga, Yesus peduli sampah. Yohanes 6 ayat 12, kumpulkan potongan supaya tidak ada yang terbuang. Tuhan anti pemborosan. Yang keempat, Yesus mati untuk memulihkan segala sesuatu. Kolose 1 ayat 20. Salib bukan hanya selamatkan manusia, tapi memperdamaikan segala sesuatu. Kalau Tuhan saja peduli, masa kita anaknya tidak? Langkah menjadi penata layanan. Saudara, Kejadian 2 ayat 5 masih berlaku sampai hari ini. Tuhan masih menempatkan kita di Eden, di rumah kita, di lingkungan kita, di kantor, di gereja, di kota Palangkaraya, dan secara umumnya di Kalimantan. Langkah menjadi penata layan alam. Yang pertama, bertobat. 2 Tawari 7 ayat 14. Akui dosa pemborosan, dosa diam saat lihat pembakaran, dosa konsumtif. Yang kedua, mulai dari hal kecil di rumah. Hemat air dan listrik, cabut colokan, kurangi plastik, bawa tumbler, tanam satu pohon, rawat. Yang ketiga, gerakan di gereja dan komunitas, bank sampah gereja, edukasi no bakar, doa rutin untuk hujan dan pemulihan Kalimantan, pengharapan, Wahyu 21 ayat 1, Tuhan janji bumi baru, tapi sampai hari ini kita tetap dipanggil setia. Mari bangkit, taruh tangan di dada, ucapkan, Tuhan, aku mau jadi penata layan yang baik. Aku akan mengusahakan dan melihara titipanmu. Pemirsa RI dimanapun berada, kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan sudah titipkan kepada kita, itulah kesempatan kita menunjukkan bahwa kita adalah umat pilihannya. Kita harus meneruskan apa yang sudah Tuhan tegaskan bagi kita. Jadi saya percaya, pemirsa RI dimanapun berada, menyadari bahwa dampak dari kebakaran atau karuh hal yang terjadi sekarang ini, semua berdampak kepada kita semua. Baik itu secara kesehatan, baik itu secara lingkungan. Kita mulailah berbenah dari diri kita sendiri, dan kita berbenah juga secara keseluruhan. Dan kita percaya apapun yang kita lakukan semua adalah untuk kehidupan kita nantinya, buat anak-anak kita nantinya, dan buat generasi kita nantinya juga. Ya, percaya apapun yang sudah saya sampaikan pada malam hari ini, terkhusus buat pendengar RI dimanapun berada, saya percaya kita menjadi umat-umat pilihan Allah, melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di bumi sesuai dengan firman-Nya. Tidak pandang bulu, kita harus teruskan apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Sebagai penutup, saya akan berdoa buat kita. Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, ampuni kami. Kami sering hanya mengusahakan tapi lupa memelihara. Kami mengambil tapi tidak mengembalikan. Hari ini kami bertobat, pulihkan hutan Kalimantan, kirimkan hujan-Mu, sembuhkan yang sakit kena asap, pakai kami, gereja-Mu, jadi penjaga ciptaan-Mu. Biarlah dari hidup kami dunia melihat bahwa kami anak-anak-Mu. Kami serahkan bumi ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pencipta dan Pemulih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Amin. Pendengar, kita sudah dengarkan bersama Bapak Pendeta Pranyulian STH memberikan penyampaian firman Tuhan dan renungan kita di malam hari ini. Kita diingatkan kembali bahwa alam bukan sekedar tempat kita tinggal, tetapi merupakan titipan Tuhan yang harus kita rawat dan pelihara. Menjaga lingkungan ternyata bisa dimulai dari hal-hal sederhana, yang seperti Bapak Pendeta bilang tadi, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan, menghemat air dan energi, merawat tanaman, serta tidak kalah penting tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Dan karena ketika kita menjaga alam, sesungguhnya kita juga sedang menjaga kehidupan, dan kehidupan kita semua, keluarga kita, generasi yang akan datang juga. Terima kasih Bapak Pendeta Pran Yulian STH.
0: Ya, sama-sama.
1: Dari Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kota Palangkaraya yang telah hadir dan berbagi bersama kita di malam hari ini. Kiranya apa yang kita dengarkan bukan hanya berhenti sebagai pengetahuan, tetapi apa yang menjadi dorongan bagi kita untuk melakukan sesuatu yang nyata. Karena alam ini bukan warisan untuk kita habiskan, melainkan titipan Tuhan yang harus kita jaga dan kita teruskan kepada generasi berikutnya. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah mendengarkan mimbar agama Kristen kita di malam hari ini. Saatnya saya juga Aminuddin untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetaplah menjadi pribadi yang peduli, menjaga ciptaan Tuhan, dan menghadirkan kebaikan mulia dari lingkungan yang paling dekat dengan kita. Pendengar jangan kemana-mana juga, selain dari rekan saya Masur Adi Putra yang akan menemani Anda dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Palangkaraya malam ini. Dan tentunya juga sekali kita ucapkan selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan sampai jumpa dalam mimbar agama Kristen berikutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan Lian dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam Prakirawan Lian.
1: Iya, selamat malam.
0: Baik, bagaimana kabar Anda malam hari ini Prakirawan Lian?
1: Alhamdulillah baik dan tetap semangat.
0: Alhamdulillah baik dan tetap semangat. Silakan informasi cuaca untuk esok hari wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Liana Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari, Minggu 13 September 2026. Secara umum, diperkirakan sepanjang esok hari, cuacanya akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat bagian selatan, Sukamara, sebagian wilayah Kabupaten Lamandau, Seruyan bagian selatan, sebagian kecil wilayah Kapuas bagian selatan, kemudian Barito Utara bagian utara yang berpotensi hujan intensitas ringan pada siang hingga sore hari. Kemudian pada malam hingga tengah malam, hujan intensitas ringan diperkirakan juga berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Barito Utara bagian utara dan wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan bagian barat, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Prakirawan Lian. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, pendengar, kembali lagi bersama saya di Putra dalam Palangkaraya malam hari ini. Edisi malam minggu ya pendengar, di Sabtu 12 September 2026. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, lalu ada Buntok di FM 97,3 MHz, ada Lamandau di FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz, ada Sambi di FM 93,6 MHz, serta Purucau di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkalampung di 99,2 MHz. Dan mendengar, dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang sudah kita ikuti bersama informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya, dan akan dilanjutkan dengan mini drama radio dan obrolan komunitas. Lalu saat ditunggu-tunggu ada melodi memori dan akan kita tutup dengan jazz music. Dan pendengar, siaran kami juga bisa Anda dengarkan dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya di application store atau Play Store, lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, ada satu mini drama malam hari ini yang cukup menarik, yakni dengan judul Gelang Ibu. Lalu bagaimana kisahnya si Gelang Ibu ini? Mari kita simak bersama-sama.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Perhatian, perhatian. Ini Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan dikenakan MDR Kris 0%. Sementara itu, khusus bagi

untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, hapan kris, pahari!

Drama Radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran M. Fadel sebagai Bapak, Mariatul Kiptia memerankan Ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apalah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang nggak banyak itu.
1: Kan 10 ribu di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan nggak cukup, Bu, belanja 10 ribu sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya ibu.
1: Pak, Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji kan?
1: Iya betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya ibu tutup pakai lengan baju. Malu ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu ibu pakai.

0: Yavi, mau kemana?
1: Ibu mana, Pak?
0: Ibu. Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi gak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji, tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya, Pak. Yavi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya, gelang ibu.
1: Kenapa, Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Pak?
0: Ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak Bu.
0: Memangnya ada apa Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apa kah kalau Deva bilang gini ke Ibu?
0: Ya bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang, Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi, kok.
0: Iyalah Deva, nanti Ibu bicara sama Bapak dulu ya.
1: Deva minta maaf ya Bu, harusnya di umur segini Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah kan ya.

0: Bu, ibu dulu deh.
1: Bapak aja.
0: Bu, Yavi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
1: Deva itu kena tipu, Pak.
0: Kena tipu?
1: Iya, Pak, 20 juta. Gelang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
0: Bu,
1: gak apa-apa, Pak, ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
0: Gak apa-apa, Bu.
1: Gak apa-apa lah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
0: Ibu pasti sedih ya.
1: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
0: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
1: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
0: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
1: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Sofi, SPP-nya sudah disiapkan ya.
1: Oh, terima kasih ya Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Gak apa-apa, bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya, terima kasih ya Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya Yavi, manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya Bu, pasti. Maafin Yavi ya Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben VC.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

0: Semoga bisa terisi lagi ya Bu, kotak perhiasannya.
1: Iya Pak, amin.

0: Selamat malam pendengar Prosatu RRI dimanapun Anda berada, apa kabar Anda dimanapun Anda sekarang berada ya tentunya. Semoga malam ini selalu dalam suasana hangat, penuh semangat dan tentunya tetap setia bersama kami nih. Dan kembali lagi nih, setiap malam hadir nih ada obrolan komunitas, ruang inspiratif tentang berbagi cerita, gagasan dan peran nyata nih dari berbagai komunitas atau mungkin dari adik-adik mahasiswa kita yang ada di Palangkaraya. Dan malam ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik dan relevan khususnya bagi generasi muda dan dunia akademik, yakni peran HMPS Tadris Bahasa Inggris dalam peningkatan pengalaman berbahasa asing mahasiswa nih. Dan tema ini akan mengajak kita melihat lebih dalam bagaimana organisasi mahasiswa tidak hanya menjadi wadah berkumpul saja, tetapi mereka juga berperan aktif dalam membangun kemampuan berbahasa asing yang sangat penting nih di era global saat ini. Dan tentu saja perbincangan malam ini tidak saya sendiri saja ya, karena ada abang yang ganteng dan kakak-kakak cantik yang hadir malam hari ini bersama kita dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Tadris Bahasa Inggris UIN Palangkaraya. Ya, ini ada Bang Ilham dengan nama lengkap Muhammad Arifin Ilham selaku Ketua HMPS TBI. Lalu ada Kak Aufa Nabila, Sekretaris HMPS TBI, serta ada Kak Nur Anissa Fitri, Bendahara HMPS TBI. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke, walaupun tadi berangkatnya sempat diguyur hujan, mereka masih semangat loh kesini. Oke, gimana nih kabarnya malam hari ini semuanya?
2: Baik kak.
3: Baik banget.
0: Baik ya. Untuk aktivitas kampus gimana nih? Lancar semuanya?
2: Agak sedikit lagi hektik karena kita mau UTS.
0: Iya lagi. Udah mau UTS ya di UIN ya.
3: Tengah-tengah UTS ya.
0: Waduh, ini kira-kira semuanya bakalan dapat A atau gimana nih?
3: Harapannya sih A ya.
0: Harus, amin. Oke, kalau boleh tahu nih di semester berapa nih kalau kakak dan abangnya ini?
4: Kebetulan kami semuanya sama-sama dari semester 4 kan.
0: Semester 4 ya. Satu kelas atau beda kelas nih semua?
3: Beda kelas.
0: Beda-beda kelas ya. Oke. Mungkin kita perkenalan dulu ya. Ini mana yang Kak Ilham, mana yang Kak Anissa, mana yang Kak siapa nih tadi lo kan? Jadi enggak kenal Kak Nabila. Kak Aufa ya. Oke, silakan. Mungkin perkenalan dulu dari sebelah kanan.
2: Oke, halo. Nama aku Aufa Nabila, bisa dipanggil Aufa. Di sini aku selaku sekretaris dari HMPS TBI.
0: Oke, lanjut.
4: Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Arifin Ilham, selaku ketua Himpunan Mahasiswa Tadris Bahasa Inggris UIN Palangkaraya.
5: Oke, hello everyone. Jadi di sini perkenalkan, nama aku Nur Nisa Fitri, bisa dipanggil Nisa. Di sini aku di HMPS TBI sebagai bendahara posisinya.
0: Oke, salam kenal semuanya ya tentunya. Dan mungkin ini kita langsung melangkah ke perbincangan menarik kita nih. Nah, sebenarnya apa sih Himpunan Mahasiswa HMPS TBI ini? Mungkin bisa dijelaskan nih kepada pendengar.
4: Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya background dari HMPS TBI itu sendiri, HMPS itu adalah singkatan dari Himpunan Mahasiswa Tadris Bahasa Inggris, Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Jadi ini adalah organisasi yang menaungi mahasiswa-mahasiswa dari TBI yang ingin aktif tidak hanya di kuliah, tidak hanya di akademik, tetapi juga ingin ikut praktek di lapangan di luar. Okay. Seperti itu.
0: Baik, ada praktek lapangan di luar. Nah, kalau boleh tahu nih, praktek lapangan ini yang seperti apa sih?
5: Jadi kita itu prakteknya bukan cuma kalau di kelas itu kan ya, Kak, ya. Kalau materi kan mata kuliah dia lebih formal, lebih berfokus. Kalau di HMPS sendiri kita ada kegiatan, misalkan kegiatan kumpul yang ibaratnya itu informal gitu, Kak. Jadi tidak terlalu tidak terlalu strict juga, kita bisa ini sharing tentang antar angkatan seperti itu, Kak, dari mahasiswa sendiri.
0: Apalagi ini bisa dikatakan adalah bahasa asing ya, yang dimana kita harus sering berlatih kayak gitu kan ya. Dan tentunya ada program apa aja sih yang ada di HMPS ini?
4: Untuk proker sendiri kami ada beberapa. Yang paling kami unggulkan itu ada lomba vlog nantinya, Kak. Jadi di lomba vlog itu program unggulan kami nantinya akan melakukan kolaborasi bersama Duta Tambun Bungai, Atwindo Palangkaraya, dan juga beberapa organisasi seperti
2: Yayasan Harmoni untuk Manusia, Kak. Okay.
5: Dan juga Sekolah Rakyat Merdeka Kabupaten.
0: Sekolah Rakyat Merdeka, wah, benar-benar juga membantu cita-cita dari Pak Presiden ya tentunya. Keren sekali nih teman-teman. Oke, kalau program vlog sendiri ini seperti apa nanti rencananya?
4: Jadi kami akan mengadakan lomba, itu terbuka untuk umum, Kak.
0: Oh, okay.
4: Nah, jadi karena itu ada kolaborasi dari duta-duta budaya dan pariwisata, jadi tema lomba vlog ini adalah promosi wisata yang ada di Kalimantan Tengah, seperti itu. Menggunakan tiga bahasa, mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing, yaitu bahasa Inggris tadi, Kak. Seperti itu.
0: Oke, mungkin kalau boleh di-spill nih ya, wah, ini kapan nih rencananya akan diadakan lomba vlog ini?
5: Kapannya sih sebenarnya masih kita rundingkan.
0: Okay.
5: Ya kan ya. Kita masih menyesuaikan dulu apakah dari pihak-pihak yang berkolaborasi nanti ada agenda lain. Jadi kita masih menyesuaikan jadwal.
0: Masih gitu menyesuaikan ya. Jadwal ya. Tapi ini memang sangat menarik ya. Ini adalah cara teman-teman buat melestarikan budaya juga, tapi tidak menggunakan bahasa asing juga ya. Jadi belajar sambil tidak meninggalkan identitas asli kita. Bener banget nih. Nah, kalau boleh tahu nih di dalam HMP sendiri untuk struktur organisasinya seperti apa?
4: Jadi yang pertama ada saya, ketua, dan juga ada wakil saya yang mohon maaf malam ini tidak dapat berhadir karena mungkin ada urusan lain. Sekretaris, kami ada punya dua sekretaris karena memang susah.
0: Iya, banyak juga ya. Betul banget, betul banget. Oke.
4: Dan hanya satu bendahara yaitu Kak Nisa, seperti itu. Dan juga ada 4 koor yang juga dihandle oleh tim inti dari kami pribadi. Itu yang pertama ada Kominfo yang dihandle oleh sekretaris 2. Selanjutnya ada Minat dan Bakat yang dihandle oleh sekretaris 1. Dan ada Dana Usaha yang dihandle oleh bendahara pribadi. Dan yang terakhir itu ada Humas dihandle oleh
5: wakil
0: ya. Oke, wah, ini ada menarik, ada kata Kominfo yang bahwasanya juga RRI ini juga ada di bawahnya Kominfo ya. Wah, keren sekali nih. Kalau Kominfo sendiri ini dari teman-teman apakah hampir sama dengan Humas atau mungkin Kominfo ini ada bergerak di digitalnya atau seperti apa nih dengan Humas
2: untuk
0: itu?
2: Untuk Kominfo sendiri, Kak, itu tuh dia yang mengelola akun Instagram kami.
0: Okay.
2: Terus tuh untuk dokumentasi setiap kegiatan, terus membuat flyer announcement kegiatan acara-acara kita. Kalau Humas itu lebih ke menghubungkan kita dengan pihak yang akan berkolaborasi nanti. Okay.
0: Gitu. Jadi memang kayak bidang kerjasamanya ya, Humas ini ya. Oke.
5: Okay. Kominfo kayak PDD kali ya kayak.
0: Oh iya, benar banget PDD banget. Oke. Nah, kalau tadi ada yang di bawah bendahara apa? Dana?
5: Dana Usaha.
0: Dana Usaha itu seperti apa? Apakah juga hampir mirip pembelajaran seperti UMKM atau seperti apa?
5: Nah, jadi di Dana Usaha itu sendiri kita fokusnya kayak wirausaha gitu loh, Kak. Jadi kita bisa membuat suatu produk, misalkan di suatu event kan biasanya kampus ada event misalkan kayak kelulusan gitu ya, kayak wisuda atau nanti yang akan datang ini nanti ada PBAK, penerimaan mahasiswa baru itu. Nanti kita di situ akan ada membuat usaha gitu, Kak. Bisa membuat produk misalkan jualan dan lainnya, itu mungkin lebih melatih skill wirausahanya di situ.
0: Oke. Kalau sampai saat ini itu teman-teman biasanya yang paling sering untuk kegiatan itu wirausaha apa nih?
5: Karena kami masih 2 bulan awal ya kayak menjabat, jadi dari periode sebelumnya itu mereka fokusnya ke makanan ringan kayak snack seperti itu, Kak. Atau ini apa ya, souvenir, gantungan kunci, gitu-gitu, Kak. Gitu.
0: Oke, okay. Nah, kalau dari teman-teman sendiri nih, apakah juga ada kegiatan yang, karena ini bahasa asing ya, apakah mendatangkan juga orang-orang dari luar untuk sebagai penutur bahasa nih untuk belajar bersama atau seperti apa itu? Mungkin kalau dari yang sebelum-sebelumnya, apakah pernah ada?
4: Kalau orang-orang dari luar mungkin bisa disebut native language, native speakers, kami tidak pernah mendatangkan itu.
0: Belum.
4: Tapi kalau berkolaborasi dengan mahasiswa dari pendidikan bahasa Inggris yang ada di Palangkaraya itu sudah pernah di angkatan sebelumnya. Adanya English Fire. English Fire sendiri itu lomba-lomba seperti debat dalam bahasa Inggris, mungkin juga
5: bercerita ya,
4: bercerita storytelling,
0: storytelling ya,
5: tingkat SMA kalau nggak salah.
0: Keren.
5: Jadi kita lebih berkolaborasi ke ini, ke kampus lain kayak mungkin himpunan mahasiswa dari UPR atau dari
4: UMPR
5: seperti itu.
0: Oke, mantap sekali ini. Kalau sudah ini 2 bulan menjabat kan ya. Kalau selama 2 bulan ini untuk pergerakan teman-teman seperti apa nih? Apakah sudah mulai banyak kegiatan padat atau seperti apa?
2: Di setiap bulannya tuh kita selalu follow up proker kita. Jadi misalnya bulan baru nanti di atasan kita tuh selalu nge-follow up, ini bulan ini kita kalian ada kegiatan apa? Terus kita diskusi lagi sama teman-teman di bawah-bawah kita, apa nih kegiatan kita yang bisa dilaksanakan bulan-bulan ini gitu. Jadi setiap bulannya itu selalu ada rencana. Jadi kegiatan kita itu selalu diperbarui per bulannya, Kak. Kita sudah membuat proker besarnya tuh per tahun ya, satu tahun menjabat. Tapi kan kita realisasikannya itu tergantung waktunya, ketersediaan narasumbernya, jadi gitu.
0: Oke, kalau di bulan pertama setelah pemilihan nih teman-teman, apa nih proyek pertama kemarin di awal bulan?
5: Kita kebetulan setelah itu masuk bulan Ramadan ya kan, jadi kegiatannya nggak jauh-jauh dari berbagi takjil. Terus kita juga ada buka bersama sama empat angkatan, 25, 24, 23, 22 dan juga sama dosen-dosen gitu kak, buka bersama.
0: Gimana rasanya mengkoordinir banyak manusia?
2: Kemarin tuh di appreciate sih sama dosen-dosen kami, karena katanya, oh ini nih sudah lama, soalnya sudah lama gak ada buka bersama bersama mahasiswa dan dosen TB itu udah lama. Jadi kayak baru lagi nih gitu.
5: Ya antusiasmenya tuh lumayan nih dari angkatan-angkatan sebelumnya itu banyak yang mau ikut gitu loh kak. Jadi kami merasa bersemangat juga gitu untuk mengadakannya.
0: Mantap sekali. Pastinya tidak lepas dari crowded ya. Dan halal. Nah kalau di bulan kedua ini teman-teman apa setelah Lebaran ini?
4: Rencana itu kami ada program kunjungan ke Museum Balanga kak. Mungkin terdengar aneh ya pendidikan bahasa Inggris tapi berkunjung ke Museum Balanga. Jadi kami itu tidak hanya menggunakan bahasa asing sebagai alat untuk berkomunikasi, tetapi juga kami melihat ini sebagai alat untuk mempromosikan budaya kita terkhususnya Kalimantan Tengah. Jadi nanti kami akan membuat program di bulan April ini. Rencana itu di tanggal 23 April kalau tidak salah. Itu kunjungan ke Museum Balanga, di mana nanti isi orang-orangnya adalah anggota dari HMPS TBI itu sendiri. Dan juga nanti di sana kami juga akan mengadakan lomba memposting dengan 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa daerah Kalimantan Tengah. Sekreatif mungkin seperti itu.
0: Jadi itu juga untuk umum.
4: Itu hanya untuk kami kak.
0: Yang teman-teman mahasiswa TBI aja. Wah mantap sekali. Jadi memang untuk mengasah skill ya.
5: Betul.
0: Oke, terus gimana tadi kelanjutannya Kak Ilham?
4: Itu tidak terbuka untuk umum, jadi hanya anak-anak TBI saja. Tapi kalau yang vlog itu terbuka untuk umum nantinya kak. Dan juga sama konsepnya, dapat mempromosikan budaya dan juga wisata kita yang ada di Kalimantan Tengah seperti itu.
5: Mungkin itu nanti bisa jadi contoh juga gitu kok buat nanti program pas lomba hari besarnya, hari ini ya.
0: Ya untuk vlognya itu ya benar banget sih. Dan bisa dibilang emang teman-teman ini udah langsung ke lapangan dan siap untuk menjadi tour guide ya mungkin ya. Jadi harus kenal budayanya dulu baru kita bisa dengan bisa menjadi natif kayak gitu-gitu juga. Nah oke, kalau boleh dibilang nih kita masuk ke ranah individu masing-masing. Kenapa sih kadang kan kalau mahasiswa itu pinginnya datang kuliah pulang gitu ya. Ini kenapa teman-teman mau terlibat dalam sebuah himpunan?

0: Kepercayaan dari Kaprodi sendiri bahwa saya dapat bertanggung jawab untuk memimpin organisasi ini seperti itu.
1: Oke, kalau dari KSH-nya sendiri, ini jadi tekanan atau jadi pengalaman baru nih?
0: Justru ini menurut saya seru ya kak ya, karena juga orang-orangnya kan dari rata-rata memang dari teman-teman saya yang ada di kelas, angkatan dan lain sebagainya. Jadi memang itu luar biasa sekali, dan juga saya dapat mempraktekkan langsung bahasa Inggris bersama teman-teman saya di ranah publik seperti itu.
1: Ini mengasah public speaking juga ya, kayak gitu ya. Oke. Kalau dari Kak Alva sendiri gimana nih?
2: Kebetulan kemarin karena dia yang ditunjuk dan karena dia teman saya juga, jadi dia yang nunjuk saya untuk jadi inti di
1: ketuk ular ya, keseret ya tadinya. Oke.
2: Kemarin itu juga sempat menolak karena sama kasusnya, saya juga banyak organisasi di luar kak, di luar kampus, takut nggak bisa menghandle kan awalnya, tapi karena oh kita sama-sama temen nih gitu, komunikasinya gampang
1: iya,
2: aja
1: lebih
2: nanti
1: enak ya.
2: Gitu, terus kita juga menghidupkan himpunan ini lagi karena kalau di periode sebelumnya kita kan kurang merasakan ya kak, nggak sampai ke kami angkatan bawah. Terus kalau di periode kami sekarang ini harapannya kita tuh bisa membagi, kita juga bisa
1: bagi pengalaman ya,
2: pengalaman ke angkatan-angkatan di bawah kita gitu.
1: Karena memang agak susah ya kalau antara mungkin bisa dikatakan junior senior itu buat bonding itu waduh gitu ya, susahnya itu minta ampun. Benar. Kalau dari Kak Anissa sendiri gimana Kak Anissa?
3: Kalau hampir kasusnya sama ya kayak seperti Auba juga.
1: Seret menyeret ya.
3: Awalnya karena oh ini dari teman-teman juga nih, kita maksudnya rekannya sama-sama teman-teman nih, jadi kita sama-sama berproses bareng juga gitu kak, jadi sama-sama belajar lah sepertinya. Dan juga ini organisasi kampus pertama saya yang saya ikuti dan baru di semester ini. Kebetulan kemarin juga sempat ada rencana mau ikut juga kan di semester 2 ya kalau saya itu, tapi ternyata belum
1: bisa atau belum boleh?
3: Belum bisa kan,
1: oh, belum bisa.
3: Saat itu juga ada organisasi luar yang emang lagi padatnya. Dan kebetulan di semester 4 ini bisa bergabung di organisasi kampus dan ternyata oh rekan-rekan teman-teman juga gitu loh kak. Jadi harapannya sih bisa ini ya kak ya, karena saya juga sebagai bendahara ya kak ya. Jadi ini apa ya, bisa belajar juga gitu mengelola, memanage keuangan gitu.
1: Oke, benar sekali nih. Kalau dari masing-masing teman-teman nih, selama memikirkan masa periode ini, apa sih struggle-nya atau wah ini kayaknya ke depan ada kendala dan harus diperbaiki nih. Kalau dari Kak Ilham sendiri apa nih sebagai ketua?
0: Sejauh ini masih aman ya kak ya, untuk koordinasi dan lain sebagainya masih aman. Dan juga ide dari teman-teman tuh justru yang membuat saya semangat. Karena jujur saya pribadi itu lebih aktif di luar kampus, memimpin organisasi di luar kampus. Tapi ini adalah organisasi pertama saya yang di skala kampus, dan luar biasa sekali ide-ide dari teman-teman semua, mungkin dari proker dan lain sebagainya, juga membuka kolaborasi bersama organisasi mereka juga. Itu yang membuat saya semangat untuk menjalani periode ini kak.
1: Kalau dari Kak Ilham sendiri dan teman-teman ini, ada target apa sih ke depannya? Kan ini masih ada 10 bulan lagi. Oke, kalau goals besarnya teman-teman sendiri ini apa? Apakah ada event besar selain vlog ini? Atau mungkin akan menggandeng sekolah-sekolah, adik-adik, untuk mereka lebih mengetahui bahasa asing? Kalau dari teman-teman seperti apa?
3: Kita awalnya mau lebih meningkatkan bonding kita sama angkatan-angkatan sebelumnya gitu loh kak. Jadi untuk kegiatannya ada apa itu tadi? Kegiatan
0: lomba vlog.
3: Sebelum
2: itu kak,
0: English Fire.
3: Bukan.
2: Untuk ini, membangun bonding itu kita ada kayak gathering day gitu kak.
1: Gathering
2: jadi,
1: day.
2: Kita bakal pergi rekreasi, terus ngundang angkatan di bawah kita, di atas kita, biar kayak
3: bondingnya
2: itu lebih erat gitu kak. Terus di gathering day itu juga kita mau menerapkan full English day. Jadi kita try to speak English in one day gitu loh kak. Jadi selain bonding, kita juga bisa ngasah skill
3: berbahasa Inggris kita gitu.
1: Ya sih, kan itu memangnya dibutuhkan ya. Harus sering-sering ngomong bahasa Inggris. Apalagi ini beneran jurusan bahasa Inggris. Kalau nggak sering-sering juga wassalam nih kayak gitu. Nah, mungkin dari kegiatan kayak gini setelah bonding bisa ke eksternal juga ya rencananya ya kayak gitu. Mungkin kalau boleh dikasih tahu nih dari angkatannya teman-teman sendiri nih, selain

0: lain inti. Apakah teman-teman ini juga akan ada rencana untuk, apakah di bawah koordinator ini ada anggota-anggota yang lain atau hanya tim inti ini aja nih yang bergerak di dalam himpunan?
1: Kita ada anggota-anggota lain. Mm-hmm. Itu kita juga ada angkatan 25, angkatan yang paling baru. Itu juga mereka jadi anggota dari HMPS itu sendiri, Kak.
2: Okay. Kita sekitar 23 atau 24 ya dalam satu ini Kak HMPS?
3: 23.
2: Iya, 23 orang, Kak. Jadi dia inti sendiri ada 5, kemudian koordinatornya 4 ya. Yeah. Terus sisanya anggota gitu loh, Kak.
0: Anggota-anggota
2: iya,
0: semua.
2: Iya, anggota-anggota ya. Dari bidang-bidang tadi.
0: Oke. Kalau untuk adik-adik sendiri, kalau dari teman-teman untuk pengenalan dan pembekalannya itu seperti apa sih untuk mengenalkan? Nah, apalagi kalau mama-mama ini untuk mengenal HMPS ini seperti apa gitu.
3: Sebenarnya itu salah satu struggle tadi ya,
0: kan?
3: Saya tidak terpikir tadi. Salah satu struggle karena betul adanya banyak mahasiswa. Kami pribadi juga mungkin salah satu mantan mahasiswa kupu-kupu. Gimana kuliah pulang, kuliah pulang seperti itu. Jadi memang betul. Jadi kami masih memikirkan cara untuk mendekati adik-adik, bagaimana cara menarik minat mereka terhadap organisasi kedepannya. Okay. Karena kami pribadi pun jujur tidak ada yang dua periode, Kak. Ini memang ya, jadi memang hanya satu periode seperti itu. Memang agak susah dan sampai sekarang mungkin masih jadi
1: struggle kita.
3: Struggle kami untuk
1: ngajak, nge-guide.
3: Betul.
1: Dan semoga kita untuk masuk HMPS ini, Kak.
0: Iya.
2: Dan semoga dengan program-program yang rencana mau kita jalankan itu bisa membuat bonding kita tuh lebih lagi ke angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi mereka nanti kan meneruskan kembali gitu loh ke HMPS ini di periode berikutnya.
0: Iya sih, sebenarnya kalau mereka sudah mengenal dalamnya ininya tuh untuk event-event berikutnya tuh lebih enak lagi kayak gitu ya. PR banget sih memang. Jadi kalian kayak membangun ulang lah istilahnya ya. Wah, mantap sekali ini pergerakannya. Oke, nah kalau boleh dibahas nih, kita lebih ke internal masing-masing ya. Kenapa memilih bahasa Inggris? Karena kadang kan kayak orang-orang akan lebih tertarik entah itu di bidang kesehatan atau mungkin tertarik di apakah nanti ranahnya teman-teman bakalan ke HI atau kayak gimana itu kan. Nah ini saya sendiri tuh penasaran kenapa sih teman-teman itu sangat tertarik dengan bahasa asing dan bahasa Inggris. Kalau dari Kak Anissa apa?
2: Kalau dari aku sendiri karena ini kan pendidikan bahasa Inggris ya kayak. Kenapa pendidikannya dulu? Karena background keluarga juga rata-rata juga di bidang pendidikan, jadi diarahkannya ke sini nih ke pendidikan. Jadi di situ dibebaskan untuk memilih jurusannya mau bahasa Inggris atau apa. Karena kebetulan saat itu saya sedang interest dengan bahasa Inggris saat SMK dulu. Jadi entah kenapa saat itu saya memilih dua ini kalau nggak salah ya dua pilihan
0: jurusan.
2: Jadi pilihan pertama itu ini Tedris bahasa Inggris, keduanya PGMI, dua-duanya sama-sama di ranah pendidikan. Harapannya memang mau jadi ini pengajar bahasa Inggris gitu Kak, pengajar bahasa Inggris dan alhamdulillahnya ternyata diterima di pendidikan bahasa Inggris. Dan sejauh ini cukup enjoy gitu loh Kak, karena bahasa Inggris sendiri kan selain juga untuk diajarkan juga manfaat untuk diri sendiri tuh banyak gitu kalau bahasa asing kan kita bisa ngobrol sama orang-orang dari mana aja itu. Betul kan bahasa banget. Pengantarnya bahasa Inggris gitu kan. Jadi lebih ke alasan pribadi dan juga dorongan dari keluarga juga.
0: Keluarga gitu. Juga ya. Oke. Okay. Kalau boleh tahu nih.
2: Iya.
0: Cara Kak Anissa untuk belajar sendiri. Apalagi dikatakan bahasa Inggris ini ada ragam ya, beda kayak bahasa Indonesia. Mungkin karena kita sudah kebiasaan dari kecil. Sebenarnya kalau bahasa Inggris kan kita ada kayak pola kalimatnya ini. Kalau dari Kak Anissa sendiri belajarnya kayak gimana?
2: Pertama pastinya menumbuhkan rasa interestnya dulu gitu ya, kayak rasa ketertarikannya. Jadi mulai dari apa nih yang buat kita enjoy sama bahasa Inggris. Misalkan kalau saya film gitu lah Kak, film-film terus lagu. Oh dari situ saya udah mulai tertarik nih sama bahasa Inggris. Kalau kita sudah tertarik kan pendekatannya tuh lebih mudah gitu ya Kak ya. Jadi dari skill yang dilatih itu lebih ke pertama jadi sering suka dengar lagu gitu Kak, nonton dan lain sebagainya. Mungkin kalau sisanya cara melatih bahasa Inggris lebih kompleksnya sekarang kan ada AI ya Kak ya, jadi bisa minta buatin soal buat latihan atau gimana.
0: Lebih
2: gitu.
0: Mudah lagi ya,
2: iya,
0: buat sekarang.
2: Iya, udah lebih mudah sekarang era digital.
0: Oke,
2: okay.
0: Okay, mantap sekali nih. Kalau Kak Ilham sendiri kenapa nih kok pilih bahasa Inggris? Jadi kalau cowok sih belajarnya dari game ya. Cuman kita lihat nih pendengar, kalau Kak Ilham kayak gimana ceritanya? Gimana Kak Ilham?
3: Salah satunya itu tadi Kak, mungkin okay. dari game pribadi. Karena di game itu kan banyak bahasa Inggris. Jadi walaupun kita tanpa translate, lama-kelamaan akan hafal. Oh ini artinya ini, mungkin seperti itu. Terus alasan pribadi itu memang dari diri sendiri Kak. Dan juga kenapa memilih pendidikan, mungkin kasusnya hampir sama seperti Kak Nisa.
0: Okay.
3: Jadi di keluarga juga memang diarahkan memang ke arah pendidikan. Dan juga saya percaya bahwa pendidikan itu membuka open multiple doors of opportunities seperti itu. Dan juga saya memilih bahasa Inggris mungkin kurang lebih seperti Kak Anissa juga karena itu universal language.
0: Okay.
3: Jadi kita bisa berbicara dengan orang manapun dengan universal language ini seperti
2: peluangnya
3: itu.
2: Lebih banyak.
0: Betul. Iya sih, apalagi di dunia kerja ya. Betul. Ke internasional yang didulin mesti bahasa Inggris kok daripada bahasa-bahasa yang lain. Oke. Okay. Kalau kesusahannya sendiri nih dalam proses belajar apa nih Kak Ilham?
3: Pastinya salah satunya sama seperti mahasiswa TBI pada umumnya, itu di grammar Kak.
0: Ini kayaknya kalau ujian grammar udah waduh musik banget nih gitu ya. Oke, grammar ya.
3: Jadi grammatical error tuh pasti hampir setiap mungkin kalau kita buat esai itu ada aja seperti itu.
2: Gak ada yang sempurna ya. Ada aja mistiknya ya, sempurna ada ya.
3: AI. Mungkin subject verb agreement kayak itu paling sering mungkin.
0: Ya. Itu ya ternyata ya. Oke, kalau Kak Alva sendiri kenapa nih kok pilih jurusan bahasa Inggris nih Kak Alva?
1: Kalau saya kebetulan dari SD sudah les bahasa Inggris Kak. Saya les bahasa Inggris dari SD sampai SMP, 5 okay. tahun saya les. Terus memang jadi sudah interest dari kecil. Terus kemudian keluarga tuh juga sama mendukung ke ranah pendidikan. Jadilah terpilih UIN Palangkaraya. Awalnya saya mau milih HI. HI oh, di luar Kalimantan. Cuman orang tua belum membolehkan untuk merantau. Jadi di UIN saja.
0: Banyak khawatirnya ya biasanya. Oke. Oke, kalau struggle-nya sendiri dalam belajar nih, apalagi belajarnya udah dari kecil nih. Kalau pas udah besar, apalagi pas mahasiswa ini, struggle-nya apa nih kalau belajar?
1: Struggle-nya sendiri untuk di komunikasi karena kita memang mahasiswa tadarus bahasa Inggris Kak. Cuman kita sehari-harinya masih pakai bahasa-bahasa Indonesia, bahasa Banjar. Jadi untuk komunikasi spontannya kurang gitu. Okay. Itu sih yang susahnya
0: ya. Tapi kalau di teman-teman ini apakah ada jam-jam khusus untuk wajib ngomong pakai bahasa Inggris atau mungkin ada mata kuliah yang memang harus wajib sepanjang mata kuliah itu harus pakai bahasa Inggris?
3: Ada.
2: Iya. Karena tergantung mata kuliah juga Kak. Karena okay. kita di pendidikan kita ada macam-macam ya. Ada kalau dia fokus ke skill biasanya itu ranahnya kalau memang dia speaking pasti kelas itu memang didasari full bahasa Inggris. Tapi kalau seperti misalkan metodologi itu kan cara-cara pengajarannya gitu kayak itu lebih ke menyampaikan maksud dari mata kuliahnya. Jadi di luar dari skill, 4 skill tadi gitu loh Kak.
0: Jadi lebih mikir kayak akademiknya ke anak-anak nanti seperti apa gitu ya. Apa dalam pembelajaran sekarang nih untuk ke sekolah lebih banyak teman-teman ini diajari ke praktek atau lebih ke teorinya? Untuk yang saat ini sampai ke semester 4 ini.
1: Sangat balance Kak. Kita juga prakteknya jalan, teorinya jalan. Okay. Jadi kita banyak tugas-tugas artikel ya,
2: pengabdian.
1: Jadi artikel sendirinya penelitian. Jadi kita harus melakukan penelitian tersebut.
0: Okay.
1: Jadi teorinya masuk,
2: prakteknya jalan.
1: Praktiknya masuk lagi.
0: Prakteknya masuk juga.
1: Mau banyak gitu prakteknya.
2: Balance lah Kak ya.
0: Balance ya untuk kuliahnya. Oke. Okay. Yeah. Nah, pendengar tadi adalah bagaimana kita mengetahui ternyata bahasa asing itu juga sangat diperlukan apalagi di dunia kerja saat ini ya. Dan teman-teman ini juga ngasih tahu ternyata semuanya itu konsep dari keinginan ya untuk masuk ke bahasa Inggris itu. Jangan sampai terpaksa nih nanti belajarnya aduh pusing. Oke, okay, nah kalau dilihat nih dari kegiatan HMP sendiri sampai sekarang, kalau untuk peminatan buat teman-teman yang baru apalagi maba ya, yang mereka masih kebiasaan seperti anak-anak SMA, ketertarikannya untuk organisasi saat ini seperti apa sih kalau dinilai dari kacamatanya teman-teman?
3: Kalau saya pribadi ya, melihat mereka tuh pastinya mereka mengira bahwa kami itu memang menggunakan full bahasa Inggris dan lain sebagainya atau banyak program bahasa Inggris. Dan karena mereka tuh bisa dibilang masih awal Kak, okay. dalam bahasa Inggris kan, masih mahasiswa baru, juga mereka mikirnya masih bahasa Inggris itu semenakutkan itu. Jadi kami sebisa mungkin membuat bahasa Inggris tuh fun untuk okay. semua orang, bahkan terkhususnya mahasiswa baru tadi kan. Jadi dari situ kalau mereka sudah, kita sudah bisa meng-engage mereka untuk dapat menyukai bahasa Inggris itu sendiri, barulah kami nanti mencari cara untuk mendekati mereka bagaimana untuk ada minat dalam organisasi seperti itu.
2: Karena berdasarkan pengalaman kami juga, kami baru mulai
0: ada
2: di semester
0: minat.
2: Ini ya kak, ada minat. Karena mungkin saya ngerti aja ya, kayaknya angkatan awal itu fokusnya pasti penyesuaian dulu di kampus gitu, transisi masih
0: dari SMA ke
2: iya. Jujur waktu awal-awal memang cukup struggle ya, jadi minat untuk berorganisasi saat itu memang tidak bukan prioritas saat itu.
0: Oke. Apalagi kayak yang biasanya berangkat pagi sekolah, sore udah pulang, malamnya udah bebas lah, mau main, mau belajar ya. Tiba-tiba
2: gak ada rapat gitu ya.
0: Iya, tiba-tiba langsung jamnya ini berubah semua. Tiba-tiba ada tugas dari dosen.
2: Gak ada jadi rapat proker.
0: Nah, gitu. Kayak gitu-gitu. Belum lagi nanti apa ada tugas apa itu dari kakak tingkat lah, kalau masih ada ospek atau apa kayak gitu kan.
2: Terus penyesuaiannya ya.
0: Bener, penyesuaiannya sekali ini. Nah, kalau boleh tahu nih apa nih harapan teman-teman buat kedepannya ke HMPSTB ini seperti apa? Kalau dari Pak Ketua sendiri seperti apa nih?
3: Kalau saya pribadi tadi mungkin sama seperti tadi kak, kepada untuk masyarakat dulu ya. Bagi masyarakat itu mungkin tidak takut dengan bahasa Inggris karena kebanyakan orang menganggap bahasa Inggris itu, apalagi di level masih sekolah, SMP, SMA, mungkin di mana praktek bahasa Inggris itu terlihat sangat menakutkan, menjadikan itu sebagai hukuman dan lain sebagainya. Nah, di sini kami ingin mengubah pandangan orang terhadap bahasa Inggris itu. Jadi kalau bahasa Inggris itu bisa lebih mudah, fun juga, dan juga itu edukasi juga untuk masyarakat seperti itu yang ingin kami harapkan kepada masyarakat agar dapat menyukai bahasa Inggris seperti itu.
0: Kalau untuk adik-adik mahasiswa yang baru nih, apa pesannya?
3: Mungkin jangan lupa praktek ya, karena betul, karena memang praktek itu sangat berpengaruh sekali kan? Kalau karena
2: praktis
3: karena itu sangat berpengaruh sekali. Juga mungkin
2: jangan takut join HMPS gitu.
3: Okay, inputnya sih kak, inputnya mungkin kita kalau nonton film tuh kalau bisa ya jangan pakai subtitle, kalau bisa boleh pakai subtitle, kalau bisa bahasa Inggris, seperti itu. Jadi itu ada input di kitanya untuk dapat mungkin vocabulary, new vocab dan lain sebagainya seperti itu untuk mahasiswa baru.
0: Oke, dan semoga adik-adik ini nanti kedepannya bisa menjadi penerus dari project-project yang ada ya, dan lebih baik lagi tentunya ya dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, kalau dari Kak Alva sendiri apa nih harapannya ke HMPSTB kedepannya ini?
1: Untuk HMPS harapan saya itu ya pasti semua prakarya-prakarnya terjalan dengan sukses. Terus itu banyak mahasiswa-mahasiswa baru yang berminat di HMPS sendiri, berminat untuk gabung di HMPS karena jangan seperti kami yang baru join karena ditunjuk. Harapannya untuk adik-adik itu berminat join karena keinginan mereka sendiri. Jadi kan jalaninnya lebih
2: enjoy.
1: Gitu kak.
0: Oke, siap. Kalau untuk ke universitasnya seperti apa nih, dukungannya seperti apa, inginnya
1: semoga kita memang selalu didukung ya, tapi harapannya semoga lebih apresiasi kayaknya
0: dari semua kegiatan lagi, ya oke,
2: kami
0: kedepannya
2: sebagai fasilitator aja nih menjembatani mahasiswa ke prodi gitu.
0: Untuk melaksanakan program-program semuanya ya. Kalau dari Kak Nisa sendiri apa nih, Kak Nisa harapannya buat HMPS nih?
2: Harapannya sama ya kayak sudah di-mention juga tadi. Semoga HMPS ini kedepannya entah di periode kami atau periode kedepannya itu lebih proker-prokernya terlaksana, lebih aktif lagi, lebih banyak program kerjanya ke masyarakat langsung kalau bisa gitu loh kak.
0: Okay. Jadi lebih ya pastinya membangun lagi ya, ya PR-nya teman-teman itu. Ini ya benar banget. Oke, okay, baik, ini tak terasa waktunya udah lewat dari jamnya, kita telah sampai nih di penghujung obrolan komunitas malam hari ini. Banyak sekali ya insight dan inspirasi bahwasanya bahasa asing itu memang sangat diperlukan dan jangan takut ya untuk belajar ya. Apalagi orang kalau udah dengar bahasa Inggris ini aduh kayak gitu. Padahal
2: dikoreksi kadang gitu.
0: Iya, benar banget. Nah, kalau kita sering kayak praktis-praktis ya lama-lama pasti juga bisa ya. Kalau ya jangan takut salah lah ya intinya itu.
2: Proses belajar lah ya kayak.
0: Iya benar banget nih. Dan kita khususnya yang terkait peran HMPS ya, Tadris Bahasa Inggris dalam meningkatkan pengalaman berbahasa asing mahasiswa nih, khususnya di UIN Palangkaraya. Dan kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kakak-kakak yang sudah hadir, sudah berbagi cerita juga mengenalkan tentang HMPS Tadris Bahasa Inggris ini dan bagaimana sih berkuliah di jurusan bahasa Inggris ya tentunya. Dan ternyata gak semenakutkan itu, walaupun mungkin wajahnya agak tertekan sedikit ya dengan tugas-tugasnya.
2: Enjoy.
0: Oke, okay. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan motivasi nih bagi pendengar, khususnya yang memiliki putra-putri yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Oke, okay. Akhir kata saya Dwi Putra, kita akhiri obrolan komunitas malam hari ini. Sampai bertemu lagi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis kepeladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Mendengar saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda malam minggu bersama Melody Memory.

0: Ya, pendengar, kembali lagi bersama saya Uta dalam Melodi Memori spesial malam minggu ini ya, Sabtu 12 September 2026. Siaran kami bisa Anda dengarkan di 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya atau lewat RRI Digital. Dan langsung saja, tidak berlama-lama, buat Anda yang mau bergabung, Anda bisa komen juga di live TikTok di Pro 1 RRI Palangkaraya. Bisa juga di line telepon di 0536-3221-779 atau bisa juga di pesan WhatsApp di 0811-5203-123. Baik, di antrian pertama sudah ada Mbak Widi dari Palangkaraya. Mau request lagunya Exist di rantai apa nih? Di rantai rindu ya. Baik, di rantai digelangi rindu katanya. Oke, sudah disiapkan ya. Yang kedua ada jauh-jauh dari Bandung, Jawa Barat. Ada Kak Laras Puspitasari. Mau request lagu dari Afgan Kacamata. Lalu buat salamnya buat Nenek Ati, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak Mbak Laras, sehat selalu juga ya buat Mbak Laras dan keluarga. Oke, yang berikutnya sudah bergabung di line telepon ya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Melodi Memori.
1: Selamat malam Melodi Memori.
0: Selamat malam Abang, gimana kabarnya malam hari ini Abang?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Ini dengan Abang siapa ini?
1: Kabut.
0: Kabut.
1: Putra Mandiri di Kecamatan Kumai.
0: Bang Putra Mandiri, gimana nih?
1: Kota Waringin Barat.
0: Di Kobar, gimana nih kabarnya Kobar malam hari ini diselimuti kabut ya?
1: Kobar masih diselimuti kabut.
0: Baik, aktivitas lancar atau gimana nih hari ini Bang Putra?
1: Kalau masalah aktivitas, alhamdulillah masih lancar.
0: Alhamdulillah masih lancar. Tetap jaga kesehatan ya Bang Putra. Kalau kemana-mana pakai masker dulu nih Bang Putra.
1: Insya Allah.
0: Baik. Ini mau lagu apa nih di Melodi Memori malam hari ini?
1: Apel dari Gomblo.
0: Apel dari Gomblo.
1: Almarhum Gomblo.
0: Baik. Salamnya mau buat siapa nih? Silakan.
1: Salamnya untuk Putra Pangkelambun,
0: mm-hmm.
1: Bang Tony, Bang Rey untuk Reno, Mama Sasa, Mbak Sri, Mbak Susi, Bang Tony, Bang Agal. Salam untuk semuanya aja.
0: Baik, siap.
1: Untuk penyiarnya mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur murah rezeki.
0: Amin.
1: Lancar aktivitas.
0: Amin, baik.
1: Sehat lahir batin.
0: Amin.
1: Ini Bung Seno kan ya?
0: Uta.
1: Oh,
0: iya.
1: Salam kenal dulu, salam kenal dari Anda Putra Mandiri.
0: Baik, salam kenal juga Bang Putra Mandiri. Sering-sering bergabung ya nanti di Melodi Memori ya.
1: Yo.
0: Baik.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih banyak Bang Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya buat Bang Putra Mandiri. Tetap jaga kesehatan, lancar rezekinya juga ya. Dan selalu dilindungi. Tentunya apalagi di keadaan seperti ini ya, kabut asap sangat tebal. Baik, dari Bang Putra Mandiri dengan sama ya, Putra CR. Halo Bang Putra CR, selamat malam Melodi Memori.
2: Selamat malam juga.
0: Iya Bang Putra, gimana kabarnya malam hari ini Bang Putra?
2: Kabarnya sepanjang hari diselimuti kabut asap.
0: Iya, kita ini nempel banget ini ya. Kalau rezeki yang nempel alhamdulillah ya. Ini kabut asap nempel sekali.
2: Semakin pekat Bang.
0: Iya, semakin pekat Bang. Terasa sekali tadi jarak pandangnya juga sudah mulai menipis. Bahkan tadi itu Bundaran Talawang samar-samar nih dari kejauhan.
2: Iya, hampir gak kelihatan.
0: Bener banget. Gimana nih aktivitasnya Bang Putra CR tadi? Aman juga ya?
2: Kalau aktivitasnya aman-aman aja Pak.
0: Tetap jaga kesehatan ya Bang Putra. Air mineralnya itu jangan lupa Bang Putra.
2: penting kita jangan lupa nggak pakai masker.
0: Mm-mm. Kok jangan lupa nggak pakai masker? Berarti nggak pakai
2: jangan
0: dong.
2: Lupa, jangan lupa pakai masker gitu.
0: Jangan lupa pakai masker, bener banget. Ini ada agenda apa nih besok di hari Minggu?
2: Jalan-jalan aja.
0: Waduh.
2: Tapi kalau nggak ada kepentingan, mendingan di rumah aja, Bang.
0: Iya, bener banget. Kalau nggak ada kepentingan, bahkan tadi itu Uta keluar sebentar, udah harus mau pulang aja karena di mata perih, Bang. Oke, Bang Putra CR, malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih malam hari ini?
2: Dari Piana Melelak.
0: Judulnya apa?
2: Bila Kamu Menjadi Aku.
0: Bila Kamu Menjadi Aku. Oke.
2: Oke.
0: Salamnya mau buat siapa?
2: Abang Ajau. Lisa, Sasa, Kapai, Yes Loyot, Pak Tony, terus buatnya siapa yang ngano itu? Yang ada anak kecil itu, Bang?
0: Yang ada anak kecil. Siapa ini? Lupa.
2: Kita rangkul aja, Bang, ya, dari aspek
0: kita aja. Oke, semuanya aja di karet biru.
2: Bang Uta, selamat malam.
0: Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Putra CR. Terima kasih ya sudah gabung nih. Sehat selalu Bang Putra. Lancar rezekinya juga ya Bang Putra. Tetap jaga kesehatan. Bener nih kata Bang Putra PR. Bang Putra CR jangan lupa pakai masker sampai Bang Putra PR ngerjain tugas dong. Oke, langsung saja ya kita ada Mbak Sasa yang sudah bergabung nih. Halo, selamat malam Melody Memory.
3: Selamat malam Melody Memory.
0: Iya. Selamat malam juga Mbak Sasa. Gimana ini Mbak Sasa hari ini keadaannya Mbak Sasa?
3: Kabarnya baik, cukup melelahkan asap.
0: Cukup melelahkan asap. Iya, terasa sekali ya. Sudah dari kemarin sore nih sampai hari ini tebal sekali asapnya.
3: Sampai dari jam berapa? Dari jam 4 sampai malam kayak asapnya tambah tebal.
0: Iya, ini tambah tebal. Kayaknya kebakarannya dekat sekali ya dengan daerah kita
3: iya,
0: ini.
3: Iya, di itu. Gimana tadi kulihat di Mahir Mahar itu kan ada.
0: Di Mahir Mahar ada kebakaran tadi ya? Di
3: Iya, tadi kulihat tuh udah berapus dengan orang tuh.
0: Oke, ya semoga cepat membaik ya Mbak ya, karena memang rindu udara bersih. Susah sekali nih di mata perih, di tenggorokan gatal.
3: Iya, itu kan kebakaran kalau apa di bawahnya tuh ada gambut, itu yang kuat.
0: Iya, jadinya nggak padam-padam, betul sekali nih.
3: Ada angin langsung aja di bawah gitu, menjalar kemana-mana.
0: Tadi itu mau beraktivitas, akhirnya pulang lagi Mbak Sasa, akhirnya ngapain? Masak-masak saya.
3: Masak apa?
0: Hari ini tadi itu masak sop sama kentang, terus habis itu rebus telur aja sama tempe dikasih kacang panjang, kasih kecap, wah mantap. Kalau Mbak Sasa sendiri masak apa nih hari ini?
3: Kalau sore yang tadi kan bikin nasi goreng aja gitu.
0: Mantap, mantap, mantap. Ada tambahannya enggak?
3: Goreng sama kerupuk aja sama sambal.
0: Aduh, itu udah mantap sekali tuh.
3: Sama tempe. Kalau bikin itu masak pedas kayak pakai kecap gitu.
0: Pakai kecap. Kalau Mbak Sasa nasi gorengnya suka yang nasi goreng merah atau nasi goreng yang pucat itu yang enggak pakai saus?
3: Pakai kecap.
0: Pakai kecap berarti warnanya yang enggak coklat-coklat itu ya. Manis.
3: Iya. Iya, coklat, itu. Coklat. Coklat itu pakai apa ya? Enggak pakai itu lah, saus lah.
0: Oh, itu pakai saus. Kalau saus merah enggak sih, Mbak, jadinya?
3: Iya, enggak, tapi suka pakai saus itu kadangnya. Iya. Pakai kecap aja.
0: Betul. Oke. Okay. Mbak tadi pas bersih-bersih tebel enggak debunya?
3: Tebal. Kemarin kok sempat 2 hari enggak nyiram. Nyiram tadi.
0: Iya, jadi tebal sekali nih ya. Oke. Okay. Mbak Sasa, malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa, Mbak?
3: Dari itu Pait Pet.
0: Hah?
3: Pak Papa.
0: Papa.
3: Alpa. Papa. Alpa. Eko. Tenggo. Gitu tulisannya.
0: Oh, Pait.
3: Pait ya, tinggal kenangan.
0: Tinggal kenangan. Oke.
3: Okay. Ada.
0: Sebentar, saya cekkan dulu. Nggak ada, Mbak.
3: Enggak ada ya.
0: Kok enggak ada ya? Sebentar.
3: Kalau enggak dari itu aja. Hand Marhoka aja.
0: Hand Marhoka aja.
3: Iya, enggak pasti.
0: Sama judulnya Tinggal Kenangan.
3: Sama judulnya.
0: Nah, kalau ini ada.
3: Nah, itu aja.
0: Oke.
3: Salamnya ya.
0: Oke, silakan.
3: Salamnya buat Pak Meme, Pak Tony, Susi, Putra Mandiri, Putra Pangkalan Bun, Putra Tidi Kribut, Mas Dede, terus Susi, Panaparo yang putrinya, Mbak Piola, Mbak Diona, Mbak Weni ini kemana lah?
0: Iya, kayaknya sibuk banget nih Mbak Weni. Mbak Weni sibuk kemana?
3: Mbak Weni, terus Bang Lei, Mas Pandu, kayaknya buat semua aja lah.
0: Oke, siap.
3: Dari A sampai Z. Pat Uta dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu.
0: Amin.
3: Selamat malam, lagunya ditunggu.
0: Oke.
3: Terima kasih, dadah.
0: Dan terima kasih, dadah, bye-bye. Oke, ya. Tadi juga ada Mbak Linda Teva di TikTok ya. Kalteng, salam malam kakak, salam kenal. Salam kenal juga Mbak Linda. Ada juga Lelaki Biasa 033 nih. Wah, selamat malam RRI Pro 1 Palangkaraya. Selamat malam juga. Terima kasih banyak ya sudah di tap-tap. Baik, pendengar yang mau bergabung ditahan dulu ya. Karena ada 5 lagu yang akan kita putarkan. Bersabar dulu. Tunggu, tunggu, sabar. Oke, langsung aja ya. Request lagu yang pertama ada Exit dari Dirantai Digelangi Rindu. Selamat mendengarkan.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
2: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
1: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
2: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar masih di Melodi Memory. Dan ada dua pesan masuk ya dari Mama Inesri dan Mbak Susi. Sebelum itu ada juga di live TikTok ada Kak Tiramisu request lagu Gemilang, Kak Perunggu judulnya lagu. Oke, sudah kita siapkan ya. Sehat selalu buat Kak Tiramisu. Terima kasih nih sudah bergabung. Baik, oke kita terima dulu telepon Pak Tony. Tapi sebelum itu kita bacakan dulu pesan dari Mama Inesri ya. Selamat malam Melodi Memory Pro 1 RRI Palangkaraya. Request lagunya, ya tadi sudah dikirimkan ya, lagunya Hanya Cintamu dari Sari Yok Kuswoyo. Kirim salam untuk yang sudah bergabung ataupun yang belum bergabung tanpa terkecuali dari A sampai Z. Buat Bang Uta beserta operatornya, selamat bertugas dan semoga sehat selalu. Terima kasih banyak Mama Inesri. Kita siapkan ya lagunya, terima kasih banyak. Dan dari Mbak Susi ya yang ada di Kasongan yang jauh di sana, selamat malam Dek Uta, selamat malam juga Mbakku. Apa kabar? Lagulah kabarnya baik ya, walaupun kita terselubung dengan kabut asap. Aduh, lagulah Tersanjung dari Almanis. Oke, kita lihat nih ya, Tersanjung dari Aimanis. Oke, salam buat semuanya ya. Buat Deuta salam sehat. Adalah lagunya, ada dong. Lagu nostalgia nih memang ya, Tersanjung Lola Drakel nih di cover sama Aimanis. Oke, sudah disiapkan ya Mbak Susi, terima kasih banyak. Oke, yang buat bergabung salam-salam, terima kasih banyak. Ada Bang Tony nih, kita dengarkan dulu. Halo, selamat malam Melody Memory Bang Tony.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga Bang Tony. Salam gimana? Sehat. Salam sehat juga. Gimana nih kabarnya, sehat ya, karena tadi sudah salam sehat nih.
1: Orangnya sehat. Udaranya pekat sekali ini buat.
0: Iya, benar banget ini ya, ampun sampai tenggorokan itu aduh kering. Iya. Bang Tony, gatel banget.
1: Mbak Risa sama Mbak Ditang dari bandara meliput, nggak bisa pesawat berangkat katanya hari ini.
0: Iya betul, kalau Kalintang puji Tuhan syukurnya sudah mendarat dengan selamat ya di Jogja sana. Dan kalau Kak Risa masih tertunda karena saat pesawat mau kembali kabut asapnya benar-benar tebal nih Bang, jadi iya, ada penundaan. Mau
1: perintah perjalanan ini ke Jogja ya.
0: Iya. Kalau Bang Tony gimana nih hari ini aktivitasnya karena kabut asap, terganggu nggak?
1: Aktivitasnya terganggu aja.
0: Iya, iya, iya, karena udaranya jadi ceket ya.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Benar-benar sakit ini
0: Bang. Bener banget, nggak enak ya.
1: Banyak konsumsi ini ya Bang.
0: Apa itu Bang?
1: Air hangat atau minum jahe, itu rebusan jahe.
0: Rebusan jahe ya tipsnya ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Iya sih. Campur
1: serai satu aja Bang Uta.
0: Berarti ini jahe sama potongan serinya satu gitu. Nanti ini ya, tambah dikeprek, gula. Dikeprek, oh digeprek, ditambah gula atau enggak Bang?
1: Suka kita.
0: Oh jadi kalau pingin manis ditambah, kalau mau ya, yang natural-natural.
1: Buat teh gitu nah enak.
0: Ya. Oke mantep.
1: Pagi-pagi.
0: Oke siap, nanti deh besok mumpung Uta libur coba deh.
1: Iya, coba itu.
0: Kita ikutin lega tipsnya Bang Tony. Oke, Bang Tony malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih Bang Tony?
1: Dari John Seran aja ya.
0: John Seran, yang apa nih?
1: Dua Nafas.
0: Dua Nafas, iya bener ya, paru-paru kanan dan paru-paru kiri.
1: Iya. Jantung sebelah kiri, paru-paru kanan.
0: Aduh. Dua Nafas Satu Cinta. Oke, salamnya mau buat siapa nih?
1: Iya, untuk Mbak Susi tadi ya, salam sehat. Bisa sama sana. Putra Mandiri di Kumai ya, dia salam sehat sana sama keluarga juga.
0: Siap.
1: Pernah ke Kumai ke Bunga?
0: Belum pernah ke Kumai.
1: Saya udah lebih berpuluh-puluh kali Bunga.
0: Oh, pengin main ke sana ya.
1: Iya. Oleh ada adik di sana. Lanjut ya Bung Teh ya. Untuk Mbak Agal juga salam sehat. Terus Mbak Wiga, Mbak Sasa juga, Putra Panggalan Bun, Bomed Sampit, Jan Soloyer, Bung Jepri, Bung Erwin juga, Bung Karim. Kayaknya yang lain kita rangkul aja Bung Teh.
0: Baik.
1: Bung Teh, selamat bertugas. semangat terus ya.
0: Amin.
1: Walaupun cuaca kita ini, penting jaga kesehatan Bung Uta.
0: Betul, tetap semangat. Ini ada sama ada komen dari ini. Mbak Sasa, Pak Tony. Hah? Ada komen dari Pak Mbak Sasa.
1: Apa?
0: Jahe kunyit serai mantap katanya gitu.
1: Betul.
0: Ini lagi ditemanin Mbak Sasa nih di live TikTok nih.
1: Iya, iya.
0: Iya, terus silakan lanjut Pak Tony.
1: Iya, untuk Mbak Sasa tadi ya. Oke, jadi untuk saya tenggorokan pada sakit-sakit.
0: Siap.
1: Oke, Bung Uta, selamat bertugas ya.
0: Baik.
1: Semangat tadi.
0: Semangat.
1: Jaga lahan Bung Uta. Di belakang Gobas itu kan banyak banyak ini apa namanya gambutnya itu.
0: Iya betul banget. Saya ini sebenarnya deg-deg ser ya ada di daerah Geobos ini tuh.
1: Iya. Kalau daerah saya ini aman.
0: Iya karena
1: gambutnya nggak ada Bung Uta di sini.
0: Udah padat di situ ya.
1: Iya. Pasir semua Bung Uta.
0: Iya udah kanan. Pasir betul betul betul. Iya ini saya agak deg-degan karena memang masih banyak lahan tuh di sekitar tempat betul. Saya tinggal.
1: Kemarin gudang dekat apa itu mau kebakaran juga tangga itu.
0: Iya. Fun fact-nya itu sebelahnya memang kos saya tuh Pak Tony.
1: Iya. Kemarin Geobos 16 itu kan.
0: Iya di Geobos 16 ada juga kemarin. Betul iya. Betul.
1: Oke itu saja Bung.
0: Baik siap.
1: Pengen bergabung.
0: Inge.
1: Selamat malam. Salam sehat. Terima kasih.
0: Selamat malam. Terima kasih banyak Bu Antoni. Salam sehat. Terima kasih ya tipsnya. Nanti saya coba nih. Ada jahe kunyit serai mantap ya. Oke. Dan dari Mbak Susi katanya terima kasih Deuta. Iya sama-sama Mbakku yang jauh di Kasongan. Sehat selalu ya Mbak Susi ya. Jaga kondisi juga ya. Karena oleh kabut asap seperti ini nih. Aduh, oke, ini udah ada 4 lagu, ya pas banget ya, menutup 5, lagu kelima ada Bang Lanius yang sudah bergabung nih. Halo, selamat malam Abang Ganteng yang jauh di Sambas, gimana selamat kabarnya?
2: Selamat malam, semangat malam, ini lagi batuk ini Bang, begitu.
0: Lagi batuk lah, lekas sembuh, ini batuknya karena memang lagi kondisi kurang enak badan atau karena kabut asap nih?
2: Iya. Mungkin kemungkinan bisa jadi.
0: Efek ya.
2: Nah, seperti tadi tip ya, yang seperti yang tip disampaikan oleh siapa tadi barusan tadi yang serai sama jahe tadi ya.
0: Iya, Bang Tony sama Mbak Sasa nih.
2: Nah, itu sudah saya lakukan dah lama itu, Bung. Sebelum dia ngasih beliau ngasih tahu saya sudah tahu itu. Dah, memang seperti itu sih, kasih jahe sama serai. Nah, bagus itu. Apalagi kalau bisa itu ada. Kalau yang untuk obat ya, untuk jamu, biasa kunyit sama ini, sama campur kecap sedikit ya, gitu. Maksud banyak ada juga, bisa juga gitu, untuk obatin, untuk jamu-jamu lah, untuk obat-obat lah, begitu.
0: Oke, emang benar banget ya, kalau rempah-rempah ini emang bagus buat badan daripada sasetan. Iya.
2: Ada juga ini, ada namanya
0: akar kayu.
2: Akar kayu.
0: Akar kayu.
2: Nah, tapi kayu itu bukan sembarang kayu sih.
0: Oh.
2: Dia cari di hutan dia memang. Tapi cuman ada sedikit semut, ada tempat tawon di situ bahaya itu. Ada di hutan sini, ada di hutan sini di tempat Subah ini. Cari kayu yang warnanya itu merah gitu ya.
0: Oke, berarti nanti memang harus ahlinya ya yang nyari kayu ini.
2: Iya. Kayunya warna merah dia modelnya. Enggak sembarang kayu itu. Nanti direbus gitu, minum airnya. Nanti nah gitu dia dijemur apa kayunya itu jangan dijemur kayu itu nanti sama akar-akarnya nanti di langsung direbus sampai itu mendidih kan nanti warnanya merah
0: merah ya oke
2: okay. Nah, dikasih kalau bisa dikasih garam sedikit ya gitu jangan dikasih gula jangan gitu kasih
0: berarti garam ya garam itu, sedikit gitu
2: ah itu untuk penyebab penyakit ini untuk obat penyakit perut itu
0: asam lambung
2: ya ya bisa jadi asam lambung kok segala penyakit sih itu memang.
0: Oke, okay, wah mantap sekali nih.
2: Tip-tip tuh banyak sih.
0: Iya,
2: memang. Tapi terima kasih lah buat teman-teman tadi yang barusan tadi ya sudah ngasih tip-tip obat itu bagus ya. Ini yang kita mau Bung, kalau kita bergabung bukan hanya salam-salam aja lagu kan.
0: Iya.
2: Itu ada tip-tip yang obat-obat nah, itu bagus.
0: Betul, berbagi resep, berbagi tips obat, berbagi iya. Apapun ya.
2: Kalau misalnya kita sakit-sakit apa namanya tuh orang bilang tuh sakit perut kan mulus-mulus kan nah, yang tabur aja itu garam sama gula sedikit okay. Ya gitu untuk melakukan buat mulus-mulus gitu kan kalau misalnya kita batuk kering jeruk nipis dokter kecap. Nah gitu dia.
0: Nah itu
2: banyak sih.
0: Banyak ya, banyak tips untuk kita obat yang tradisional lebih sehat gitu ya.
2: Iya betul memang.
0: Oke okay, gitu. Siap. Baik okay. Abangku, malam ini mau ditemanin lagu dari siapa nih?
2: Lagu dari Kristal judulnya Muda Mudi.
0: Kristal pakai K biasanya ya.
2: Kristal AA Kristal.
0: Oh Kristal.
2: Judulnya Muda Mudi.
0: Muda Mudi. Oke. Pesta Muda Mudi nih ya Kristal.
2: Oh iya betul okay. Betul Pesta Muda Mudi. Ini pas ini untuk sebenarnya pas ini khusus untuk anak-anak muda teman terbaik kamu RRI Pro 2 Pontianak. Iya sama juga sama Pro 2
0: Palangkaraya. Oke, siap.
2: Teman terbaik kamu kata Pro 2 Sagun.
0: Benar banget teman terbaik kamu.
2: Palangkaraya Pontianak Sagun, teman terbaik kamu gitu
0: betul
2: kan.
0: Betul banget.
2: Kalau Pro 1 kanal inspirasi, informasi dan inspirasi.
0: Betul. Mantap deh. Oke, okay. Salamnya mau buat siapa nih?
2: Kita rangkul aja lah salamnya okay, ya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Lagu yang satu tunggu dari muda pesta muda muda dari
0: Kristal. Pesta muda muda. Baik, terima kasih. Lekas sembuh ya, Bang Lanius. Baik, terima kasih banyak. Sehat selalu. Baik, langsung ya. Satu lagi sebelum kita putarkan lagu. Halo, selamat malam Melody Memory.
3: Selamat malam, Dota.
0: Selamat malam. Gimana kabarnya bangku satu ini yang ada di lingkar luar? Asapnya pasti tebal.
3: Iya, di Geobus ujung ini untuk sementara aman. Tetapi di Jalan Mahir Mahar ya, lingkar luar, itu sangat parah tuh, Dota.
0: Karena ada kebakaran ya, ini tadi diinformasikan. Ya,
3: betul. Di Pasir Panjang, daerah Pasir Panjang.
0: Daerah Pasir Panjang.
3: Terus di... jalan lingkar luar itu sangat berat, semakin hari semakin tidak terkendali asap ini.
0: Iya semakin.
3: Jadi kita banyak. Ini hari-hari namanya makan bergizi gratis MBG ini. Ini tanpa terkecuali nih semua kena dari balita, muda-mudi, usia tua ataupun sudah lanjut usia ini sudah kena semua ini. Tanpa terkecuali makan bergizi gratis. Asap ini
0: semuanya terdampak.
3: Oke, kita ya supaya hal seperti ini bisa terkendali dengan baik ya Dota ya.
0: Semoga cepat selesai dan cepat ya, berlalu bang.
3: Kita jangan kita minta-minta sama Tuhan. Tapi kita berdoa kepada Tuhan. Biar kehendak Tuhan lah yang jadi. Iya. Ini karena kebodohan kita, karena kebodohan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
0: Iya, membakar sembarangan.
3: Iya, membakar sembarangan untuk perluas lahan segala untuk kelapa sawit itu, tapi tidak memikirkan dampak selanjutnya. Jadi inilah kebodohan kita, kebodohan oknum yang tidak bertanggung jawab. Demikian Dota ya.
0: Baik abangku
3: ya. Ya,
0: semoga cepat selesai dan sadar ini ya. Yang iseng-iseng gak jelas nih
3: ya.
0: Baik okay. Malam ini mau ditemani lagu dari siapa?
3: Lagu dari ini dari Ani Ibon ya. Dengan judul Mana Mungkin Satu Kursi Duduk Bertiga.
0: Gak cukup.
3: Iya. Apalagi kalau Mas Dede. Dede kan 81 kg berat badannya.
0: Iya.
3: Iya.
0: Betul, ini sudah disiapkan nih. Salamnya mau buat siapa nih abangku?
3: Pertama salam buat Dota ya. Salam sehat, salam berigas.
0: Amin.
3: Dan jaga kesehatan dalam kondisi seperti ini ya. Ada Mbak Rusiana juga di mana saja berada ya. Ada Putra Cilik Riwut ya. Ada Putra Mandiri, ada Mbak Sasa, ada Mama Sri, terus Bang Tuni, Mbak Susi juga ya, Mas Dede di Pekalan pun,
0: baik.
3: Ada Bang Naparo yang Putri, ada Mama Yuda dengan Bang John, Bang Uma juga. Saya rasa buat semuanya dari asap aja Dota ya.
0: Baik, siap.
3: Ya, kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya.
3: Jaga jarak. Jaga jarak aman, kurangi kecepatan, berdoa pada Tuhan supaya bisa berkumpul bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
3: Dota,
0: siap.
3: Saya undur pamit. Salam sehat, salam berigas. Merdeka.
0: Merdeka. Salam sehat dan semoga lancar rezekinya juga ya buat Bang Agal. Sehat selalu ya Bang, jaga kondisi juga ya di sana, keluar-keluar dan lupa pakai masker ya Bang, dan banyak konsumsi air mineral nih. Kita sama-sama jaga kesehatan dan saling mengingatkan ya. Dan semoga semua ini cepat berakhir, dan bagi oknum-oknum yang iseng nih ya, yang aduh tidak bertanggung jawab, dan sekarang kita semua jadi merasakan nih ya dampaknya. Mari kita lebih berpikir panjang lagi ya pendengar. Baik, langsung saja kita mulai kereta lagunya dari Gemilang Perunggu. Selamat mendengarkan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Masih bersama Utaya di Melody Memory. Sebelum kita putarkan lagu-lagu request dari Bang Lanius, dari Bang Agal, ada kita bacakan pesan-pesan yang sudah masuk di live TikTok dulu ya. Ada Kak Tiramisu, the RRI live tiap hari kakak di TikTok. Wah itu ya ya, di hari Senin, Selasa Melody Memory-nya ya, di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu juga di Melody Memory. Khusus untuk Selasa malam ada Melody Memory Mancanegara nih. Ada juga di Halo RRI ya, di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat nih. Ya, semoga di Selasa siang nanti request pop juga ada live TikTok-nya ya, supaya bisa bergabung juga nih dengan lagu-lagu popnya nih. Baik, ada juga dari Bos Sukari. Assalamualaikum, malam abang gimana kabarnya? Sehat ini dari Citando, daerah Malingping. Wah, daerah Malingping di mana nih ya? Abang mau nitip kirim salam buat Bapak Bos Agus Dermawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Wah, sehat selalu ya buat semuanya. Abang semoga sehat selalu, amin, dan diberikan umurnya panjang aja deh. Sekeluarga mengucapkan amin. Ke Bos Suka juga ya, sehat selalu, lancar rezekinya nih. Citando itu daerah Malingping, Lebak, Banten katanya, Jawa Barat. Salam kenal abang. Wah, jauh sekali ya dari Banten nih mendengarkan Prosat RRI Palangkaraya nih. Citando nyimak terus nih sambil mungkusan kerupuk 2 RT-an. Waduh. Di rumah bosku di Pasar Kereta Harja. Abang semoga sehat selalu dan diberikan umur panjang aja deh sekeluarga, amin. Amin, amin, amin ya. Terus ada Kak Zaki Korn juga nih ya, sudah bergabung ya. Halo abang, bisa request lagu barat? Kalau lagu barat di hari Selasa malam ya. Asalnya Surabaya nih Kak Zaki, tapi tinggalnya di Bali. Waduh, jauh juga ya. Kalau sekarang hanya lagu Indonesia aja ya, amin. Kalau lagu Indonesia di hari Rabu sampai tepatnya di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin gitu ya. Jangan dilewatkan nih Melody Memory-nya ya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung malam hari ini, dan buat semua pendengar di Melody Memory, mohon maaf ya kalau ada pesan yang belum terbaca atau mungkin lagu yang belum terputar ya. Mohon maaf sekali. Dan jangan lewatkan juga di setiap malam Melody Memory, dan di setiap siang ada request pop 100% Indonesia. Oke, mendengar langsung aja ya, kita lanjutkan pemutaran lagunya. Ada Pesta Muda Mudi dari Kristal. Selamat mendengarkan.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Aux, di Prancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sofet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun. Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung. Manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia, bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dipahami.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey,
1: awas ada motor di depan lu, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, panggilan.
4: Pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering sekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bau mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya.

0: 95,9 MHz Pro Satu RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak telah bersama kami dalam Palangkaraya malam hari ini, Sabtu 12 September 2026. Saya Diputra mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata, pengucapan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati pendengar. Sampai jumpa lagi di siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat berjumpa lagi dengan saya, Eddie S. Abdullah. Stephen Hawking, seorang ilmuwan asal Inggris yang lahir pada 8 Januari 1942 dari pasangan Frank dan Isabel Hawking. Ia adalah anak pertama dari 4 bersaudara yang tumbuh besar di kota St. Albans, London. Meskipun semasa hidupnya dia dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, tapi ketika masih kecil dia dikenal sebagai murid yang malas. Namun hal itu berubah ketika Hawking mengenal Dick Rantakhta yang merupakan guru matematikanya. Hawking sangat mengagumi Mr. Takhta karena bisa membuat pelajaran matematika yang begitu membosankan menjadi menyenangkan. Dari gurunya itulah dia terinspirasi untuk menjadi seorang guru besar matematika di Universitas Cambridge. Diawali dengan kecintaan terhadap matematika itulah, dia menjadi belajar lebih rajin untuk menggapai cita-citanya. Dengan bantuan Mr. Takhta, dia pun berhasil merakit komputer menggunakan bagian mekanik jam, papan kabel telepon yang sudah tidak terpakai, dan banyak lagi komponen daur ulang yang lain. Melihat kecerdasan sang anak, orang tuanya pun menyarankan Stephen untuk berkuliah di Oxford. Meskipun sangat menyukai matematika, di universitas tersebut dia mengambil jurusan fisika dan kimia karena belum ada jurusan matematika. Dia pun berhasil masuk di Universitas Oxford pada tahun 1959 ketika usianya baru 17 tahun. Setelah lulus dari Oxford, Stephen kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan kosmologi di Universitas Cambridge. Sayangnya ketika dia berusia 21 tahun, dia didiagnosis menderita amyotrophic lateral sclerosis, ALS, yaitu penyakit yang melemahkan otot dan merusak fungsi otak. Dokter juga mengatakan bahwa sisa umurnya mungkin tidak akan lama lagi. Setelah mendapatkan diagnosa itu, dia mengalami depresi dan merasa hidupnya tidak berguna lagi. Tapi dengan dukungan orang-orang di sekitar, dia berhasil mengatasi itu semua meskipun hidup di atas kursi roda dengan segala keterbatasannya. Dia mampu menghasilkan banyak karya demi kemajuan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah teori Big Bang. Nah, dari kisah inspiratif kehidupan nyata tokoh dunia ini, kita bisa belajar untuk mempercayai kekuatan mental dan pikiran kita. Stephen Hawking tidak menjadikan penyakitnya sebagai sebuah halangan untuk tidak melakukan apa yang diinginkannya. Hal tersebut justru membuat dia menjadi lebih semangat untuk berbuat yang lebih lagi untuk banyak orang. Saya, Eddie S. Abdullah.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 12 September 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95.9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, sampai

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, kanal informasi dan inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini Minggu, 13 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Berjumpa kembali ya di kesempatan Minggu pagi hari ini. Ya, tepat di hari ini pendengar ya. Hari Minggu tanggal 13 September 2026. Saya Dewi Sri Tanjung dan operator pagi ini Robi Setiawan kembali menemani Anda di Palangkaraya pagi ya. Ya, pendengar, di kesempatan pagi hari ini tentu harapan kami semua ya, Anda pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya selalu dalam keadaan yang sehat, baik dan penuh semangat ya. Dan tentunya juga di pagi hari ini sudah banyak lagu-lagu, informasi yang juga kami sudah siapkan di ruang dengar Anda ya. Ya, pendengar, kalau kita lihat suasana ya pagi hari ini di Kota Palangkaraya, udaranya masih cukup kabur ya. Kabut asap masih terasa. Nah, jangan sampai kondisi seperti ini membuat aktivitas dan kesehatan Anda terganggu ya. Jaga kesehatan, kalaupun harus beraktivitas di luar ya, jangan lupa gunakanlah masker ya, dan jangan lupa juga cukup minum air putih. Ya, pendengar, dan namanya juga hari Minggu, biasanya mungkin sudah banyak rencana yang akan Anda lakukan ya sepanjang hari ini. Ada saja persiapan yang mungkin harus dilakukan sedari pagi. Mungkin ada yang mau berolahraga, nge-gym mungkin ya, ataupun sekedar membersihkan rumah, berkumpul bersama keluarga, dan mungkin juga ada yang ingin keluar kota ya. Atau mungkin justru ada yang dari malam sudah punya rencana tetapi pagi hari ini masih sibuk menentukan jadi pergi atau tidak. Ya, jadi apapun kegiatan Anda pendengar ya, semoga semuanya berjalan lancar ya. Dan tentunya juga bagi Anda yang akan bepergian, semoga semua juga sampai di tujuan dengan selamat ya. Dan bersama Pro 1 RRI Palangkaraya pendengar, semoga minggu ini menjadi hari yang baik ya, sehat, tenang, dan tentu saja banyak hal baik yang akan datang kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita ya, kami hadirkan Mutiara Pagi dan nanti juga kami hadirkan Ceramah Agama Islam.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

Sahabat, olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, disiplin, dan semangat juang. Di balik lahirnya atlet-atlet berprestasi, terdapat proses panjang yang tidak lepas dari peran penting event atau kejuaraan olahraga. Event olahraga menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan, mengukur hasil latihan, serta meningkatkan mental bertanding. Melalui kompetisi, atlet belajar menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan membangun kepercayaan diri untuk tampil lebih baik di setiap kesempatan. Tidak hanya itu, penyelenggaraan event olahraga juga membuka peluang bagi munculnya bibit-bibit atlet baru, dari tingkat lokal hingga nasional. Setiap perbandingan menjadi ajang pencarian bakat yang berpotensi mengharumkan nama daerah bahkan negara. Lebih dari sekadar kompetisi, event olahraga juga mendorong semangat kebersamaan, sportivitas, dan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelatih, hingga masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembinaan melalui event olahraga perlu terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas, penyelenggaraan, maupun kesempatan bagi atlet untuk berpartisipasi. Dengan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, prestasi olahraga akan terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Melalui event olahraga, lahir semangat juang dan prestasi gemilang. Karena dari setiap pertandingan, tercipta masa depan atlet Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita dalam Ceramah Agama Islam di kesempatan pagi hari ini, ya, yang mudah-mudahan bisa menjadi penyejuk dan juga tentunya pengingat bagi kita, ya, dalam menjalani kehidupan. Ya, pendengar Ceramah Agama Islam pagi hari ini menghadirkan sebuah topik, yaitu menggapai secercah cahaya Allah, ya. Cahaya yang menerangi hati, menuntun langkah kita, dan tentunya juga memberikan ketenangan ketika kehidupan kita terasa penuh dengan ujian. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, di kesempatan pagi hari ini di studio Pro 1 telah hadir Ustazah Mujibah SAG. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ustazah.
2: Alhamdulillah, ya, walaupun dalam kondisi
1: kabut kasap. Iya, mudah-mudahan ini semua segera berlalu dan
2: Amin,
1: kita
2: ya
1: bisa menjalaninya tentunya dengan normal kembali, ya Ustazah.
2: Amin, amin, amin.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pada saatnya nanti, ya, Anda yang juga ingin bergabung dan juga bertanya dengan Ustazah Mujibah, kami tunggu di 0536322178 atau di 3221779, ya, atau melalui WhatsApp juga boleh, pendengar, di 0811520 3123, ya. Baik, langsung saja nih Ustazah Mujibah, ya. Apa penjelasan tentang tema kita, ya, di pagi hari ini, menggapai secercah cahaya Allah. Seperti apa saja itu, Ustazah?
2: Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razukni fahma. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, segala puji milik Allah Tuhan seru sekalian alam yang senantiasa melimpahkan rahman rahimnya kepada kita semua sehingga kita masih sampai saat ini diberinya nafas, diberinya kesempatan untuk memperbaiki diri, membuka pintu taubat seluas-luasnya untuk kita menghadap Allah dengan hati yang bersih. Salawat teriring salam semoga juga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara cahaya, kita tahu pasti yang namanya cahaya itu terang, ya. Nah, terang. Dan di dalam Al-Qur'an kalau cahaya itu disebut apa? An-Nur, ya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu dikatakan di dalam surah An-Nur ayat 35 gitu, ya. Allahu nurus samawati wal ardh. Nah, Allah itu pemberi cahaya pada langit dan bumi, ya. Nah, tidak ada satupun makhluk yang mampu menciptakan cahaya sebagaimana Allah memberikan cahaya kepada kita di muka bumi ini. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, cahaya ilahi itu apa sih? Nah, gitu ya. Jadi cahaya ilahi itu adalah energi atau kekuatan spiritual yang membawa pencerahan dan kedamaian batin. Ya. Nah, manifestasi dari kehadiran ilahi yang menuntun kita melalui kegelapan menuju pemahaman dan kebijaksanaan. Jadi cahaya ilahi itu kekuatan spiritual, ya, batin, jiwa, ya, yang senantiasa membimbing kita kepada pencerahan dan kedamaian batin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa sih pentingnya, ya, kita mencari cahaya ilahi? Ya. Kalau kita pikir-pikir, kita juga dalam kehidupan, kalau tidak ada cahaya, itu bagaimana gitu ya? Bayi yang kurang cahaya itu akan kuning, ya. Dan akhirnya dokter mungkin mengatakan apa ya, hati atau apa gitu ya, nama penyakit gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi tanam-tanaman, dia akan layu, ya kan? Tidak ada cahaya dan kita. Nah, jadi penting sekali ya untuk kita mencari cahaya ini. Nah, pentingnya mencari cahaya ilahi, yang pertama itu adalah belajar untuk tidak memandang hidup dari sudut pandang diri kita sendiri. Ya. Jadi, kita melihat segala sesuatu itu jangan dari sudut pandang kita saja, kita lihat dari sudut pandang yang lain. Mohon maaf. Alam, ya, itu kalau kita memang melihat sudut pandang kita, tanah yang kita miliki, mohon maaf. Tanah yang kita miliki, kalau kita lihat dari sudut pandang kita, ya suka-suka aku dong, mau dibikin apa, mau tak bakar, mau tak apain gitu ya. Mohon maaf ya, istilahnya seperti itu. Sah-sah saja sebenarnya, tetapi kita juga harus memandang dari sudut sisi yang lain, ya kan? Dari sudut sisi yang lain, kalau saya melakukan ini, berdampak tidak bagi orang lain. Ya, seperti sekarang kondisi asap, ini siapa pelakunya gitu ya, siapa yang melakukan ini gitu ya. Walaupun mungkin, memang sudah takdir Allah, tetapi segala sesuatu itu kan harus kita usahakan, kita upayakan gitu ya. Nah, jadi kita harus melakukan sesuatu itu bukan hanya dari sudut sisi kita saja gitu ya, tapi kita harus melihat dari orang lain juga. Dampaknya apa yang saya lakukan ini ya. Misal seorang suami mencari nafkah, misal gitu ya, dari rezeki yang tidak halal, mungkin dia dari sudut pandangnya ya seperti itu. Yang penting saya punya uang gitu ya. Dari mana saya perolehnya ya suka-suka saya gitu ya ibaratnya. Nah, tetapi dia juga harus memandang dari sisi yang lain. Bagaimana uang yang saya peroleh dari hasil yang haram ini berdampak kepada anak istri saya yang akan saya berikan nafkah kepadanya. Ya. Nah, jadi makanya kita perlu ya belajar meraih ya mencari cahaya ilahi ini agar kita melihat segala sesuatu itu ya, memandang kehidupan itu bukan hanya dari sudut sisi kita saja. Kemudian yang kedua, pentingnya mencari cahaya ilahi adalah untuk adanya ketenangan dan stabilitas emosional kita. Orang yang hidupnya penuh dengan cahaya ilahi, yang senantiasa mencari cahaya ilahi, dia akan melihat sesuatu permasalahan ya, dan dia akan melihat hikmah dari segala permasalahan. Jadi dia tidak akan melakukan menghakimi orang lain. Mengapa begini ini karena kamu ini tidak. Tetapi dia akan melihat mungkin memang Allah memberikan ini yang terbaik untuk saat ini. Nah, sehingga itu akan mengakibatkan ya dia ada ketenangan batin ya, ketenangan batin dan stabilitas emosionalnya ya. Jadi tidak menggebu-gebu, menyalahkan orang lain, memukul dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang ketiga, ya, pentingnya mencari cahaya ilahi itu adalah dia adalah sumber energi positif yang dapat membantu mengatasi stres, kekacauan dan keputusasaan, ya. Jadi dia merupakan energi positif, ya. Makanya saya tadi katakan apapun yang dia lakukan, dia akan mengevaluasi, muhasabah diri, ya. Mengapa ini terjadi, ya? Evaluasi. Mungkin kalau secara ilmu dunia gitu kan ya. Kenapa program ini tidak berhasil? Mungkin kurangnya kerjasama. Mungkin komunikasi yang tidak efektif dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tetapi dari kalau untuk kehidupan kita, untuk kita kepada akhirat, kepada Allah, maka kita evaluasi, kenapa doa-doa saya mungkin selama ini kok tidak dikabul-kabulkan Allah? Kenapa ekonomi saya kok seret? Nah, misalnya, sementara saya sudah berusaha mati-matian sudah beribadah dan sebagainya. Nah, itu kita evaluasi. Oh, mungkin tadi karena kita menggunakan harta yang haram, kita peroleh dari hasil yang tidak benar gitu. Atau niat kita tadi kurang bersih karena kita melakukan segala sesuatu hanya ingin pujian orang lain dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi ini adalah untuk kita mencari cahaya ilahi, ini adalah energi positif ya, untuk tadi kita membantu mengatasi stres ya, kecemasan, keputusasaan ya. Karena tidak jarang beberapa kasus kalau kita lihat ya, menghadapi sesuatu masalah kemudian dia tidak bisa memperbaiki ya, kekecewaan yang mendalam, akhirnya putus asa, bunuh diri, nauzubillah ya kan. Nah, itu karena dia kurang ya untuk berusaha mencari cahaya ilahi tadi ya. Dia kurang mendekatkan diri kepada Allah ya, sehingga dia hanya melihat dari sudut duniawi saja. Nah, pendengar RRI yang dirahmati Allah, tanda orang yang mencari cahaya ilahi itu apa? Yang pertama ya, adanya dorongan kuat untuk memaknai hidup lebih dalam ya. Jadi orang yang tanda orang yang mencari cahaya ilahi tadi itu, dia ada dorongan ya, mengapa ini seperti ini ya, dia memaknai, mencari ya, mendekatkan diri kepada Allah, buka Al-Qur'an ya. Nah, jadi dia senantiasa berusaha ya untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, dia terdorong untuk membaca buku ya tentang spiritualitas ya. Jadi bukannya malah, mohon maaf, bukannya malah lari kepada hal yang negatif ya, minum-minuman, narkoba, nauzubillah ya, atau mohon maaf misalnya suami bermasalah dengan istri di rumah malah lari kepada perempuan lain, nauzubillah ya. Nah, jadi dia harusnya semakin ya mencari ya buku, literatur Al-Qur'an yang jelas, yang bisa menenangkan dirinya ya. Kemudian yang ketiga, tanda orang mencari cahaya ilahi itu adalah keinginan untuk menyederhanakan hidup ya. Jadi untuk menyederhanakan hidup artinya apa? Permasalahan sebesar apapun dia akan melihat dari sisi yang kecil saja gitu ya, sederhana saja. Oh, mengapa seperti ini? Oh, ya udah, memang belum waktunya saya. Oh, mungkin tadi hartanya tidak diperoleh dari hal yang halal misalnya gitu. Jadi dia tidak malah menyebar, malah mengapa ini begini begini, akhirnya terlalu melebar gitu ya. Akhirnya kena imbas istri, anak, ini akhirnya merembet gitu kepada hal yang lain. Nah, ya jadi dia senantiasa ya berkeinginan untuk menyederhanakan hidupnya gitu ya. Kemudian cara menggapainya ya kan? Cara menggapai cahaya ilahi yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Karena semakin kita dekat kepada Allah, maka apapun yang kita hadapi di dunia ini akan terasa lebih ringan, akan terasa lebih sederhana, terasa simple ya. Jadi dia berusaha untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, bukan kepada hal yang negatif ya. Kemudian yang kedua, dia menyelaraskan diri dengan nilai-nilai yang lebih tinggi ya. Oh, mungkin ibadah saya selama ini hanya hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Misalnya seperti itu ya. Bukan ibadah ini merupakan kebutuhan ya. Sehingga dia berusaha untuk menyelaraskan diri, bagaimana apa yang saya lakukan ini adalah benar-benar sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya ya. Sehingga kita, mohon maaf, pada bulan Rabiul Awal ini semarak ya orang-orang memperingati Maulid, Maulid Nabi Muhammad. Nah, itu bukan hanya sebuah seremonial belaka, tetapi bagaimana dia bisa menyelaraskan nilai-nilai akhlak-akhlak Rasulullah itu di dalam kehidupan dia sehari-hari. Jadi jangan hanya sebatas sebuah cerita, sebuah dongeng gitu kan ya ibaratnya, tetapi bagaimana cerita yang kehidupan Rasulullah itu menjadi sebuah kebiasaan kita juga di dalam keseharian, ya. Contoh, bagaimana akhlak Rasulullah makan, misal gitu ya. Oh, akhlak Rasulullah makan itu beliau dengan tangan, kemudian duduk gitu ya. Mohon maaf nih gitu ya. Kadang-kadang kita mengalami ya, ini dilema bagi kita. Kita hadir ke acara misalnya resepsi pernikahan, ya kan? Itu sering kita melihat, oh karena kursi tidak ada nih. Akhirnya kita makan berdiri misalnya. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita ingin mengikuti ya akhlak Rasulullah, maka Rasulullah itu mencontohkan makan itu dengan duduk gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita mencari tempat untuk duduk gitu ya. Dan tentunya jangan sampai lupa ya, kita melakukan segala sesuatu itu diawali dengan membaca basmalah ya. Nah, jadi dia berusaha untuk menyelaraskan dirinya dengan nilai-nilai yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, dia berusaha untuk hidup dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ya, jadi kasih sayang cintanya itu terlihat tidak hanya sebatas sebuah ucapan. Hanya sebuah simbolika saja gitu ya. Tetapi dia menebarkan kasih sayang itu dengan baik ya. Contoh, bagaimana dia menebarkan kasih sayang kepada anak misalnya gitu ya. Bukan hanya dia mengucapkan kita sayang gitu ya dengan anak, tetapi bagaimana kita senantiasa mendampinginya, mengajarkannya hal-hal yang baik, hal-hal agama gitu ya sejak dini kepada anak gitu ya. Atau bagaimana kasih sayang kita terhadap alam ya. Nah, kasih sayang kita terhadap alam itu tadi ya, kita senantiasa memelihara ya, menjaga kebersihannya, menjaga lingkungan agar tidak terkontaminasi hal-hal yang tidak baik ya kan. Seperti kita membakar tadi, berdampak tidak terhadap lingkungan kita ya. Nah, itu kita harus evaluasi diri kita ya, agar kita tidak membuat keresahan bagi orang lain ya. Jadi dia senantiasa berusaha menebar ke kasih sayang dan cinta kasihnya tadi ya. Pendengar yang dirahmati Allah ya, kalau kita tadi memulai dari surah An-Nur ayat 35 ya, maka dalam lanjutannya ya pada ayat pada surah An-Nur ayat 36 Allah menyebutkan tempat untuk menemukan cahaya tadi ya. Dikatakan bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Nah, pendengar RRI yang dirahmati Allah ya, maka tadi dikatakan untuk kita menggapai cahaya ilahi tadi ya kan, maka bertasbihlah kita kepada Allah, kita memuji Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Kita puji ya, melihat segala sesuatu subhanallah, masyaallah ya. Nah, ini apalagi kita senantiasa memakmurkan masjid ya, bertasbih, melaksanakan ibadah di masjid, di rumah-rumah ibadah kita ya. Nah, agar selain juga kita di satu sisi memakmurkan masjid, di satu sisi juga kita akan mendapatkan pahala yang lebih banyak ya kan, karena sholat berjamaah itu pahalanya lebih banyak ya. Nah, salah satu kerugian manusia yang sangat besar adalah dia menyia-nyiakan waktunya, ya. Kita terlena dengan waktu, kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Padahal waktu itu adalah pedang. Al-waktu qasayf, ya. Waktu itu adalah pedang yang akan menebas kita kalau kita tidak pandai untuk menggunakan pedang tersebut, ya. Nah, jadi kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Terutama apa? Terutama pada waktu malam hari, ya. Kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, ya. Kita cari cahaya ilahi agar kehidupan kita itu lebih, ya, penuh dengan keberkahan, ya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, maka dikatakan di dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, dikatakan yang artinya, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang suka pergi berjalan kaki di malam gelap ke masjid-masjid, yaitu bagi mereka ada cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Nah, ini orang yang senantiasa gemar, ya, memakmurkan masjid pada subuh hari. Nah, ini waktu yang rawan, yang kadang-kadang orang susah untuk pergi, ya. Nah, cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak ini, inilah keuntungan yang jauh lebih besar daripada gaji yang kita dapat dengan bekerja di malam hari, ya. Bahkan boleh jadi cahaya tersebut juga Allah berikan kepada kita di dunia ini sebagaimana hal yang terjadi di masa Rasulullah, ya. Di mana diceritakan di dalam hadis Bukhari, dua orang laki-laki di antara sahabat Nabi keluar dari sisi Nabi pada suatu malam yang gelap gulita, dan bersama keduanya terdapat sesuatu seperti lampu yang

0: Allahumma a'tini nuron, ya. Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku dan pada lisanku, dan jadikanlah cahaya di dalam pendengaranku, jadikanlah cahaya pada penglihatanku, pada arah belakangku, pada arah depanku, jadikanlah cahaya dari arah atas dan dari arah bawahku. Ya Allah, berikanlah aku cahaya. Nah, jadi semoga kita senantiasa bersama cahaya Allah, agar jalan kita senantiasa terang, terbimbing, dan menuju kepada jalan Allah, siratal mustaqim, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya pendengar, menggapai secerah cahaya Allah ya. Seperti yang tadi disampaikan Ustazah Mujibah, bahwa cahaya Allah tidak hanya kita cari ketika kita berada dalam kesulitan saja ya. Cahaya itu perlu kita jaga dengan keimanan kita, ibadah kita, doa-doa kita yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga memperbanyak amal kebaikan serta senantiasa berusaha mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik pendengar, tentu banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan pagi hari ini ya, dan semoga apa yang disampaikan Ustazah Mujibah ini menjadi pengetahuan yang senantiasa kita dengarkan, tetapi juga menjadi pengingat untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Ya, baik pendengar, kami akhiri sampai di sini dulu ya ceramah agama Islam di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya di pagi hari ini ya, setelah tadi kami hadirkan ceramah agama Islam dan sesaat pukul 6 waktu Indonesia Barat ya, Pro 1 RRI Palangkaraya nanti juga akan menyampaikan buletin sepekan.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1. Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami sampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan buletin sepekan hari ini Minggu 13 September 2026. Dan berbagai informasi selama sepekan berhasil kami himpun dalam buletin sepekan pagi ini diantaranya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja, Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Pak.
2: Iya.
4: Makin maju, makin berkembang, makin banyak pendengarnya.
0: Inilah buletin sepekan selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden meninjau penanganan karhutla, pelaksanaan program Asta Cita Makan Bergizi Gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Berikut Edi Suroso melaporkan.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Pak.
2: Iya.
5: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Asta Cita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air, langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Pak.
2: Iya.
1: Berapa menit dari sini?
2: Oh, 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan.
3: 13.
2: Iya, Pak, kemarin itu kebakaran, Pak.
1: Saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada tim yang...
5: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Asta Cita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan, namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
6: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
5: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Raka Buming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.
0: Memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, para pendengar di Palangkaraya berharap RRI terus melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas siaran budaya agar semakin dekat dengan masyarakat. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Makin maju, makin berkembang, makin banyak pendengarnya.
7: Memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 pada 11 September 2026, para pendengar berharap RRI terus melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas siaran agar semakin dekat dengan masyarakat. Salah seorang pendengar setia RRI Palangkaraya, Rawing Rambang, menilai di tengah perkembangan teknologi dan semakin beragamnya platform media, RRI perlu terus beradaptasi agar dapat menjangkau pendengar dari berbagai kalangan. Menurutnya inovasi dapat dilakukan tidak hanya melalui program siaran yang semakin beragam, tetapi juga dengan memanfaatkan platform digital dan media sosial sebagai sarana memperluas jangkauan informasi.
4: Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September tahun 2026 yang ke-81. Semoga Radio Republik Indonesia makin maju, makin berkembang, makin banyak pendengarnya, selalu di udara, tetap di udara.
7: Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Pemerhati atau FKP RRI Palangkaraya, Yatno, menyampaikan bahwa RRI dapat lebih menonjolkan siaran yang mengangkat budaya Kalimantan Tengah. Menurut Suyatno, kekayaan budaya Kalimantan Tengah memiliki potensi besar untuk diperkenalkan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Ia berharap konten budaya Kalimantan Tengah dapat dikemas secara lebih menarik dan kreatif, sehingga tidak hanya mempertahankan budaya lokal, tapi juga mampu menarik minat generasi muda untuk mengenal dan melestarikannya. Selain melalui siaran radio, Suyatno mendorong agar konten budaya juga dikembangkan melalui platform digital dan media sosial RRI. Dengan demikian, informasi mengenai budaya Kalteng dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.
8: Untuk RRI, mari kita angkat budaya-budaya kita yang ada di Kalimantan Tengah. Kita angkat melalui selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. RRI bagi saya adalah harta, yang dimana RRI itu salah satu radio yang umurnya sudah sekian tahun. Betulnya saya bilang radio perjuangan atau radio yang membantu perjuangan para buruh untuk kemerdekaan ini.
7: Suyatno menambahkan momentum HUT RRI ke-81 dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen RRI sebagai media yang tidak hanya memberikan informasi dan hiburan, tetapi juga turut menjaga serta mempromosikan budaya daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: RRI Palangkaraya turut melaksanakan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya yang dihadiri oleh para pensiunan RRI dan anggota Forum Komunikasi Pemerhati RRI. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
9: Kabupaten-kabupaten yang kurang aktif di dalam memberikan informasi untuk masyarakat luas.
10: RRI Palangkaraya turut melaksanakan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya dalam acara puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Acara berlangsung di Hall Tri Prasetya kantor RRI Palangkaraya pada Jumat 11 September 2026. Kepala RRI Palangkaraya Tri Umi Setiawati mengatakan, pihaknya mendorong para angkasawan dan angkasawati untuk aktif mendekati masyarakat guna menampung aspirasi. Menurutnya, hal tersebut penting diterapkan agar RRI menjadi media publik yang ramah dan dekat dengan masyarakat.
11: Karena kita ini kan lembaga penyiaran publik ya. Kita itu ada karena ada publik. Jadi sudah seharusnya kita sudah diwajibkan untuk melayani kepentingan publik. Artinya kalau melayani kepentingan publik itu maunya publik seperti apa? Tapi tentunya juga kita akan sesuaikan dengan rules sebagai lembaga penyiaran publik seperti apa.
10: Salah satu pensiunan RRI Palangkaraya, Guan Hin, mengatakan RRI dapat melakukan layanan jemput bola dengan meningkatkan kerjasama bersama berbagai pemerintah kabupaten di Kalimantan Tengah. Kerjasama yang luas dinilai dapat memperbanyak akses informasi sekaligus menghadirkan informasi yang adil dan beragam bagi publik.
9: Bahwa ada kabupaten kota yang kurang aktif gitu, yang mana yang tidak aktif itu kita jemput gitu. Kita beri undangan dan sebagainya, kapan perlu RRI datang ke kabupaten-kabupaten yang kurang aktif di dalam memberikan informasi untuk masyarakat luas.
10: Memasuki usia ke-81 tahun, RRI Palangkaraya diharapkan semakin mampu menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik. Kedekatan dengan masyarakat, penguatan kerjasama daerah, serta penyajian informasi yang beragam menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
12: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat sebanyak 1.900 lebih titik panas terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah pada Jumat 11 September lalu. Berdasarkan pemantauan sejak pukul 00 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, dari jumlah tersebut, 59 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi, dengan Kabupaten Pulang Pisau menjadi wilayah dengan sebaran hotspot terbanyak, yaitu mencapai 526 titik. Selengkapnya Sabila Indasari melaporkan.
13: Update tanggal 11 September mulai dari jam 00 sampai dengan jam 14 WIB siang ini terdeteksi ada 1.922 titik hotspot di wilayah Kalimantan Tengah.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Palangkaraya mencatat sebanyak 1.922 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah pada Jumat 11 September 2026. Berdasarkan pemantauan sejak pukul 00 hingga 14 waktu Indonesia Barat, dari sejumlah titik tersebut, 59 titik diantaranya memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Sebaran hotspot terbanyak tercatat berada di Kabupaten Pulang Pisau dengan 526 titik, selanjutnya Kabupaten Kapuas sebanyak 383 titik, dan Kabupaten Katingan mencapai 304 titik hotspot. Prakirawan BMKG Cilikriwut Palangkaraya Lian Adriani mengatakan, saat ini BMKG juga memantau kondisi cuaca terkini melalui citra radar dan satelit, di mana sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah terpantau cerah berawan dengan potensi kabut asap. Sementara itu wilayah Kalimantan Tengah bagian utara masih berpeluang mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Hujan tersebut berpotensi terjadi terutama di wilayah utara Kabupaten Murung Raya. Kondisi ini menjadi salah satu faktor cuaca yang perlu terus dipantau mengingat tingginya jumlah titik panas yang terdeteksi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah.
13: Wilayah kabupaten terbanyak titik hotspot ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, yaitu 526 titik hotspot hari ini. Kemudian ada di wilayah Kabupaten Kapuas, yaitu 383 titik hotspot, dan ada di wilayah Kabupaten Katingan, 304 titik hotspot.
14: Lebih lanjut disampaikan Lian, untuk 3 hari ke depan, BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah masih akan mengalami cuaca cerah berawan yang berpotensi disertai kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara potensi hujan ringan maupun hujan lokal diperkirakan terjadi di wilayah utara. Untuk wilayah yang berpotensi mengalami hujan antara lain Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kapuas bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Katingan bagian utara, serta sebagian wilayah Kabupaten Barito Utara bagian utara. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap memperbaharui informasi cuaca dan potensi perubahan kondisi atmosfer melalui kanal resmi dan aplikasi info BMKG. Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menyampaikan, untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya sejak bulan Agustus 2026 dilakukan di 5 kecamatan di Kota Palangkaraya. Hingga kini, upaya penanganan karhutla masih terus dilakukan oleh tim relawan dan BPBD di lapangan pada puluhan lokasi di wilayah Kota Palangkaraya. Dijelaskan Heri Pauji, petugas tidak hanya melakukan pemadaman, tetapi juga pendinginan dan pembasahan di sejumlah kawasan yang sebelumnya belum sepenuhnya berhasil dipadamkan. Sampai saat ini, tim di lapangan lapangan juga terus menerima informasi mengenai kemunculan titik kebakaran lahan dari masyarakat, laporan tersebut menjadi salah satu sumber informasi bagi petugas dalam menentukan lokasi yang perlu segera ditangani.
15: Tersebar di 5 kecamatan yang ada di wilayah Kota Palangkaraya. Tim kita masih berjibaku di lapangan melakukan upaya pemadaman tersebar di wilayah Kota Palangkaraya.
14: Heri Pauji menyampaikan pula upaya penanganan karhutla dilakukan secara berkelanjutan dengan mengerahkan tim ke lokasi-lokasi yang masih ditemukan adanya api maupun potensi munculnya kembali kebakaran. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Posko Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana serta logistik untuk menunjang operasional personil di lapangan. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Bisa berperan membantu kebutuhan yang diperlukan oleh tim relawan di lapangan ini.
7: Posko Satuan Tugas Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Kota Palangkaraya masih membutuhkan dukungan sarana prasarana atau sarpra serta logistik untuk menunjang operasional personil di lapangan. Kebutuhan tersebut dinilai penting mengingat personil gabungan terus melakukan penanganan karhutla di sejumlah wilayah yang masih terdapat titik kebakaran lahan yang rawan terbakar. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji mengatakan, paling dibutuhkan personil saat ini sarpra seperti mesin pemadam portable dan selang.
16: Kami berharap adanya dukungan dari masyarakat, pihak swasta juga bisa berperan membantu kebutuhan yang diperlukan oleh tim relawan di lapangan ini. Namun seiring waktu, karena peralatan ini kan dipakai non-stop, jadi memang kondisinya cepat jebol gitu, dan juga selang-selang banyak yang bocor.
7: Kepedulian terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan berbagai pihak, salah satunya pengurus daerah PDI Perjuangan Kalimantan Tengah yang menyalurkan bantuan logistik kepada posko Satgas Karhutla di halaman kantor BPBD Palangkaraya Jalan Cilikriwut kilometer 5. Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Tengah Yohanes mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan untuk mendukung kebutuhan para petugas dan relawan yang berada di lapangan dalam menangani karhutla. Selain menyerahkan bantuan logistik, kader bersama anggota DPRD Provinsi dan Kota dari fraksi PDIP juga membagikan masker secara langsung kepada masyarakat dan pengguna jalan di sejumlah ruas jalan di Kota Palangkaraya.
17: Membagi masker, menyalurkan vitamin, air mineral, dan bermacam makanan ringan, kemudian masker dan lainnya ke posko, membagikan langsung ke masyarakat di seputaran Kota Palangkaraya. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker karena di udara ini masih belum kondusif lah untuk pernapasan banyak.
7: Yohanes berharap bantuan kepada Satgas Karhutla dan masyarakat dapat meringankan beban di lapangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi dampak kabut asap. Selain itu, dirinya juga mengajak masyarakat bersama-sama mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya bersama Satpol PP dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengerahkan personil untuk melakukan pemantauan, pengawasan, serta pengaturan lalu lintas di sejumlah titik SPBU yang mengalami antrian panjang, khususnya akibat tingginya permintaan BBM bersubsidi. Berikut Sabella Indah Sari melaporkan.
18: Masyarakat ya yang antri BBM sekiranya mengambil BBM di SPBU ya tentunya seperlunya kebutuhan.
14: Antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Palangkaraya sejak Sabtu lalu mendapat perhatian pemerintah daerah. Kondisi tersebut terjadi di sejumlah titik terutama pada pengisian BBM jenis Pertalite, Pertamax hingga Dextalite sehingga berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya Hadi Suwandoyo mengatakan menindaklanjuti kondisi tersebut pemerintah daerah dalam hal ini Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini, Satpol PP, Asisten 2 serta pihak Pertamina telah melakukan rapat koordinasi dan pemantauan langsung ke sejumlah SPBU. Hasil koordinasi kemudian ditindaklanjuti dengan menempatkan tim gabungan dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk melakukan pengawasan serta pemantauan di sejumlah SPBU yang mengalami antrian panjang.
18: Kita tindak lanjuti dengan menempatkan tim gabungan Satpol PP dengan Perhubungan untuk melakukan pengawasan, pemantauan di beberapa SPBU yang ada di Kota Palangkaraya. Kaitannya dengan mulai banyaknya antrian-antrian SPBU yang terjadi, baik yang antri BBM Pertalite, Pertamax maupun yang Dex. Nah, sampai hari ini juga kami masih melakukan pemantauan, pengawasan dan gatur lalu lintas ya, khusus perhubungan, gatur lalu lintas pada daerah-daerah yang memang antrian panjang supaya tidak terjadi kemacetan di beberapa ruas jalan yang merupakan jalan transportasi umum untuk pengendara.
14: Tim gabungan juga berkolaborasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta pihak terkait lainnya. Selain melakukan pemantauan, petugas Dinas Perhubungan turut mengatur lalu lintas di sekitar SPBU yang mengalami antrian panjang guna mencegah kemacetan pada ruas jalan yang menjadi jalur transportasi masyarakat, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Pengawasan dilakukan sejak pagi hingga malam hari dengan menyesuaikan keterbatasan personil di lapangan. Petugas Dinas Perhubungan mulai berjaga sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga sore hari, dilanjutkan kembali pengawasan selepas maghrib hingga sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Di setiap SPBU yang menjadi titik pemantauan, ditempatkan 2 personil untuk membantu mengatur situasi dan arus kendaraan. Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Chris Paskani, yang melintas dari arah Kota Palangkaraya menuju Kapuas mengaku adanya antrian kendaraan saat hendak mendapatkan Pertalite. Menurutnya, panjangnya antrian terjadi karena Pertalite merupakan BBM bersubsidi yang banyak diminati masyarakat. Ia berharap masyarakat dapat menggunakan BBM sesuai kebutuhan dan kemampuan, sehingga antrian panjang dapat diminimalkan serta kelancaran lalu lintas tetap terjaga.
19: Mendekati atau bangunan ini memang sedikit antri. Antri kendaraannya nggak ada. Kami ini ngisinya pertama itu semuanya please saja, silahkan saja, tidak ada permacetan, lancar-lancar aja. Yang jadi beban daerah ketani Pertalite karena ada subsidi.
14: Pantauan RRI, sejumlah titik antrian bahkan mulai berdampak terhadap kepadatan lalu lintas, di antaranya kawasan Jalan Diponegoro dan Jalan Bukit Kaminting. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat yang mengantri BBM agar tetap memperhatikan kondisi lalu lintas dan tidak mengambil ruang jalan yang dapat menghambat pengguna jalan lainnya. Selain itu, masyarakat juga diharapkan membeli BBM sesuai kebutuhan untuk menghindari antrian yang semakin panjang. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Kebijakan tarif Rp0 untuk pencatatan hak cipta lagu yang diberlakukan pemerintah memperkuat perlindungan hukum bagi para musisi dan pelaku seni. Diharapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi yang lebih luas agar lebih banyak karya musik dan lagu terdaftar secara resmi. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
20: Melalui pencatatan hak cipta gratis ini akan meningkatkan perlindungan karya musik di Indonesia.
21: Legalitas atau perlindungan hukum terhadap hak cipta karya intelektual menjadi hal penting yang turut diperhatikan oleh pemerintah. Per Agustus 2026, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026, pemerintah menerapkan tarif pengajuan pencatatan administrasi untuk produk lagu dan musik menjadi Rp0. Analis kekayaan intelektual ahli muda, Agus Dwi Susanto mengatakan, penerapan kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap karya musik secara lebih maksimal. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat membuat data lagu dan musik semakin lengkap dengan akses yang lebih terkelola.
20: Jadi, tujuannya itu bukan hanya sekedar tarif yang gratis, tetapi pemerintah ini ingin mendorong suatu sistem di mana melalui pencatatan hak cipta gratis ini akan meningkatkan perlindungan karya musik di Indonesia, sehingga berdampak pada peningkatan pangkalan data lagu dan atau musik ini menjadi semakin lengkap.
21: Penata musik dan pencipta lagu asal Palangkaraya, Mario Standang mengatakan, kebijakan Rp0 untuk pencatatan hak cipta lagu dapat mempermudah musisi dan para pelaku seni daerah untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pasalnya, para musisi dan pelaku seni sering menghadapi kendala ketika harus memberikan lisensi saat karya lagu mereka dibawakan oleh pihak lain.
2: misalkan ada lomba di luar, mm-hmm. entah itu di luar Kalimantan Tengah ataupun di luar Indonesia, panitia selalu meminta lisensi dari pencipta lagu atau arranger. Nah, mm-hmm. jadi akhirnya mereka langsung hubungin kita. Jadi timbal baliknya seperti itu. Kita tidak mendaftarkan hak cipta ini, mm-hmm. tetapi kita tetap punya apa namanya hak dan kewajiban untuk itu gitu.
21: Kemudahan pencatatan hak cipta tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pencipta, tetapi juga mendukung tata kelola karya musik yang lebih baik. Dengan data karya yang semakin lengkap, pengelolaan royalti diharapkan dapat berlangsung lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Gubernur Agustian Sabran dan Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan ikut serta memadamkan karhutla sepanjang 3 km. Pemadaman dilakukan dengan campuran bubuk sehingga bara api di lahan gambut cepat padam. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
3: Lahan gambut yang terbakar walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah.
5: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan bersama Gubernur Agustiar Sabran melakukan pemadaman karhutla sepanjang 3 km. Ia mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan gambut terus menjadi tantangan karena api kerap tersimpan di bawah permukaan tanah. Untuk meningkatkan efektivitas pemadaman, tim penanganan karhutla mendapat bantuan berupa bahan berbentuk bubuk yang dapat dicampurkan dengan air untuk proses pembasahan. Mekanisme penggunaannya dilakukan dengan mencampurkan bubuk tersebut ke dalam air, kemudian disuntikan atau diinjeksikan ke titik-titik yang terindikasi masih terdapat bara api.
3: Lahan gambut yang terbakar, walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah. Oleh sebab itu, ini kadang menimbulkan asap juga yang cukup banyak. Kemudian juga pada saat ada angin juga bisa menimbulkan api lagi. Kami mendapatkan bantuan dari Korbrimob dalam bentuk bahan berupa bubuk ya, bisa dipakai untuk dicampur dengan air untuk pembasahan. Nah, tadi mekanismenya nanti bubuk tersebut dicampur dengan air, kemudian dilakukan pembasahan dengan sistem injek. Dan hasil dari, bukan diuji coba, kita coba memang sudah ternyata lebih efektif untuk lebih cepat bara yang ada di bawah itu lebih cepat padam.
5: Berdasarkan hasil penerapan di lapangan, metode tersebut dinilai lebih efektif dalam mempercepat proses pemadaman bara yang berada di bawah permukaan.
3: Tadi kan rekan-rekan mungkin sudah bisa melihat langsung, kami supaya lebih efektif dan efisien. Karena kalau kita main basahin semua, saat ini juga sudah air juga sudah mulai menipis, kita lebih akan lebih mudah, lebih efisien dengan menggunakan drone thermal. Kita ketahui titik-titik apinya ada di mana, kemudian kita injek dengan menggunakan bahan yang sudah dicampur dengan air. Itu ada namanya Hertindo AF31. Nah, ternyata ini lebih efektif dan lebih cepat padam.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, hingga saat ini penanganan karhutla di sejumlah titik masih terus dilakukan. Pada penanganan sebelumnya, petugas menangani sedikitnya ratusan titik lokasi kebakaran, namun hanya beberapa lokasi yang berhasil dituntaskan sepenuhnya. Struktur tanah gambut memungkinkan api merambat dan tersimpan di bawah permukaan, sehingga proses pemadaman harus dilakukan secara intensif.
22: Karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa, sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan. Namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas, termasuk salah satunya di Danau Rangas ini.
5: Ia menambahkan sejumlah titik lainnya masih dalam proses penanganan, termasuk kawasan Kecamatan Jekan Raya yang hingga kini masih menjadi perhatian petugas karena kondisi lahan gambutnya yang cukup tebal. Edi Suroso melaporkan.
0: Anggota DPRD Kota Palangkaraya Kemal Nasiri mendukung langkah perpanjangan pembelajaran jarak jauh sebagai upaya melindungi peserta didik dari dampak kabut asap akibat karhutla. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga kesehatan siswa, khususnya di tengah kondisi kualitas udara yang belum sepenuhnya aman. Berikut Sabila Indasari melaporkan.
23: Saya lihat yang alat mengukur udara yang ada di kampus kecil itu masih berbahaya.
1: Kami minta supaya ini diperpanjang lagi dan dipantau terus.
14: Saat ini pembelajaran jarak jauh telah diperpanjang sejak 1 September 2026. Mengingat kondisi cuaca di Kota Palangkaraya saat ini masih dalam kondisi tidak aman bagi pelajar akibat kabut asap yang tidak menentu. Pembelajaran jarak jauh PJJ bagi pelajar sebagai salah satu upaya menekan resiko penyakit infeksi saluran pernapasan akut ISPA di tengah kondisi kualitas udara yang kurang baik. Kebijakan ini mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Naseri. Kemal mengungkapkan melalui perpanjangan PJJ dapat mencegah peserta didik terpapar ISPA, mengingat kasus ISPA saat ini cukup tinggi dan banyak ditemukan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas serta rumah sakit. Kemal mengimbau masyarakat, khususnya pelajar, agar tetap menerapkan langkah perlindungan diri meskipun kegiatan pembelajaran dilakukan dari rumah. Anak-anak diminta tidak memanfaatkan waktu belajar jarak jauh untuk bermain di luar tanpa perlindungan masker yang berisiko terhadap kesehatan.
1: Minggu per minggu aja, waktunya seminggu. Kalau memang tidak ada perubahan, diperpanjang lagi. Nah itu. Tapi intinya itu kan kayak tanda aja kan. Yang inti terakhir adalah masyarakat. Kesadaran masyarakat bagaimana dia memproteksi dirinya. Ya sampai sembarangan keluar rumah tidak menggunakan alat kesehatan. Nah akhirnya apa? Kalau sampai terjadi karena penyakit ISPA, ya masyarakat sendiri yang rugi.
14: Selain penggunaan masker dengan kondisi cuaca seperti sekarang, masyarakat diminta pula memperhatikan asupan makanan bergizi, terutama bagi anak-anak, untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Pemenuhan nutrisi tidak selalu harus dengan makanan mahal, namun yang terpenting kebutuhan gizi tetap tercukupi, sehingga imunitas tubuh terjaga dan resiko gangguan kesehatan akibat paparan udara dapat ditekan. Sementara itu, salah satu orang tua siswa Winarti menyampaikan, sebagai orang tua ia mendukung kebijakan pemerintah daerah terkait perpanjangan pembelajaran jarak jauh PJJ di Kota Palangkaraya. Karena saat ini kondisi kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya masih cukup membahayakan. Kebijakan PJJ ini dinilai sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan anak-anak, mengingat kondisi kualitas udara belum sepenuhnya memungkinkan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara aman di sekolah. Meski demikian, selaku orang tua, Winarti berharap pelaksanaan PJJ tetap berjalan efektif dengan dukungan dan pendampingan dari para guru. Untuk materi pembelajaran diharapkan pula disampaikan secara mudah dipahami, sementara komunikasi antara sekolah, guru, dan orang tua terus diperkuat agar anak tetap bersemangat belajar dan tidak tertinggal pelajaran. PJJ juga menjadi tantangan bagi orang tua karena anak membutuhkan pendampingan serta pengawasan selama mengikuti kegiatan pembelajaran dari rumah.
4: Sebagai orang tua, tentu kami juga berharap agar pembelajaran jarak jauh tetap dapat berjalan dengan baik dan efektif. Kami berharap para guru tetap memberikan pendampingan serta materi pembelajaran yang mudah dipahami oleh anak-anak. Di sisi lain, pembelajaran jarak jauh juga menjadi tantangan bagi orang tua, karena anak-anak membutuhkan pendampingan dan pengawasan selama belajar di rumah. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang baik antara pihak sekolah, guru, dan orang tua agar anak-anak tetap semangat belajar dan tidak tertinggal dalam pelajaran. Intinya, komunikasi harus tetap terjaga antara pihak sekolah dan juga orang tua.
14: Winarti selaku orang tua siswa berharap kondisi lingkungan segera membaik sehingga siswa dapat kembali mengikuti pembelajaran tatap muka dengan aman dan nyaman. Kerjasama antar sekolah, guru, dan orang tua dinilai menjadi kunci agar proses pendidikan tetap berjalan selama PJJ diberlakukan. Dan yang terpenting, ungkap Winarti, kesehatan dan keselamatan anak-anak tetap menjadi prioritas utama. Sabella Indah Sari melaporkan.

0: Demikian pendengar Buletin Sepekan edisi kali ini, dan informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mengakhiri Buletin Sepekan pagi hari ini, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat menikmati hari Minggu. Sudah sarapan pagi kah ya? Kalau belum, sarapan pagi ya. Karena kalau biasanya mungkin Anda yang bekerja tidak sempat sarapan pagi. Nah, hari Minggu ini ya, sarapan pagi tentunya beraktivitas ataupun mungkin banyak rencana yang sudah Anda ingin lakukan ya. Ya, pendengar, ternyata hari ini ya, hari Minggu tanggal 13 September ini bukan hari Minggu biasa ya. Ada satu peringatan yang cukup manis. Bahkan mungkin ini disukai banyak orang ya, terutama bagi Anda para pecinta coklat. Nah, tanggal 13 September ini diperingati sebagai Hari Coklat Internasional ya. Kalau biasanya kita mengenal coklat ini identik dengan Hari Valentine ya, ternyata memberikan coklat itu tidak harus menunggu tanggal 14 Februari ya. Nah, hari ini bisa menjadi kesempatan mungkin buat Anda yang ingin memberikan sesuatu yang sederhana tapi manis ya, yaitu coklat. Ya, pendengar, buat pasangan juga boleh, buat sahabat bisa juga, buat keluarga boleh-boleh saja ya. Bahkan kalau mau juga memberikan coklat kepada diri sendiri sah-sah saja ya, karena kadang kita memang perlu menghadiahi diri kita sendiri ya, setelah mungkin kita melewati banyak hal, berbagai kesibukan dan juga tantangan. Nah, jadi kalau pagi ini Anda sedang mencari alasan untuk memberikan hadiah ataupun coklat begitu ya kepada seseorang, jangan cuma coklatnya yang manis. Perhatian dan sikap kita juga kepada orang lain

harus manis ya. Iya, pendengar, semoga hari Minggu ini Anda juga semakin semanis coklat dan sangat kebersamaan tentunya bersama orang-orang yang tercinta ya. Iya, update terus mendengar informasi Anda ya. Nanti jam 7 ya, pukul 7 waktu Indonesia Barat, kembali nanti kita akan simak warta berita dari RRI Pro 3.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: Bersatu. Iya pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan tenaga, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
0: Sari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026. Saya, Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hadi Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun apa namanya unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
3: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah